0: Dunia Islam.
1: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Al-Fatah Pekalongan selenggarakan Tahfidz Camp 4 di Bumi Perkemahan Lingua Sri, dirilis oleh minanews.net. Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Fatah Pekalongan menyelenggarakan Tahfidz Camp 4 di Lingua Sri Camping Ground and Outbound Center Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 11 hingga 13 September 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut merupakan penyelenggaraan Tahfidz Camp keempat. Seluruh santri Tahfidz Al-Quran Al-Fatah Pekalongan mengikuti kegiatan dengan pendampingan pemuda Niaba Pekalongan dan sekitar pondok pesantren. Mengangkat tema Al-Quran, Alam dan Peradaban, membangun generasi santri yang cinta lingkungan. Kegiatan dirancang untuk memperkuat kedekatan santri dengan Al-Quran, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap alam, kemampuan bekerja sama, kreativitas dan semangat hidup berjamaah. Selama kegiatan berlangsung, para santri mengikuti sejumlah aktivitas edukatif yang dipandu oleh pemuda setempat. Kegiatan dilaksanakan secara berkelompok agar para santri belajar berkomunikasi, membangun kekompakan, menyelesaikan tantangan bersama, serta mengutamakan kepentingan jamaah. Mudir Sufah Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Fatah Pekalongan, Muhammad Ar-Royan MPD, dalam arahannya menyampaikan bahwa manusia mengemban amanah sebagai khalifah atau pemakmur bumi. Oleh karena itu, santri memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam menjaga serta melestarikan bumi beserta seluruh kehidupan di dalamnya. Menurutnya, Al-Quran yang senantiasa dibaca, dihafalkan, dan ditadaburi tidak boleh berhenti pada bacaan dan hafalan. Nilai-nilai Al-Quran harus hadir dalam sikap santri terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Kita beralih ke berita berikutnya. Indonesia konsisten gelar MTQ atau Musabaqatul Lawatil Quran sejak tahun 1968 dari tingkat RT sampai nasional, dirilis oleh minanews.net. Indonesia konsisten menggelar Musabaqatul Tilawatil Quran atau MTQ sejak 1968 sampai saat ini. Dalam rentan lebih setengah abad itu, MTQ digelar dari tingkat RT sampai nasional. Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat melantik 7 Dewan Pengawas dan 155 Dewan Hakim Musabaqatul Tilawatil Quran MTQ atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan baiat dan pemasangan toga kepada para dewan hakim. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan MTQ. Sejak 1968, MTQ diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Menteri Agama juga mengulas moraknya berbagai lembaga dan institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan MTQ tingkat nasional tahun ini. Menurutnya, perkembangan tersebut perlu diikuti dengan koordinasi dan standarisasi, terutama dalam aspek perhakiman. Kita beralih ke berita berikutnya. Kelompok 14 KKA Universitas Muhammadiyah Kendari melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa Tinabite, dirilis oleh anternews.com. Mahasiswa Kuliah Kerja Amaliyah atau KKA Universitas Muhammadiyah Kendari, kelompok 14 melaksanakan sejumlah program pemberdayaan masyarakat di Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bomana selama pelaksanaan KKA tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 1 bulan, mulai tanggal 3 Agustus hingga 3 September 2026 itu diarahkan untuk mengembangkan potensi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Desa Tinabite. Koordinator Kelompok 14 KKA UMK Fadil mengatakan bahwa program yang dilaksanakan mahasiswa tidak hanya berorientasi pada kegiatan selama masa pengabdian, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kelompok 14 menetapkan 4 program utama, yakni revitalisasi perpustakaan sebagai pusat bimbingan belajar anak desa Tinabite, Tinabite Inkubator Lokal Produk melalui pembuatan keripik pisang, pembuatan peta dan website profil desa, serta pembuatan plang penanda dan penunjuk arah desa. Program tersebut mencakup bidang pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan informasi desa, serta peningkatan akses dan mobilitas masyarakat. Pada bidang pendidikan, mahasiswa melakukan revitalisasi perpustakaan desa melalui kegiatan pembersihan, penataan kembali, dan perbaikan fasilitas. Setelah direvitalisasi, perpustakaan dimanfaatkan sebagai ruang belajar dan tempat bimbingan belajar dengan pendampingan mahasiswa KKA. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekaligus meningkatkan minat baca dan memberikan pendampingan belajar bagi anak-anak Desa Tinabite. Sementara pada sektor ekonomi lokal, kelompok 14 mengembangkan program Tinabite Inkubator Lokal Produk dengan memanfaatkan potensi pisang yang tersedia di desa untuk diolah menjadi keripik pisang. Dalam program tersebut, mahasiswa berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bombana melalui seminar dan pembinaan kepada masyarakat. Pembinaan tersebut mencakup pemahaman mengenai pengembangan produk lokal, mulai dari proses pengolahan, pengemasan, hingga peluang pemasaran. Mahasiswa selanjutnya mempraktikkan pembuatan keripik pisang bersama masyarakat. Selain pengembangan ekonomi, kelompok 14 juga membuat peta dan website profil Desa Tinabite sebagai upaya memperkuat penyediaan informasi mengenai desa tersebut. Peta desa memuat gambaran wilayah dan sejumlah lokasi penting yang terdapat di Desa Tinabite. Sementara website profil desa dikembangkan sebagai media informasi mengenai kondisi, fasilitas, potensi, dan berbagai informasi terkait desa. Ya, Kota Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
0: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
0: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
0: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Tes 1-2 dicoba. Cek, tes. Tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
5: Sini, Mi. Kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
4: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
5: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
4: Oh, begitu, Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
5: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi toh, pakai aplikasi Sirani saja.
6: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
7: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
3: Info Dunia Islam.
1: Ya, ya, Kutaliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, kekejaman terus berulang. Ibu hamil Gaza gugur ditembak pasukan Israel, dirilis oleh minanews.net. Seorang perempuan Palestina yang tengah hamil, Imam Salouf, meninggal dunia bersama janin yang dikandungnya setelah mengalami luka akibat tembakan pasukan Israel di selatan Khan Yunis, jalur Gaza. Salouf berusia 27 tahun meninggal pada Sabtu lalu setelah sebelumnya mengalami luka akibat tembakan pasukan Israel sekitar 3 hari sebelumnya. Janin yang dikandungnya turut meninggal akibat luka yang dialami sang ibu. Informasi tersebut dilaporkan kantor berita Palestina Wafa dengan mengutip sumber medis. Saluf berada di wilayah Al-Mawasi ketika terkena tembakan. Jenazahnya bersama janinnya kemudian dibawa ke rumah sakit Nasser di Khan Yunis untuk menjalani proses pemakaman. Keluarga korban mengatakan Saluf berada di dalam tenda keluarganya ketika suara tembakan terdengar. Kesaksian keluarga yang dikutip media internasional menyebut korban kemudian ditemukan dalam kondisi terluka akibat tembakan. Kematian Saluf menambah daftar korban sipil Palestina akibat kekerasan yang terus berlangsung di jalur Gaza, meskipun kesepakatan gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober 2025. Laporan terbaru menyebut serangan dan tembakan Israel masih terjadi di sejumlah wilayah Gaza. Kita beralih ke berita berikutnya. Menurut media, tentara Israel bersiap untuk eskalasi militer lebih luas di tepi barat, dirilis oleh minenews.net. Tentara penjajah Israel sedang mempersiapkan eskalasi besar di tepi barat yang diduduki dalam beberapa hari mendatang, yang mungkin mencakup penguasaan atas kamp-kamp pengungsi Palestina tambahan dan operasi militer berskala besar. Pejabat keamanan Israel memperkirakan bahwa kepemimpinan politik dapat mendorong pengambil alihan kamp-kamp pengungsi tambahan dan operasi yang lebih luas, khususnya di tepi barat utara. Para pejabat tersebut menyebut meningkatnya gesekan di lapangan di tengah perluasan permukiman ilegal Israel dan pos-pos pemukim sebagai salah satu kekhawatiran utama mereka. Menurut laporan berita dari Walia mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Israel Katz dapat menekankan tentara untuk mengambil kendali atas lebih banyak kamp pengungsi dan melakukan operasi yang lebih luas terutama di tepi barat utara. Israel melancarkan agresi militer besar di tepi barat utara pada Januari 2025, mengambil kendali atas kamp pengungsi Jenin, Tul Karem, dan Nur Sama. Operasi tersebut memaksa sekitar 32.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka, menurut Badan PBB untuk mengungsi Palestina. Kita beralih ke berita terakhir, generator rumah sakit di Gaza berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan bakar, dirilis oleh minenews.net. Generator listrik di sejumlah rumah sakit jalur Gaza berhenti beroperasi akibat kekurangan oli, suku cadang, dan bahan bakar. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan beberapa generator berhenti bekerja dalam beberapa hari terakhir dan semakin mempersulit pasokan listrik di rumah sakit. Jumlah oli terbatas yang baru-baru ini diizinkan masuk ke Gaza oleh Israel hanya cukup untuk kebutuhan darurat, sementara rumah sakit membutuhkan sekitar 2.500 liter per bulannya. Kementerian tersebut menyerukan masuknya segera pasokan penting untuk menjaga operasionalnya. Generator telah menjadi sumber listrik utama bagi rumah sakit di Gaza di tengah pemadaman listrik yang berkepanjangan. Sementara kekurangan bahan bakar dan suku cadang berulang kali mengganggu operasionalnya. Ya sobat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga dari informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita di dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
10: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi instan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
12: Radio Muad Bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, ketika membeli perangkat elektronik, tentu kita ingin ya mendapatkan barang yang bagus sesuai dengan kebutuhan kita dan tentunya dengan harga yang terbaik. Tapi ada satu hal nih sahabat Muaz yang seringkali terlupakan ketika membeli perangkat elektronik. Bukan hanya soal merek, harga atau mungkin kecanggihannya, tapi juga soal sertifikasinya ya sahabat Muaz. Karena itu sebelum memutuskan untuk membeli ya, kita harus nih untuk meluangkan sedikit waktu untuk memastikan perangkat yang kita pilih itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan bagi sahabat Muaz yang saat ini mungkin sedang mencari ya, ingin membeli mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop atau mungkin perangkat elektronik yang punya connect aktivitas Wi-Fi, sebelum membeli sahabat Muaz, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja ya. Kita harus pastikan bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gimana sih? Caranya gampang kok sahabat Muaz. Kita tinggal perhatikan kemasannya itu dan pastikan kan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Dan untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store sahabat Muaz dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai karena tergiur harga murah ya kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya. Jadi kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, kita cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari via WhatsApp di 0811-4020-2003. Ingat ya sahabat Muaz, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
12: Radio Muaz bin Jabal.
13: Pejabat goblok, siap di Muaz.
14: Kita dapat BBM gratis, kan di tamat kan?
15: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
16: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
1: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji.

0: Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى
0: وَالْبَصِيرُ. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ.
0: Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
0: Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
1: In anta illa nadhir.
0: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

0: الْآيَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ.
1: Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat.

Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Mengetahui, Maha Melihat keadaan hamba-hambanya.

Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jannatu adni yadkhulun.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

0: dan orang-orang yang kafir. Bagi mereka, neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
1: وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami." Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Sungguh, Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka, sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.

Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran.

Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

0: Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.
1: 94,3 FM.
2: Hadrotis Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما

0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Taufik Widodo Prasetyo kembali menemani ruang dengar sahabat Mu'adz di kesempatan pagi yang berbahagia ini pada edisi 14 September 2026, atau bertepatan dengan hari Senin di hari ini. Nah, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dan selayaknya sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur dan kita memuji Allah atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada detik ini. Yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan untuk dapat beraktivitas, bekerja, belajar dan ataupun lain sebagainya. Begitupun salawat dan salam agar senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita yang menjadi rujukan kita dalam beribadah, dalam bermuamalah di keseharian, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga yaumul akhir. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya akan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nantinya. Dan tentunya dalam program-program Radio Mu'adz yang menarik dan insya Allah juga menambah dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini untuk mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan di ruang dengar sahabat Mu'adz yakni kajian pekanan kita di setiap hari Senin dengan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib dan Qadarullah. Sahabat Mu'adz ya, di kesempatan pagi ini mungkin kami hadirkan dalam bentuk riran atau siaran ulang dikarenakan guru kita tidak dapat hadir di studio Mu'adz TV di kesempatan pagi ini. Dan tentunya tidak mengapa, karena bagus juga kalau kita kembali mengulang dari materi di pertemuan yang sebelumnya. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari bersama-sama kita mendengarkan kajian berikut ini dan selamat mendengarkan.
0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Khatul iman rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat, karunia dan rahmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan hidayahnya, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersama untuk melanjutkan kajian membahas kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwa apabila seorang hamba hendak menjadikan seseorang sebagai teladan, hendaknya ia melihat apakah orang tersebut termasuk orang-orang yang berzikir atau termasuk orang-orang yang lalai, dan apakah yang menjadi penguasa atas dirinya adalah hawa nafsu atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jika yang menguasai dirinya adalah hawa nafsu sedangkan dia termasuk orang-orang yang lalai dan urusannya telah melampaui batas, maka janganlah Anda menjadikannya sebagai teladan dan jangan mengikutinya, sebab orang tersebut akan membawamu menuju kepada kebinasaan. Di dalam pembahasan ini, Imam Ibnul Qayyim mengingatkan kepada kita semua, jangan memilih panutan secara sembarangan. فَإِذَا أَرَوْدَ الْعَبَدُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِرَجُلُ, apabila seorang hamba hendak mengikuti seseorang sebagai teladan. Ini menunjukkan bahwa memilih siapa yang kita ikuti adalah perkara yang serius, bukan perkara main-main. Manusia di kehidupan ini pasti akan meniru seseorang. Dia akan meniru seseorang. Ya. Dan ini diawali dari rumah. Seorang anak yang tumbuh bersama orang tuanya pasti akan meniru orang tuanya. Ya, dalam gayanya, dalam ucapannya, dalam pakaiannya, dia akan meniru orang tuanya. Begitu pula dalam kehidupan kita menuju akhirat, maka pada akhirnya seorang manusia itu akan meniru. Maka Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita semua, jangan sembarang meniru, jangan sembarang menjadikan seseorang sebagai panutan. Ya. Di kehidupan ini, ya, ada orang-orang yang mereka meniru artis, sehingga mereka berusaha untuk menyanyi sebagaimana bagusnya artis tersebut menyanyi, berpakaian sebagaimana pakaian artis tersebut, ya, sampai pun pada perkara-perkara yang ini bisa menjerumuskan dia kepada kehancuran, dia tetap mengikutinya. Dan panutan kita semua tentu yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu bagi kita semua untuk mempelajari sirah, untuk mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula menjadi panutan kita adalah para sahabat. Ya, kemudian ulama-ulama soleh, ya, ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting bagi kita semua untuk senantiasa berusaha meneladani, mencintai orang-orang yang soleh agar mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kepada kita semua ukuran pertama yang harus kita perhatikan untuk meneladani seseorang, apakah dia termasuk ahli zikir. Ya. Ahli zikir di sini tentu bukan hanya orang yang banyak bertasbih, yang banyak mengucapkan zikir-zikir dengan lisannya. Lebih luas daripada itu adalah seorang yang hatinya senantiasa hidup dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini ada pengaruh dari zikir yang senantiasa ada pada dirinya tadi, tampak pada perkataan dan perbuatannya. Ya. Ketika dia mendapatkan nikmat, ya, dia ingat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mendapatkan musibah, dia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia berbuat dosa, dia bertaubat kepada Allah. Ketika dia mendapatkan kebenaran, dari siapapun kebenaran tersebut datang, dia tunduk. Ketika hawa nafsunya atau keinginannya bertentangan dengan syariat, ia meninggalkan hawa nafsunya. Inilah orang yang aman untuk dijadikan teladan dalam kebaikan. Ini ukuran yang pertama yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apakah dia termasuk ahli zikir atau dia minal ghafilin? Atau apakah dia termasuk orang-orang yang lalai? Lalai bukan berarti seseorang tidak pernah salah. Ya. Semua manusia pasti bisa salah, bisa terjatuh kepada maksiat siapapun dia, ya, siapapun dia. Cuma antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda tingkat maksiatnya. Kesalahan itu adalah tabiat manusia karena kita adalah makhluk yang memiliki banyak kekurangan, makhluk yang lemah. Tetapi yang menjadi masalah dalam kelalaian tadi adalah ketika kelalaian ini menjadi karakter hidup. Ini jadi masalah. Contoh misalnya, ketika dia hidup di dunia, ia hidup hanya untuk dunia. Berpikir tentang dunia, mengejar dunia, membicarakan dunia. Kalau untuk kehidupan akhiratnya, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat sedikit. Orang-orang yang seperti ini, al-ghafilin, Allah ingatkan jangan ikuti. Sebagaimana Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah engkau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Jangan ikuti orang yang lalai hatinya mengingat kami. Itu bukan jadi panutan orang-orang seperti itu. Ya. Yang mengikuti hawa nafsunya, segala apa yang dia inginkan, ya, dia ingin ya dapatkan walaupun bertentangan dari dengan hawa nafsunya. Ya, selalu mengikuti hawa nafsunya, inilah yang menjadikan ya orang-orang sebagai orang-orang hawa nafsunya sebagai sebagai tuhannya. Ya, ada orang-orang yang hidup di dunia ini menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ya. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya? Ada orang-orang yang seperti itu terus mengikuti keinginannya. Ya. Kemudian Allah menyebutkan dan keadaannya telah melampaui batas. Ya, jangan ikuti orang-orang yang seperti itu. Kemudian ukuran yang lebih tajam berikutnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang apakah yang menguasai dirinya? Ya. Hawa nafsu atau wahyu? Ini perlu diperhatikan. Quran yang lebih dalam lagi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apakah yang menguasai dirinya? Hawa nafsu atau wahyu? Ya. Seseorang bisa terlihat sangat baik. Bisa pandai berbicara. Bisa memiliki banyak ilmu. Bisa juga memiliki banyak pengikut. Tetapi ketika wahyu bertentangan dengan keinginannya, apa yang dia pilih? Ketika wahyu bertentangan dengan keinginannya, apa yang dia pilih? Jika orang tersebut memilih wahyu, ya kadang kita yang terberat itu dihadapkan dengan pengikut yang sangat banyak, yang memiliki karakter yang beraneka ragam. Ya, pengikut ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang jahil, ada orang-orang yang pintar, berbagai macam karakter. Dan banyak pengikut ingin menyetir ya, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika berhadapan dengan manusia-manusia yang banyak seperti itu, ya, kita sudah tahu tentang ya, hukumnya sesuai wahyu Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya ini bertentangan dengan ya, pendapat mayoritas masyarakat pada saat itu. Apa yang kita pilih? Lebih kita kedepankan wahyu atau lebih kita tunduk kepada keinginan kita, tunduk kepada keinginan masyarakat? Kalau memilih wahyu, itulah jalan keselamatan. Tapi ketika lebih mendahulukan hawa nafsu, mengikuti keinginannya, mengikuti keinginan mayoritas, itulah seorang yang mengikuti hawa nafsunya dan ini sangat berbahaya. Kemudian penulis menyebutkan makna al-furud telah ditafsirkan sebagai menyenyiakan, maksudnya adalah perkara yang seharusnya dipegang teguh dan dia tunaikan, ya. yang dengannya terdapat petunjuk kelurusan dan keberhasilannya justru disia-siakan. Dia telah lalai dan berlebihan dalam meninggalkannya. Ya, maka na amruhu furuto yang disebutkan dalam ayat tadi sebelumnya bahwa al-furut itu adalah menyia-nyiakan. Jadi orang yang disebut dalam ayat ini wa kana amruhu furuto bukan sekedar yang banyak melakukan kesalahan. Ya, lebih dalam daripada itu ia menyia-nyiakan perkara yang justru menjadi sebab keselamatan dirinya. Ya, di sana ada perkara-perkara yang seharusnya dia berpegang teguh. Ya, dia tetap istiqamah di atasnya. Yang tidak boleh dia lepaskan. Ya, tauhid, solat, keimanan, ketaatan kepada Allah, mengikuti Rasulullah, meninggalkan dosa, menjaga hati, dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh dilepas oleh seorang Muslim. Dia harus istiqamah. Ya. Yang dengannya dia mendapat petunjuk dan keberhasilannya. Maka ya penting bagi kita semua pada perkara-perkara yang ya telah diwajibkan oleh syariat, perkara-perkara yang tidak boleh kita lepaskan, itu harus kita pegang teguh, kita ya istiqomah di atasnya. Kemudian penulis menyebutkan maksudnya ya, Allah Subhanahu wa taala melarang menaati orang-orang yang memiliki seluruh sifat tersebut. Maka hendaknya seseorang memperhatikan siapa gurunya, siapa yang dijadikannya sebagai teladan, dan siapa yang diikutinya. Jika ia mendapati orang tersebut memiliki sifat-sifat demikian, hendaknya ia menjauh darinya. Namun jika ia mendapati bahwa orang tersebut, termasuk orang yang lebih dominan dalam dirinya adalah mengingat Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah, serta urusannya tidak disia-siakan, bahkan ia tegas dalam menjalankan urusannya, maka hendaknya ia berpegang teguh kepadanya. Ya, di sini penulis rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita semua jangan menyerahkan hati dan arah hidup ya kepada seseorang tanpa melihat keadaan orang tersebut. Jangan hanya melihat ilmu dan kemampuan berbicara. Ya, seorang bisa sangat pintar berbicara, tetapi belum tentu dia layak menjadi panutan. Ya, ada orang yang pintar berbicara, tetapi belum tentu dia layak menjadi panutan. Ada seorang yang dia mungkin gelarnya sangat tinggi, memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi belum tentu dia kuat dalam mengamalkan itu. Ya, karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya barometer orang yang berilmu itu bukan hanya dia banyak hafalan Al-Qur'annya, banyak hafalan hadisnya, banyak ya pengetahuannya, banyak gelarnya, tetapi orang yang berilmu menurut Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang dengan ilmunya tadi menjadikannya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, bahwa sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itulah ulama. Ya, itulah ulama yang mereka dengan ilmunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah kita harus melihat apakah ilmu orang tadi membuatnya semakin takut kepada Allah atau tidak. Apakah ia mengikuti sunnah atau tidak? Ya, lalu bagaimana dengan kewajiban-kewajiban? Ya, yang Allah telah wajibkan kepadanya. Begitu pula, apakah dia tunduk kepada dalil-dalil yang Allah turunkan? Ya, ketika bertentangan dengan pendapatnya atau bertentangan dengan pendapat mayoritas pengikutnya. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh seorang ketika mengambil panutan. Ya. Kalau dia mendapatinya demikian, hendaknya ia menjauhi darinya. Ya. Ini bukan berarti bahwasanya setiap orang yang memiliki salah, dosa, harus dijauh secara mutlak. Karena manusia jelas memiliki ya kekurangan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang dijadikan sebagai guru atau panutan atau pemimpin dalam perkara agama, sementara dirinya dikuasai oleh kelalaian dan hawa nafsu. Ya, ada orang yang terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kesalahan, tetapi orang ini tidak dikuasai oleh kelalaian dan hawa nafsu. Ya, dia tetap mengingat Allah, tetap mengedepankan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi kadang terjatuh. Inilah yang dialami ya ulama-ulama kita. Ya, ada orang yang terjatuh kesalahannya dalam asma wa sifat, dalam masalah tauhid, tetapi mereka tidak menginginkan itu. Ya, mereka tidak mendahulukan hawa nafsu mereka, Ya, mereka bukan orang-orang yang lalai. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menginginkan kebenaran. Tapi dia adalah manusia. Ya, banyak ulama-ulama terdahulu, ya, ketika dibaca tulisannya, oh ini ternyata tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikritik pendapat ini. Tetapi tetap, ya, yang mengkritik ini pada ilmunya, yang lainnya dia ikuti. Kenapa? Memang orang ini bukan pengikut hawa nafsu. Ya, bukan orang-orang yang lalai. Dia banyak berzikir kepada Allah, mengikuti dalil. Tapi ya, namanya manusia kadang terjatuh. Ketika terjatuh seperti ini, jangan kemudian ini menjadi bahan untuk merendahkan atau menjatuhkan ulama tersebut. Ini tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Tetap kita hargai, memuliakan dia sebagai ulama. Ya, adapun kesalahannya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini penulis menyebutkan bahwa ya, orang yang diikuti adalah orang yang lebih dominan dalam dirinya adalah mengingat Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi arah kehidupan orang ini adalah Allah, mengingat Allah, ya, mengikuti sunnah, dan dalam kesehariannya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala lanjut ya kepada hadis ya wa fil musnad marfu'an aktsiru dzikrallahi taala hatta yuqal majnun. Ya, perbanyaklah mengingat Allah Ta'ala hingga orang-orang mengatakan dia gila. Ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti kemudian membuat ya, ritual-ritual baru, tetapi memperbanyak zikir yang disyariatkan dan menjaga hati agar selalu mengingat Allah. Karena di sana ada orang-orang yang diperintahkan banyak berzikir tapi membuat zikir-zikir yang baru, membuat ritual-ritual yang baru, ini tidak diperbolehkan. Ya, zikir yang dimaksud di sini adalah zikir yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang zikir goyang-goyang badannya, ada yang menyebut la ilaha illallah, ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di akhirnya hu. Ya, ada orang-orang yang ketika dia berzikir betul-betul menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian penulis berpindah pada faedah-faedah zikir. Ya, kata penulis, di dalam zikir terdapat sekitar 100 faedah. Ya. Yang pertama adalah bahwa zikir itu mengusir setan, menundukkannya dan melemahkannya. Ya. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim menjelaskan kepada kita semua buah dan manfaat dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau sebutkan di sini annahu yatrudus syaitan, zikir itu mengusir setan. Ya. Kita tahu bersama bahwasanya setan itu akan senantiasa berusaha mendekati manusia dan menjerumuskannya ke dalam dosa. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah dalam banyak ayat. Ya, inna syaitana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan setan ini memiliki berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia. Ya. Nah, dia sudah bersumpah ingin menyesatkan semua manusia, keturunan Adam dia ingin sesatkan semuanya. Dan dia memiliki banyak cara dan punya pengalaman untuk menyesatkan manusia. Ya, di antaranya membisikkan keraguan, menghiasi maksiat sehingga dianggap maksiat itu nampak indah sekali. Ya, ketika sudah melakukan kesalahan, dia bisiki untuk menunda taubat. Ya. Kalau dia didapati sebagai seorang yang soleh, yang baik, dibuat untuk malas beribadah. Ya, Kalau dia sudah rajin beribadah, kadang dibuat was-was, apakah wudunya ini sudah sempurna atau tidak, akhirnya dia ulangi terus. Ya. Begitu pula kadang menjerumuskan seorang hamba dengan menjadikan hamba tersebut cinta kepada dunia. Ya. Atau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir ini merupakan salah satu senjata terbesar seorang mukmin untuk menghadapi setan. Ya turudus syaitan, mengusir setan. Ya, jadi ketika seorang hamba berzikir, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah pentingnya, ya zikir dengan lisan, kemudian kita mempelajari ilmu, kita duduk di majelis ilmu, ya. Ini akan mengusir setan. Jadi seorang ketika berzikir kepada Allah, dia mengingat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan itu akan lari. Sedangkan kalau seseorang manusia itu lalai dari mengingat Allah, maka syaitan akan mendekat, ya. Maka setiap kali kita mengaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bagi mereka yang dia mau mengaji untuk beristiazah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Agar kemudian syaitan itu lari. Ya, tidak mendekat ya tatkala dia membaca Al-Qur'an. Kemudian juga beliau menyebutkan zikir ini akan menundukkan setan, ya. Wa yaqma'uhu, menundukkannya berarti menekan, ya, menundukkan dan menghinakan. Artinya bahwa zikir membuat pengaruh setan terhadap seorang hamba menjadi lebih lemah. Ya, misalnya setan membisikkan lakukan dosa ini. Ya. Orang yang lalai itu mudah untuk mengikuti. Ya, tetapi orang yang hidup dengan zikir akan segera sadar. Ya, misalnya Allah melihat saya, karena dia sadar. Ya. Akhirnya dia kemudian menahan dirinya. Maka zikir ini yang akan mematahkan kekuasaan setan terhadap dirinya. Kemudian penulis juga menyebutkan wa yaksiruhu, mematahkannya. Ya. Mematahkan kekuatan dan tipu daya setan terhadap hati seorang mukmin. Ya. Semakin hidup hati dengan zikir, maka semakin sulit setan menguasainya. Sebaliknya, kalau hati itu lalai, semakin mudah manusia dikendalikan oleh bisikan setan. Ini yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwasanya zikir itu akan mengusir setan, menundukkan setan. Kemudian yang kedua, annahu yurdi ar-Rahman azza wa jalla, bahwa zikir mendatangkan keridhaan ar-Rahman. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya zikir itu bukan sekedar obat bagi hati dan perlindungan dari setan, tetapi ini adalah amalan yang dicintai Allah dan menjadi sebab mendapatkan keridhaannya. Bukan hanya mengusir setan, tetapi mendatangkan keridhaan Allah. Ya, Allah berfirman, وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجِرٌ عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah,

kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan zikir ini dia memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir-zikir yang dia ucapkan dengan lisannya ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala.

Dan zikir seorang hamba, ya, tentu bukan hanya untuk menghilangkan masalah, ya. Kadang seorang berzikir hanya untuk artinya supaya masalahnya itu hilang. Ketika susah dia berzikir, ketika takut dia berzikir, ketika sakit dia berzikir, sedang membutuhkan sesuatu, ya, dia berzikir. Ini baik, cuma seorang mukmin hendaknya berzikir bukan hanya ketika membutuhkan pemberian Allah, tetapi karena ia mencintai Allah dan ingin mendapatkan keridhaan-Nya. Ya, termasuk zikir pagi dan petang, ini kan untuk perlindungan diri. Melindungi seseorang dari setan, melindungi seseorang dari ya mara bahaya. Tetapi ingat bahwa seogianya ketika kita berzikir pagi petang itu bukan hanya itu, tetapi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena orang yang dia cinta kepada Allah terus akan mengingatnya dengan zikirnya. Ya, maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah pagi dan petang ini menunjukkan bahwa ada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta. Ya. Jadi kecintaan itu bukan dengan ya ungkapan hanya saya mencintai Allah, tetapi ada bukti. Ya, salah satu buktinya adalah banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya, minimal pagi petang jangan lupa salat 5 waktu, jangan lupa. Ya. Karena itulah kewajiban, salat 5 waktu kewajiban untuk mengingatkan kita, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga zikir-zikir yang lainnya. Ya. Dan kita tahu bersama bahwa ketika seorang dia mencintai ya seorang yang lain, maka dia akan banyak menyebutnya, banyak memikirkannya. Ya, orang yang dia mencintai Allah pasti dia akan dengan hatinya terus ya merindukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dengan lisannya dia terus menyebut-nyebut ya Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya. Inilah cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata penulis bahwa zikir itu annahu yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalb. Bahwa zikir itu menghilangkan kegelisahan dan kesedihan dari hati. Alham ya yang disebutkan oleh Imam yuzilul ham. Alham itu kegelisahan atau beban pikiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya. Atau sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi. Ya. Misalnya apa? Misalnya bagaimana kalau usaha saya ini gagal, bagaimana masa depan anak saya, bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan, bagaimana kalau penyakit ini semakin parah, bagaimana nanti urusan saya. Ya. Ini pikiran terus berputar dalam hati, ya, sehingga menjadi kegelisahan. Ya, zikir ini kata penulis menghilangkan alham. Dan ini yang kita alami sekarang, ya, takut masa depan anak-anak kita. Padahal yang namanya rezeki, ya, ada di tangan Allah. Kita juga dulu susah, Allah yang kemudian memberikan kita rezeki, kita hidup kemudian menjadi orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Ya, sama juga dengan anak-anak kita. Ya, mereka punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang mengatur rezeki mereka. Ya. Dan inilah yang saat ini banyak membuat orang sakit. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak perlu dia pikirkan, dia memikirkannya. Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana nanti anak saya? Bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan ini? Bagaimana ini kalau penyakit saya semakin parah? Ya, urusan saya nanti bagaimana? Terus banyak dia pikirkan. Kemudian juga,

0: Penulis menyebutkan al-gham ini lebih berkaitan dengan kesedihan atau tekanan hati karena sesuatu yang telah terjadi. Ada sesuatu yang telah terjadi menjadikan hal itu sebagai tekanan hidupnya, yang menjadikan dia sedih karena perkara ini. Misalnya kehilangan orang yang dia cintai. Seorang ibu kehilangan anaknya, seorang istri kehilangan suaminya, seorang anak kehilangan bapaknya, semisalnya. Membuat dia sedih. Ada tekanan pada hatinya. Demikian pula ketika dia berdagang atau berusaha dalam perniagaan, dia mengalami kerugian, dia gagal dalam suatu urusan, mendapat perlakuan yang buruk, menyesali sesuatu yang telah terjadi. Ini hal-hal yang banyak dialami oleh manusia pada saat ini. Al-ham wal-ghom, kegelisahan terhadap sesuatu yang dikhawatirkan, dan al-ghom, kesedihan karena sesuatu yang telah terjadi. Karena dua perkara inilah yang membuat manusia badannya menjadi lemah, membuat dia jatuh sakit, membuat dia tidak enak makan, Karena apa? Perkara masa depan dan perkara yang telah lalu. Mengapa zikir dapat menghilangkan keduanya? Karena ketika seorang dia berzikir kepada Allah, hatinya jelas kembali kepada Allah, bukan terus tenggelam dalam masalah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenteram. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenteram. Perhatikan bahwa Allah tidak mengatakan, Allah tidak mengatakan dengan banyak harta hati itu akan menjadi tenteram. Tidak pula Allah mengatakan dengan banyaknya pengikut hati itu akan tenteram. Allah mengatakan ala bizikrillah, dengan zikir mengingat Allah hati itu akan tenteram, akan tenang. Kenapa bisa tenang hati? Karena memang hati itu membutuhkan, pada hakikatnya membutuhkan Rabb-nya, membutuhkan Allah, membutuhkan Tuhan-nya. Inilah hati manusia, dia butuh kepada Allah. Ketika kebutuhan ini tidak ada, maka menjadikan dia terjatuh dalam perkara-perkara al-ghom wal-ham, khawatir masa depan dan sedih atas masa lalu. Dan zikir ini akan mengubah cara hati menghadapi masalah. Ketika seorang berzikir, ini akan mengubah cara hatinya menghadapi masalah. Bukan berarti ketika berzikir masalah itu pasti langsung hilang. Ketika berzikir masalahnya langsung hilang. Misalnya ada seseorang dia kehilangan pekerjaan. Dengan berzikir bukan berarti pekerjaan itu pekerjaan baru otomatis muncul dalam satu menit, muncul dalam beberapa jam, muncul dalam beberapa hari. Tetapi zikir ini mengubah kondisi hati dalam menghadapi masalah. Sebelum berzikir misalnya, dia tidak mengetahui bagaimana ini nasib saya. Kemudian dia mengingat Allah, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Dia kemudian mengingat wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa dia bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Masalahnya mungkin masih ada, tetapi hatinya tidak lagi sendirian menghadapi masalah tersebut. Hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, seorang pemuda yang dia lari karena ketakutan, seorang pemuda yang miskin, yang tidak punya pekerjaan, tiba di negeri Madian. Sudah ada ketakutan, kemudian miskin di negeri orang, tidak ada yang dia kenal. Dia kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Bima anzalta ilayya min khairin fakir, bahwa ketika dalam keadaan seperti itu, Ya, dia mengingat Allah, wahai Tuhanku, ya, saya terhadap, ya, karuniamu, rahmatmu itu sangat membutuhkan sekali. Ya. Apa yang engkau turunkan kepadaku, rahmat, kasih sayangmu, karunia, saya sangat membutuhkan sekali. Ya, kemudian Allah memberikan pekerjaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahkan dia, dia kemudian tenang. Ya, kenapa? Karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kehidupan, ya, kadang kita mendapat musibah, ya, dalam bisnis misalnya mengalami kerugian besar. Setan membisikkan, sudah tamat, sudah hidupmu selesai, ya, sudah selesai, tidak ada jalan keluar, ya, Allah tidak akan menolongmu. Seorang Muslim jelas dia tidak akan, ya, pasrah dengan bisikan-bisikan yang seperti ini dari setan. Dia akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Kemudian dia bersabar, mengevaluasi kesalahan, mengambil sebab yang halal dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadilah ini zikir menghasilkan ketenangan sekaligus ya tindakan yang benar. Ya, yang tadinya kalau hatinya lagi gelisah, ya, lagi kacau, ini ketika dia mau mengambil langkah, ini kadang mengambil langkah salah. Tetapi ketika dia berzikir kepada Allah, dia tenangkan dulu hatinya, dia ingat Allah, ya. Kemudian dia mengambil langkah, ya, biasanya Allah membimbingnya untuk mengambil langkah yang benar. Kemudian, ya, penulis terakhir menyebutkan di sini, teman kita hari ini, bahwa zikir itu yajlib lil qalb al farh was surur wal bast. Bahwasannya zikir itu akan mendatangkan kepada hamba tersebut, ya, kegembiraan, ya, mendatangkan kepada hamba tersebut kegembiraan, kemudian kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan hati, kemudian al-basat, ya. Yang pertama beliau menyebutkan al-farh. Ya, seorang berzikir merasakan kegembiraan karena mengingat Rabb-nya, mengingat nikmat-Nya, rahmat-Nya, ampunan-Nya dan pertolongan-Nya. Ya. Kemudian ada kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan dalam hati. Ya. Ada orang yang secara lahiriah ya, dia memiliki banyak hal, tetapi hatinya kosong. Ya. Sebaliknya, seorang mungkin hidup sederhana tetapi hatinya tenang dan bahagia karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kebahagiaan hakiki tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki seseorang, tetapi oleh keadaan hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu pula beliau menyebutkan al-bast, ya, kelapangan hati, ya. Lawan daripada kesempitan, al-bast. Jadi ketika dia berzikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hati tidak lagi terasa sesak, sempit, gelap, tertekan atau mudah gelisah. Ya, hatinya insyaallah menjadi lebih lapang dan menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapi kehidupan ini. Ya, inilah yang disebutkan oleh penulis kepada kita semua di antara manfaat zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hal yang betul-betul kita perhatikan. Ya, zikir pagi petang, ya, kemudian zikir mungkin juga sebelum ya sebelum tidur, dan zikir-zikir yang lainnya, zikir keluar rumah, zikir ya masuk rumah, zikir ya, hampir semua perbuatan kita ada zikirnya yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini tujuan utamanya adalah agar mendekatkan hati kita kepada Allah dan kita tidak terlepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kapan kita terlepas dari Allah, maka saat itulah setan akan masuk. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, wassalallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
4: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Radio Mu'adz bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. أفلا يتدبرون

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
4: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima.
5: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
6: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam. Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
7: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita.
6: Inilah kita, di sisi sebagian besar umat Islam.
4: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallah.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: bersama.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Awliya dan juga dalam kitab Musadra Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
2: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Muaz di kesempatan siang yang berbahagia ini. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali sibuk mengejar dunia. Kita pagi berangkat kerja, siang kita mencari rezeki, malam kita bahkan masih memikirkan pekerjaan kita, urusan dunia kita. Kita ingin memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, tabungan yang banyak, dan kehidupan yang serba berkecukupan. Semua itu tentunya tidak salah, sahabat Muaz. Islam tidak melarang kita untuk mencari kekayaan dan menikmati dari rezeki yang halal. Namun, yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita memiliki dunia di tangan, tetapi dunia justru menguasai hati kita. Jangan sampai karena kita mengejar dari rezeki-rezeki itu, kita meninggalkan sholat kita. Jangan sampai karena pekerjaan yang kita katakan tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Dan jangan sampai karena ingin kita membahagiakan dari keluarga kita, kita lupa bahwa keluarga juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita, bukan hanya sekadar harta yang kita berikan kepada mereka. Dan jangan sampai kita sibuk mengumpulkan sesuatu yang akan kita tinggalkan suatu saat nanti, tetapi kita lupa mempersiapkan dari sesuatu yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini hanyalah sementara. Hari ini kita mungkin masih sehat, besok belum tentu. Hari ini kita masih berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Suatu saat mungkin ada yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Karena itu sahabat Muaz, selagi kita masih diberi umur, kita pergunakan untuk memperbanyak dari amal-amal kebaikan kita. Tidak harus kita menunggu menjadi kaya untuk kemudian bersedekah. Tidak harus kita menunggu menjadi ustaz untuk kemudian berdakwah. Tidak harus kita menunggu tua untuk kemudian baru rajin beribadah. Dan tidak harus kita menunggu hidup sempurna untuk kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum kepada saudara adalah kebaikan. Membantu orang yang kesusahan adalah kebaikan. Kita menghormati orang tua adalah kebaikan. Kita memaafkan orang lain adalah kebaikan. Bahkan menahan lisan agar tidak menyakiti orang lain pun, ini merupakan sebuah kebaikan, sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanyakan kepada diri-diri kita masing-masing. Kalau di hari ini kita adalah hari terakhir kita, apakah kita sudah siap? Kalau kemudian hari ini adalah hari di mana Allah memanggil kita, apakah amalan-amalan kita sudah cukup pantas untuk kemudian mendapatkan dari surga-surga yang telah Allah janjikan? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan untuk menakut-nakuti sahabat Mu'adz, tetapi untuk kita mengingatkan, saling mengingatkan bahwa kematian ini adalah sesuatu yang pasti datangnya. Maka jangan terlalu terlena sahabat Mu'adz dengan dunia yang hanya sesaat ini. Kita carilah rezeki, tapi jangan sampai kita lupakan Allah. Kita bangun kesuksesan, tapi jangan kita tinggalkan dari ibadah-ibadah kita. Kita miliki harta, tetapi jangan kita biarkan harta memiliki hati-hati kita. Dan kita nikmati kehidupan ini, tetapi jangan lupa untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Semoga sahabat Mu'adz, Allah sentiasa memberikan kepada kita rezeki yang halal dan juga berkah, hati yang selalu bersyukur, kehidupan yang bermanfaat, serta akhir kehidupan yang juga husnul khatimah. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda program Ensiklopedia Islam untuk menemani waktu kebersamaan kita di siang hari ini.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda Ensiklopedia Islam, serial parenting keluarga muslim. Yang mana di kesempatan ini kita akan mengangkat satu pembahasan, perkembangan emosional anak dalam perspektif Islam, dan akan bersama kita bahas dalam program Ensiklopedia Islam, serial parenting keluarga muslim.
9: Ensiklopedia Islam.
8: Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, selain kecerdasan intelektual, anak juga perlu memiliki kecerdasan secara emosional. Anak mampu mengelola emosinya akan lebih mudah bergaul, menghargai orang lain, dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Dalam Islam, pendidikan emosi itu tidak dipisahkan dari pendidikan iman. Hati yang dekat kepada Allah akan lebih mudah bersabar, akan lebih mudah untuk bersyukur, dan juga mampu untuk mengendalikan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sahabat Mu'adz, hadis ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada fisik saja, tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan dari emosi. Dan apa itu perkembangan emosional? Perkembangan emosional itu adalah proses anak mengenali, memahami, dan mengelola perasaannya. Seperti senang, sedih, marah, takut, dan kecewa. Anak juga belajar memahami perasaan orang lain sehingga tumbuh rasa empati dan kepedulian di dalam dirinya. Emosi yang dikelola dengan baik ini akan membantu anak memiliki kepribadian yang matang dan hubungan sosial yang juga sehat. Nah, dan adapun tahapan dari perkembangan emosional ini, sahabat Mu'adz, yang pertama adalah usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada masa ini, anak itu membutuhkan rasa aman melalui kasih sayang orang tua, pelukan, perhatian, dan respon yang baik terhadap tangisan akan membangun dari ikatan emosional yang kuat pada diri-diri mereka. Kemudian yang kedua adalah usia 3-6 tahun. Di sini, anak mulai menunjukkan berbagai emosi, tetapi belum mampu mengendalikannya. Orang tua perlu mengajarkan cara mengungkapkan perasaan dengan baik, bukan dengan bentakan atau mungkin hukuman yang berlebihan. Kemudian, pada poin yang ketiga, usia 7-12 tahun, anak pada saat itu mulai memahami tentang empati, belajar bekerja sama, dan menghargai teman. Ini adalah waktu yang tepat untuk melatih kesabaran, tanggung jawab, dan juga kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Kemudian yang keempat, masa remaja. Perubahan hormon membuat emosi remaja itu lebih sensitif lagi. Mereka membutuhkan komunikasi yang terbuka, bimbingan, dan juga kepercayaan dari orang tua agar mampu menghadapi perubahan tersebut dengan baik. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara Islam mendidik emosi anak, yakni Islam memberikan banyak tuntunan dalam membentuk emosi yang sehat. Di antaranya adalah memberikan kasih sayang dan juga perhatian, menjadi teladan dalam mengendalikan amarah, membiasakan anak meminta maaf dan juga memaafkan, mengajarkan sabar dan juga syukur, membiasakan berzikir dan berdoa ketika menghadapi sebuah kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, peran orang tua dan juga guru, yakni anak belajar mengelola emosi dari orang-orang terdekatnya, dari orang-orang yang selalu bersamanya. Karena itu, orang tua dan guru ini perlu menjadi contoh dalam bersikap tenang, menghargai orang lain, dan juga menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan. Beberapa kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan antara lain adalah kita mendengarkan dari cerita anak tanpa menghakiminya, tanpa menyalahnya. Kita selesaikan dulu mendengarkan cerita anak ini. Kemudian kita memberikan pujian saat anak berhasil mengendalikan emosinya. Kita berikan apresiasi atas apa yang telah dicapainya juga. Kemudian kita mengajarkan adab, berbicara dengan sopan. Tentu sebagai orang tua yang baik, kita mesti memperhatikan dari tutur kata yang keluar. Jangan sampai tutur kata yang tidak baik dari kita ini bisa dicopy paste oleh anak kita yang mendengarkannya. Karena tentu kita mengetahui anak-anak itu adalah pendengar yang sangat ulung. Mereka bisa saja langsung mengambil dari kata per kata yang keluar dari mulut kita. Sehingga sebagai orang tua yang baik, sebagai orang tua yang cerdas, kita mesti mampu untuk memfilter dari perkataan-perkataan yang keluar. Tentu ini juga menggambarkan dari bagaimana kualitas orang tua itu sendiri. Kemudian adalah menghindari membandingkan anak dengan orang lain. Ini adalah sesuatu yang sering kali terjadi di lingkungan-lingkungan kita. Mungkin para orang tua sering kali membandingkan anaknya dengan anak saudaranya, anak sepupunya, anak tetangganya, atau anak orang lain yang jauh di sana, yang dia sendiri juga bahkan tidak tahu sebenarnya bagaimana anak itu jika berada di rumahnya, bagaimana orang tuanya jika berada di rumahnya, atau mungkin dia tidak tahu bahwasanya pada saat dia membandingkan anaknya dengan anak tetangganya,
10: ada pelajaran-pelajaran yang juga orang tuanya terapkan pada diri-diri mereka, sehingga anak-anaknya juga berhasil mengikuti dari apa yang mereka lakukan. Sedangkan dia sendiri yang membandingkan anaknya dan anak orang lain, dia tidak sadar bahwasanya anaknya adalah apa yang telah juga dia ajarkan, apa yang telah ia tampakkan. Sehingga sahabatmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua yang baik, tentunya kita juga mesti bercermin dan melihat diri-diri kita. Apakah kita juga sudah baik sebagaimana kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berhasil di suatu hari nanti. Sahabat muasin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tentu sangat penting untuk kita dari saat ini, untuk sahabat muasin yang mungkin masih jomblo. Nah, untuk sebelum menikah, mari mempersiapkan diri. Mari kita lebih banyak lagi belajar tentang ilmu-ilmu agama yang nanti menjadi bekal dalam kehidupan kita setelah menikah, terutama untuk laki-laki. Dan bukan berarti perempuan tidak, melainkan tentu perempuan juga mesti belajar lebih banyak lagi, karena mereka adalah madrasah pertama untuk para anak. Dan oleh karenanya sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari saat ini kita persiapkan diri-diri kita untuk kemudian nanti setelah menikah seperti apa, keluarga seperti apa yang akan kita ciptakan nantinya, seperti keluarga apa yang akan kita harapkan nantinya. Tentu kita memiliki impian-impian yang sangat indah ke depannya. Namun dalam impian-impian yang indah itu, apakah ada effort yang sudah kita lakukan di hari ini untuk kita bisa menggapainya di hari kemudian? Dan sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkembangan emosional merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter anak. Islam mengajarkan bahwa hati yang dipenuhi iman ini akan lebih mudah mengendalikan emosi dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang. Ketika kecerdasan emosional itu dibangun sejak dini, tentu anak akan tumbuh menjadi pribadi yang sabar, penyayang, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan bijaksana. Dan sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan hari ini. Semoga dalam ensiklopedia Islam serial parenting keluarga muslim ini kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran penting, kita dapat memahami bahwasanya dalam perkembangan emosional anak ini tentu orang tua memiliki peran yang sangat besar bagaimana nantinya anak akan tumbuh berkembang di kemudian hari, apakah menjadi anak yang baik atau mungkin tidak. Tentunya setiap orang tua memiliki harapan yang baik dan sangat besar kepada anak-anak mereka. Namun apakah para orang tua ini telah memperbaiki terlebih dahulu diri-diri mereka? Apakah telah bercermin terlebih dahulu? Apakah saya telah menjadi orang tua yang baik? Kemudian untuk menjadi cerminan bagi atau menjadi teladan bagi anak-anak kita kemudian hari. Dan sahabat Muas, sampai jumpa di ensiklopedia Islam di berikutnya. Akhir kata dari saya, barakallahu fikum.
9: Baru saja Anda telah mendengarkan ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
13: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
15: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
16: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
15: Oh iya betul.
17: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
18: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
19: Anu kone Bella, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
18: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
20: A few moments later.
19: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
18: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
13: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Nurun minal Quran.
22: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sobat Mu'adz, untuk kita, di antara kita yang mungkin masih jomblo dan hendak untuk menikah, dan setelah itu kita tentu mendambakan memiliki seorang anak. Sahabat Mu'adz, ketika kita memiliki seorang anak, tentunya kita ingin anak kita juga menjadi anak yang baik. Kita ingin mereka rajin sholat, berkata jujur, menghormati orang tua, memiliki akhlak yang baik, menjadi anak yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Namun tentu ada satu pertanyaan penting yang perlu juga kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan contoh yang ingin kita lihat dari anak-anak kita? Oleh karenanya sahabat Mu'adz, dengan kita mengharapkan memiliki anak yang baik, memiliki anak yang sukses dan bermanfaat, memiliki anak yang akhlaknya juga baik, maka pastilah kita harus mewujudkannya pada diri-diri kita sendiri dulu pertama kali, agar nantinya anak-anak kita menjadikan kita teladan dalam kehidupan mereka. Karena kita tahu bahwasanya ayah dan ibu itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak, sebelum anak itu nantinya mengenal guru di sekolahnya, sebelum ia mengenal teman-temannya dan orang-orang di luar rumahnya. Terlebih dahulu tentu ia melihat apa yang ia lihat paling dekat, yakni orang tuanya saat berada di rumah. Dan oleh karenanya, mari kita menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita di suatu saat nanti. Oleh karenanya, dari sekarang perlu untuk kita mempersiapkan diri sebelum kemudian menikah dan memiliki anak. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan siang ini, sambil kita menunggu masuknya waktu duhur, yakni pada pukul 11:50 waktu Indonesia Tengah, mari bersama-sama kita mendengarkan program Morotel Pilihan berikut ini.
1: Segera hadir program acara Morotel Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotel Pilihan, untuk kita bersama-sama menyejukkan hati dan pikiran kita di tengah aktivitas kita di siang hari ini. Dan tentunya kami akan memilihkan lantunan surah-surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Mutaffifin sampai dengan surah An-Nas. Dan kita akan bersama mendengarkan dari qori kita Ustadz Abu Usama hafizahullah ta'ala. Dan oleh karenanya, mari bersama-sama kita menyimak program Morotel Pilihan berikut ini.
1: Morotel Pilihan. Morotel Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepatnya pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muaz Binjabal
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
5: 94,3 FM.
6: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget.

0: Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 11.48 menit. Satu menit lagi kita akan masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya Sobat Muaz, mari bersama kita mempersiapkan dan mengkondisikan dari aktivitas-aktivitas kita untuk dapat menunaikan ibadah sholat zuhur dengan tepat waktu. Dan tentunya untuk laki-laki, mari bersama-sama kita berjamaah di masjid sebagaimana juga yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan Sobat Muaz, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

0: 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya, menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak dari para pekerja menunda sholat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda sholat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan sholat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda sholat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu sholat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka, sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya, bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian sholatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sholat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sholat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan sholatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah, dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
0: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
6: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
5: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
6: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh kalau kita bikin acara di sana.
7: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan.
8: Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Qudwatun Nabawiyah. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
11: داري أمير المؤمنين Abi Hafsin, Umar Ibn Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
10: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
11: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
11: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
11: دري أم المؤمنين Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan
15: siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
16: Radio Muad bin Jabal.
17: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
18: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
17: Banyaknya itu dijual.
18: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
17: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
19: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
20: Halo Sobat Fitness.
21: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
22: Pis, apa kau bikin itu?
21: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
22: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
21: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
22: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
23: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
21: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
23: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
24: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
25: Ustadz menjawab.
26: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
27: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
28: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
29: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
16: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
30: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu. Saya jadi ingat tahun 2005 itu ada kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia? Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa, Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat, kemudian saya lakukan, dosa enggak? Dosa. Kalau saya tidak tahu dosa enggak dosa kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu. Dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau peduli sudah. Enggak taunya dia enggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau fasilitas ilmu sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada udzur. Makanya Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala, qad ja'ana nadhir." Setiap kali penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka itu dari kalangan malaikat berkata, "Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan?" Kata mereka, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya salah siapa? Sudah datang. Kenapa kamu tidak mengimaninya? Allah berfirman, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, wa ya rab, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta, ya Allah? Sementara engkau telah aku jadikan engkau sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek, bisa lihat. Tapi kenapa di hari ini aku buta, ya Allah? Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah. Dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya. Dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami? Sudah datang kan kepada kamu Rasul? Kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akal Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. Maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha nuntut ilmu, tapi kan kata-kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah nuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan. Maka yang seperti ini, ya, termasuk ahlul fatrah kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa karena dianya enggak mau tahu.
0: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar yang saya baca dari fatwa para ulama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram, kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
1: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
2: Ah, ceritanya gimana, Pak?
1: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Dibikin lantai di bawah dijadikan ruko.
2: Ruko.
1: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
2: Tanah wakaf.
1: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
2: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
1: Setahu saya untuk masjid, untuk masjid.
2: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi. Dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'alil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fikil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
3: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
4: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya, Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Nah, jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan, artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak dia apa-apain ya, percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah, itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih. Ibnu Mas'ud ditanya, "Ya Ibnu Mas'ud, kapan bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar?" Kata Ibnu Mas'ud, "Yaqumul haula kullahu." Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, "Kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar?" Dia jengkel, dia bilang, "Sudah kamu salat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar." Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. "Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang kalau mau ketemu Lailatul Qadar salat malam setahun penuh." Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya? "Ghafarallahu Abu Abdurrahman." Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyel makanya dia apa namanya? Jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu Ubay bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama, di atas tanah dan air." Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW salat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar, ya. Mereka terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Ya, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar atau bagaimana, wallahu alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus, ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau sudah turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya pada Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
5: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut saya kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja, makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin coba tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah atau ada teman-teman yang menasihatin atau ada paman yang menasihatin, itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit nyuruh kita sholat. Enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
6: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
7: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Astagfirullah.
10: Kenapa bro?
9: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
10: Mana-mana?
9: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
10: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
9: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
11: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
12: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat,

0: kesehatan. Sempurnakan ikhtiar dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
1: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal.
2: Pendengar Radio Muas, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muas Bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
5: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
6: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
7: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan
8: 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Muas di kesempatan siang hari ini. Dan juga alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan sholat kita semuanya. Dan tentunya sahabat Muas, untuk sahabat Muas yang mungkin belum melaksanakan sholat zuhur di siang ini karena mungkin terkendala pekerjaan yang mungkin baru selesai dan perut mungkin sudah mulai keroncongan, jadi lebih memilih makan duluan. Nah, setelah makan siang tentunya sahabat Muas, mari untuk bergegas menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kemudian melanjutkan dari aktivitas-aktivitas sahabat Muaz di siang hari ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi rezeki kita semuanya. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan di siang ini kita akan mendengarkan kisah dari sahabat yang mulia Ikrimah bin Abi Jahal. Dan tentunya kita sudah tahu bersama siapa beliau. Dan oleh karenanya mari kita langsung aja simak kisah selengkapnya dari Ikrimah bin Abu Jahal. Dan oleh karenanya selamat mendengarkan.
7: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
9: Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, akan datang kepadamu Ikrimah sebagai seorang mukmin dan muhajir, maka janganlah kalian mencaci ayahnya, karena sesungguhnya mencaci orang yang telah mati itu melukai hati kerabatnya yang hidup, dan sesungguhnya cacian itu tidak dapat didengar oleh si mati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selamat datang wahai muhajir yang berkendaraan. Demikian diantara sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Saat Nabi mengumandangkan dakwahnya dan membawa rahmat kepada seluruh makhluk, Ikrimah adalah seorang laki muda yang berusia 30-an. Dia berada dari keturunan terhormat Quraisy, paling banyak hartanya dan paling mulia keturunannya. Sepantasnya lah Ikrimah memeluk Islam sebagaimana orang-orang yang sepadan dengannya, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas, Mus'ab ibn Umair, dan lain-lain, kalau saja bukan karena ayahnya. Siapa gerangan ayahnya? Seorang yang zalim dan sewenang-wenang di kota Mekah. Pemimpin penyembahan berhala yang pertama dan otak dari tindakan-tindakan aniaya. Allah menguji iman kaum muslimin dengan kekejamannya, tetapi mereka tetap tabah. Allah menguji keyakinan orang-orang yang benar dengan tipu daya si zalim itu, namun mereka tetap menunjukkan kekukuhan imannya. Dialah Abu Jahal, cukup dengan nama itu. Dialah ayahnya Ikrimah ibn Abu Jahal Al-Makdumi, seorang pahlawan Quraisy yang terkemuka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ikrimah ibn Abu Jahal radhiyallahu an mendapati dirinya memusuhi Rasulullah, terdorong oleh kepemimpinan ayahnya. Permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sengit. Dia mengganggu dan menganiaya para sahabat dengan siksaan yang tak berperi kemanusiaan. Kekejamannya terhadap Islam dan muslimin menyenangkan hati ayahnya dan menyegarkan pandangannya. Ketika ayahnya memimpin kaum musyrikin di medan perang Badar, dia bersumpah atas nama Lata dan Uzza, berhala-berhala sesembahannya, untuk tidak kembali ke Mekah kecuali setelah mengalahkan Muhammad. Di Badar, dia tinggal 3 hari, menyembelih unta, meminum khamer, dan menyelenggarakan pesta dengan membawa penyanyi dan pemain musik. Dalam perang itu, Ikrimah bertindak sebagai tangan kanan ayahnya yang dapat diandalkan. Namun sayang, Lata dan Uzza rupanya tidak memenuhi panggilan Abu Jahal, karena berhala itu memang tak bisa mendengar dan tidak pula menolongnya, karena mereka tak punya kekuatan apa-apa. Abu Jahal mati di medan perang di depan mata putranya. Ikrimah menyaksikan sendiri bagaimana tombak-tombak kaum muslimin mencabik-cabik tubuh ayahnya, ditingkahi teriak kesakitannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an kembali ke kota Mekah, dia meninggalkan jasad ayahnya, pemimpin besar kaum Quraisy, terkapar di medan Badar. Kekalahan telah melumpuhkan tekadnya untuk mengambil jasad ayahnya dan membawanya pulang. Dia lari tanpa berpikir lagi, sedangkan kaum muslimin melemparkan jasad Abu Jahal dan korban-korban musyrikin lainnya ke dalam sebuah sumur di Badar dan mengeruknya dengan pasir. Sejak hari itu muncul pikiran lain dalam benak Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Kalau pada awalnya dia memusuhi Islam karena sikap ayahnya, maka sekarang memusuhi Islam karena dendam atas kematian ayahnya. Mulai saat itu, Ikrimah bersuara dengan keras bersama orang-orang yang kehilangan ayah-ayah mereka dalam perang Badar. Dia menyulut api permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dada kaum musyrikin. Dia menyalakan api dendam dalam dada-dada orang-orang yang kehilangan sanak saudara. Sampai datanglah perang Uhud. Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an turut serta dalam perang Uhud bersama istrinya, Ummu Hakim. Wanita itu berdiri bersama kaum wanita lain yang merasa sakit hati karena kehilangan anggota keluarganya dalam perang Badar. Mereka mengambil posisi di garis belakang. Mereka menabuh genderang-genderang untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy dan menguatkan hati mereka dalam menghadapi pasukan Islam yang penuh dengan iman. Jangan sampai prajurit kaum Quraisy kalah dari medan perang. Dalam perang Khandaq, kaum musyrikin mengepung kota Madinah. Pengepungan ternyata memakan waktu yang lama sekali, sehingga Ikrimah tak mampu menahan kesabarannya. Melihat suatu celah yang agak sempit di sisi parit, dia memaksa masuk bersama kudanya, diikuti beberapa orang yang mempunyai keberanian yang lebih. Di antara kelompok pemberani ini, ada yang terpaksa menjadi korban, adalah Amr ibn Abdud al-Amiri. Sementara Ikrimah selamat karena dia berhasil melarikan diri. Di hari penaklukan kota Mekah, orang-orang Quraisy merasa tak mampu lagi menghadapi kaumnya Muhammad dan para sahabatnya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan akan membukakan jalan bagi kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah. Keputusan ini diambil karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para panglimanya agar tidak menyerang penduduk Mekah kecuali bila mereka diserang. Tetapi Ikrimah ibn Abi Jahal dan beberapa kawannya melanggar keputusan Quraisy. Mereka menghadang pasukan muslimin yang besar itu. Khalid ibn Walid radhiyallahu an berhasil mematahkan perlawanan pasukan ini dalam suatu bentrokan kecil. Banyak di antara mereka yang menjadi korban. Pada kesempatan ini, lagi-lagi Ikrimah berhasil meloloskan diri. Sesudah itu, Ikrimah merasa bingung dan menyesal sekali. Kota Mekah tak lagi memberinya tempat untuk bergerak. Setelah penduduknya menyerah kepada kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ampunan kepada orang-orang Quraisy yang pernah memerangi beliau. Tetapi ada beberapa orang yang dikecualikan dan boleh dibunuh walaupun berlindung di bawah tirai Ka'bah. Nama-nama mereka disebutkan dengan jelas. Di antaranya Ikrimah ibn Abi Jahal. Itu sebabnya dia melarikan diri. Seraya bersembunyi, dia keluar menuju kota Yaman. Tak ada tempat lain yang terpikirkan. Pada waktu yang sama, Ummu Hakim, istri Ikrimah dan Hindun binti Utbah, yaitu istri Abu Sufyan, bersama wanita-wanita lainnya pergi ke tempat Rasulullah untuk memberikan baiatnya. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu ada dua istri beliau, putri beliau Fatimah, serta wanita-wanita Bani Abdul Muttalib. Hindun mengenakan cadar karena malu. Katanya, "Wahai Rasulullah, saya bersyukur kehadirat Allah yang melahirkan dan memilih agama ini. Saya berharap Anda memperlakukan saya dengan baik. Di antara kita ada ikatan kekeluargaan yang dekat, saya adalah seorang wanita yang telah beriman. Sambil menyikap cadar di wajahnya, Hindun memperkenalkan diri. Saya Hindun binti Utbah ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan ucapan selamat datang. Lanjut Hindun. Demi Allah wahai Rasulullah, sebagaimana tak ada di bumi ini rumah yang ingin saya hinakan seperti rumah Anda. Tapi sekarang sebaliknya, tak ada di bumi ini rumah yang ingin saya muliakan seperti rumah Anda. Bahkan lebih dari itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, giliran Ummu Hakim, istri Ikrimah ibn Abi Jahal, dia menyatakan keislamannya, kemudian berkata, ya Rasulullah, Ikrimah telah melarikan diri ke Yaman karena takut Anda akan membunuhnya. Sekarang saya mohon Anda sudi menjamin keselamatannya. Semoga Allah melindungi Anda. Rasulullah menjawab, dia terjamin jiwanya. Mendengar jaminan Rasulullah, Ummu Hakim lalu pergi mencari suaminya dengan diantar oleh seorang remaja Romawi. Di tengah perjalanan, remaja itu coba merayunya. Ummu Hakim berusaha menghindar sampai keduanya tiba di sebuah perkampungan Arab. Di sana dia minta tolong kepada penduduk agar menahan si pemuda Roma itu. Sementara itu, Ummu Hakim melanjutkan pencariannya sampai akhirnya bertemu dengan suaminya di pantai Tihama. Saat itu, Ikrimah sedang tawar-menawar dengan seorang pelaut muslimin untuk mengantarnya ke Yaman. Pelaut itu berkata, nyatakanlah ketulusan hatimu. Ikrimah kemudian bertanya, bagaimana menyatakannya? Kata pelaut tersebut, hendaklah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Justru kalimat itulah yang membuatku lari, kata Ikrimah dengan keberatan. Situasi mulai memanas ketika Ummu Hakim datang dan berusaha menjernihkan suasana. Ia berkata, wahai putra pamanku, aku datang dari seorang yang utama dan sebaik-baik manusia. Aku datang dari Muhammad ibn Abdullah dan kumohonkan jaminan keamanan atas dirimu kepada beliau. Kuharap jangan kau celakakan dirimu sendiri. Ikrimah bertanya tak percaya. Engkau sendiri yang bicara dengannya? Ya, jawab Ummu Hakim meyakinkan. Aku sendiri yang berbicara, dan beliau telah menjamin keselamatanmu. Ummu Hakim terus merayu suaminya dan berusaha menenteramkan hatinya. Setelah tenang, Ikrimah pun bersedia kembali bersama dengan istrinya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan pulang, Ummu Hakim juga menceritakan peristiwa yang dialaminya bersama pemuda Romawi yang hendak melanggar tata susila itu. Maka setibanya di perkampungan Arab, tempat pemuda itu ditahan, Ikrimah lalu membunuhnya. Waktu itu, dia belum menyatakan keislamannya. Pasangan suami istri itu kemudian menginap di sebuah rumah. Ikrimah radhiyallahu ta'ala an ingin tidur bersama istrinya, tetapi ditolak dengan keras. Ummu Hakim berkata, aku seorang wanita muslimah, sedangkan engkau laki-laki musyrik. Ikrimah radhiyallahu ta'ala an terheran-heran mendengar jawaban itu. Katanya, penghalang antara aku dan engkau untuk tidur bersama adalah sebuah masalah yang sangat besar. Ketika Ikrimah dan Ummu Hakim tiba di dekat Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, akan datang Ikrimah ibn Abi Jahal sebagai seorang mukmin dan muhajir. Jangan mencaci orang yang sudah mati, yang kemudian melukai hati orang yang masih hidup. Cacian itu tidak akan pernah sampai kepada yang sudah mati itu. Tak lama kemudian, Ikrimah dan istrinya tiba di tempat Rasulullah yang sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tanpa mengenakan arobahnya, Rasulullah langsung melompat dan menyambut dengan gembira. Setelah Rasulullah duduk kembali, Ikrimah berdiri di hadapannya seraya berkata, wahai Muhammad, Ummu Hakim memberitahukan bahwa Anda telah menjamin keselamatanku. Dia benar, kata Nabi. Engkau terjamin. Ikrimah bertanya lagi, apa sebenarnya yang Anda serukan? Nabi kemudian berkata, aku menyeru agar engkau mau mengucapkan kalimat syahadat, yaitu pernyataan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah hamba dan rasulnya. Kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, membayar zakat. Rasulullah membilang rukun Islam 1 persatu. Kata Ikrimah, demi Allah, Anda tidak mengajak kecuali kepada kebenaran dan tidak menyeru kecuali kebaikan semata. Dahulu, sebelum mengajak kami ke dalam agama kebenaran ini, Anda adalah seorang yang paling jujur tutur katanya dan paling baik budinya di antara kami. Kemudian dia mengulurkan tangannya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Anda adalah hamba dan rasulnya. Ia melanjutkan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebaik-baik perkataan. Rasulullah bersabda, katakan, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Apa selanjutnya? Kata Ikrimah. Ku minta kesaksian Allah dan hadirin di sini bahwa aku ini seorang muslim yang berjihad dan berhijrah. Kata Rasulullah. Ikrimah mengulangi kata-kata Rasulullah tersebut. Sesudah itu Rasulullah berkata lagi, pada hari ini tidak ada satupun permintaanmu kecuali akan kuberikan. Kata Ikrimah, saya mohon Anda meminta kepada Allah agar mengampuni semua permusuhan yang pernah saya lakukan terhadap Anda, perang-perang saya melawan Anda, maupun kata-kata keji yang saya lontarkan di depan dan di belakang Anda. Rasulullah lalu berdoa, ya Allah, ampunilah dia untuk segala permusuhan yang pernah ditunjukkannya kepadaku dan untuk setiap jalan yang pernah ditempuhnya demi memadamkan cahayamu. Ya Allah, ampunilah dia untuk kehormatanku yang pernah dicermakannya di depan maupun di belakangku di saat aku ada dan tiada. Wajah Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an berseri-seri. Dengan gembira dia pun berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, tidak saya biarkan begitu saja setiap harta yang saya sumbangkan untuk menghalangi jalannya, kecuali akan saya lipat gandakan di jalan Allah. Tidak ada peperangan yang saya ikuti untuk merintangi jalan Allah, kecuali akan saya tebus dengan berperang di jalan Allah secara berlipat ganda. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak hari itu telah bergabung ke dalam kelompok dakwah seorang pahlawan yang perkasa di medan perang, seorang yang tekun beribadah, sholat di siang dan di malam hari, dan seseorang yang rajin membaca Al-Quran di masjid-masjid yang dia datangi. Ditaruhnya Al-Quran di wajahnya seraya berucap, "Kitab ini, kitab Allah Tuhanku, kalam Allah Tuhanku." Lalu dia pun menangis karena takutnya kepada Allah. Ikrimah telah melaksanakan semua yang dijanjikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali muslimin terlibat perang, dia pasti ikut di barisan yang paling depan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perang Yarmuk, Ikrimah berperang dengan bersemangat, laksana seorang yang kehausan di musim panas yang menyengat dan menemukan air yang dingin. Saat pasukan turun semangatnya, dia langsung turun dari kudanya serta membuka sarung pedangnya untuk kemudian terjun menghadang barisan Romawi. Khalid ibn Walid radhiyallahu an sampai memperingatkannya, "Ya Ikrimah, jangan lakukan hal itu. Kalau engkau sampai tewas, tentu buruk dampaknya bagi pasukan kita." Jawab Ikrimah radhiyallahu ta'ala an, "Biarkan aku ya Khalid. Engkau telah lama berjuang dalam perang-perang bersama Rasulullah, sedangkan aku dan ayahku adalah yang paling keras memusuhi dan memerangi beliau. Biarkan aku menebus dosa-dosaku yang lalu. Aku telah melawan Rasulullah di banyak medan perang dengan gigih dan berani. Haruskah sekarang aku lari dari pasukan Romawi? Ini tidak boleh terjadi." Kepada pasukan muslimin, Ikrimah ibn Abu Jahal berseru, "Siapa di antara kalian yang bersedia berbaiat untuk mati syahid?" Lalu kemudian pamannya Al-Harith ibn Hisham, kemudian Dirar ibn Al-Aus, dan 400 muslim lainnya bertempur mati-matian di depan kubu pertahanan Panglima Khalid ibn Walid. Mereka semua bertahan dengan gigih. Setelah perang usai, dengan kemenangan berada di pihak muslimin, di medan Yarmuk, terkapar sosok mujahid yang terluka parah. Mereka adalah Al-Harith ibn Hisham, Ayyash ibn Abi Rabi'ah, dan Ikrimah ibn Abi Jahal. Terdengar Al-Harith merintih meminta minum ketika air dibawa kepadanya. Dia menangkap pandangan mata Ikrimah sehingga berkata, "Bawa air ini kepadanya." Air beralih kepada Ikrimah. Ketika putra Abu Jahal itu hendak meneguknya, dilihatnya Ayyash memandanginya begitu rupa sehingga dia berkata, "Berikan ini kepadanya." Air pun kemudian beralih lagi kepada Ayyash. Tetapi mujahid itu keburu syahid. Maka si pembawa air bergegas kembali kepada dua orang terdahulu. Tapi mereka pun telah wafat. Semoga Allah ridho kepada mereka dan memberi mereka dari telaga Al-Kausar minuman yang melenyapkan dahaga selama-lamanya. Semoga mereka dikaruniai taman surga Firdaus dan menikmati kehidupan di dalamnya untuk sepanjang masa. Wallahu ta'ala a'lam.
10: Yeah.
6: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
5: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
6: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
7: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: Hadirat sada. Yurjal intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
12: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Radio Muad bin Jabal
8: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal. Para pendengar Radio Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, yakni kisah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Abi Jahal. Dan sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dari kisah yang kita simak bersama kita dapat mengambil pelajaran dan juga semakin mengenal dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sahabat Muadz, siapa di antara kita mungkin ada yang sedang mencari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, atau bahkan perangkat-perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi. Nah, sebelum kita membeli tentunya, jangan kita cuma hanya melihat dari harga atau mungkin fitur yang terdapat pada perangkat-perangkat elektronik yang kita beli. Nah, melainkan kita harus memastikan nih, apakah perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli ini itu sudah tersertifikasi dan memenuhi dari ketentuan yang berlaku. Tentu caranya gampang, sahabat Muas. Sahabat Muas bisa memperhatikan kemasannya, pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian, untuk memastikan dari keabsahannya, sahabat Muas juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang itu tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai karena tergiur harganya murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya. Oleh karenanya, yuk kita jadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, kita cek sertifikasinya. Pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan juga telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muas bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811 40 20 2003. Saya ulangi, 0811 40 20 2003. Ingat, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya. Dan sahabat Muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bersama dalam program Quran for Kids
7: 94,3 FM.
14: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal. Dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
5: 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di siang ini dalam program Quran for Kids, yang mana di siang ini kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kita di yang sebelumnya, yakni pada surah An-Nazi'at di ayat 40 sampai dengan 41 yang berbunyi wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Dan di siang ini tentunya kita akan kembali melanjutkan pada ayat yang ke-42 dan seterusnya. Dan oleh karenanya, sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempersiapkan diri-diri kita untuk belajar mengetahui dari isi kandungan pada ayat dari surah An-Nazi'at nantinya. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu tentunya kita akan mendengarkan bersama lantunan dari kori kita Syekh Toha Al-Junaid versi anak-anak, yakni pada surah An-Nazi'at. Dan selamat mendengarkan
6: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
5: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
6: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
6: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
6: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
7: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
8: Natabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasak na kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass. Di fun variasi.
10: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids. Dan tadi kita telah bersama mendengarkan lantunan surah An-Naziat Dan oleh karenanya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Dan sahabat muslim dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan yang sebelumnya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka apabila malapetaka besar, yakni hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kemudian sahabat muas, kita lanjutkan pada ayat yang ke-42, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fima anta min zikroha, untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Maksudnya pada ayat ke-42 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yas'alunaka anissa'ati ayyana mursaha. Mereka, yakni adalah orang-orang kafir, bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Sahabat muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan semacam ini itu sebagaimana kata para ulama adalah pertanyaan ejekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai saja hari kiamat itu benar-benar terjadi dengan segala kengerian dan kedahsyatannya, lantas kapankah hari kiamat? Mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengejeknya. Akan tetapi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan pertanyaan mereka. Namun rupanya mereka terus mengulangi pertanyaan-pertanyaan tersebut, menanyakan kapan terjadinya kiamat, sampai akhirnya disebutkan oleh seorang ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang kapankah itu hari kiamat, karena desakan orang-orang musyrikin ini. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakni pada ayat yang ke-43, Fima anta min zikroha, untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Yaitu seakan-akan Allah berkata kepada Nabi, janganlah bertanya tentang kapan hari kiamat, sesungguhnya hal itu bukanlah urusanmu. Seakan-akan Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau maksudnya Allah adalah mengingkari dari orang-orang musyrikin yang menanyakan hari kiamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah berkata, ngapain mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat kepadamu, sementara engkau tidak mengetahuinya. Hal ini karena yang mengetahui hari kiamat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selainnya yang mengetahui hari kiamat. Bahkan malaikat Jibril pun itu tidak mengetahui hal itu. Nah, sebagaimana dalam hadis Jibril, tatkala Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepadanya tentang kapan tiba

0: Quran surat Al-Mulk ayat ke-26, Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada pada Allah dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Kemudian pada ayat yang ke-45, Allah Ta'ala berfirman, innama anta mundhiru may yakhsha. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, yakni hari kiamat. Sahabat muasir dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir yang tidak takut akan hari kiamat tidak akan mendapatkan faedah dari peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendapatkan faedah dari peringatan ini adalah orang-orang yang beriman terhadap hari kiamat dan hari kebangkitan. Kemudian pada ayat yang ke-46, Allah Ta'ala berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'asiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Tatkala mereka menyaksikan sendiri dari kedahsyatannya hari kiamat itu, sahabat Mas, mereka pun mulai menyadari bahwasanya mereka akan kekal dalam neraka jahanam dan hidup di dunia hanya sementara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakni pada Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35, ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Allah Ta'ala berfirman, pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada pagi, pada siang hari. Mereka merasa seakan-akan, sahabat Mu'ad, selama ini mereka hidup di dunia hanya sebentar saja. Hari akhirat dinamakan hari akhirat karena itu adalah hari terakhir atau hari penghujung yang tidak ada lagi hari setelahnya. Seseorang membandingkan kehidupan yang abadi dan kekal dengan kehidupannya yang selama ini dia jalani di dunia. Ini tentunya niscaya tidak akan bisa dibandingkan. Diibaratkan dalam matematika, jika 100 tahun dibandingkan dengan kekekalan, niscaya tidak akan bisa dibandingkan. Kebanyakan kita, sepertiga waktu hidupnya kita gunakan untuk tidur. Andaikan umur manusia itu 60 tahun, kemudian sepertiga waktunya digunakan untuk tidur, yaitu 20 tahun. Kemudian masa kecilnya sampai dia dewasa 15 tahun. 60 dikurangi 20, tinggal 40. 40 dikurangi 15, tinggal 25. Itulah hidup yang hakiki. Sehingga hidup yang benar-benar dirasakan hanya sebentar. Lantas, berapa tahun yang dia gunakan untuk beribadah dibandingkan untuk mencari dunia dari umurnya tersebut. Dan oleh karenanya, sahabat Muas, seseorang yang cerdas akan lebih mengutamakan dari kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunia. Karena dia tahu kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Dan kehidupan dunia baginya hanyalah sarana untuk memasuki kehidupan yang kekal lagi abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembahasan kita dalam Quran surat An-Nazi'at dan kita telah menyelesaikannya, yakni pada sampai ayat yang ke-46. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dari apa, dari ilmu yang kita ketahui di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya ini harus menjadi motivasi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, beramal saleh, menabung amalan-amalan kita untuk kemudian nanti kita panen di akhirat kelak. Tentunya disertai juga dengan keikhlasan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh dan juga menjaga kita semua dalam kebaikan dan juga dalam ketaatan. Dan demikian sahabat muas serta adik-adik muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan kita di siang hari ini dalam program Quran for Kids. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.
1: Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwal.

0: Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
1: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
7: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60
6: sampai 70 tahun.
7: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
6: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di waktu menjelang asar. Ya, tepatnya pada pukul 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sedangkan waktu asar di hari ini masuk pada pukul 14 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan artinya tidak cukup lagi 1 jam kita akan masuk waktu sholat asar. Tentu waktu sangat cepat bergulir, sahabat Mu'adz. Dan maka dari itu kita memastikan pastinya untuk waktu-waktu yang kita miliki, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tentunya dari setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kita miliki dan atas waktu-waktu yang bisa saja kita sia-siakan. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan bersama mendengarkan kajian siaran ulang kita, yakni kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Dan ini merupakan kajian dari Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizahullah Ta'ala yang membahas tentang mengenal dan juga mengimani malaikat. Dan oleh karenanya, sahabat Mu'adz, mari bersama-sama kita mendengarkan kajian untuk menemani waktu kebersamaan kita di siang hari ini. Dan selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين جماعة برحمة الله سبحانه وتعالى pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita bisa datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang besar yang harus terus kita syukuri, semoga menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu alhamdulillah kita sudah selesai dari al-aslul awal, dasar yang pertama, yaitu terkait tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman kita kepada Allah itu mencakup iman akan adanya Allah, yang kedua iman kita akan rububiyah Allah, yang ketiga iman kita akan uluhiyah Allah, bahwasanya hanya Allah yang kita ibadahi, dan yang keempat adalah iman kita bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Kita akan melanjutkan kepada al-aslu thani, yaitu al-iman bil malaika, asas dasar yang kedua, rukun iman yang kedua adalah keimanan kita kepada para malaikat. Disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-iman bil malaikati huwa ahadu arkanil imani sitta, bahwasanya iman kepada para malaikat merupakan salah satu rukun iman yang enam. Kama jaa fi hadis Jibril, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril, hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terkait tentang Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, bertanya juga tentang kiamat atau tanda-tanda kiamat. Maka di antara pertanyaannya adalah akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang iman. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang baik maupun yang buruk. Ini adalah jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan. Maka di antara pokok keimanan kita adalah kita beriman akan para malaikat Allah, bahwasanya Allah memiliki malaikat. Karena ada yang tidak beriman tentang malaikat, yang menganggap bahwasanya tidak ada malaikat. Pikiran-pikiran itulah yang dianggap malaikat, pikiran-pikiran baik itulah malaikat, pikiran-pikiran buruk itu adalah syaitan. Ia tidak beriman akan adanya malaikat. وقد جاء ذكر الإيمان بالملائكة مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات القرآنية. Dan penyebutan iman kepada para malaikat digandengkan dengan iman kepada Allah di dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat menyebutkan iman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Ini menunjukkan akan keimanan kepada para malaikat juga merupakan rukun dari rukun iman. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Semuanya beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya. Digandengkan setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, wa kutubihi wa rusulih, dan beriman kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Wa kama fi qawlihi ta'ala, begitu juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Akan tapi yang namanya al-bir, nah awal ayat ini adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghribi walakinnal birra Akan tapi kebaikan itu adalah man amana billah, itu siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaika, dan beriman kepada para malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada kitab-kitab dan para nabi. Jadi iman kepada para malaikat disebutkan di dalam banyak banyak dalil. Kemudian bagaimana bentuk keimanan kita kepada para malaikat? Wal iman bil malaikati yatadhammanu at-tasdiq bi wujudihim. Bahwasanya iman kepada para malaikat yaitu mengandung at-tasdiq bi wujudihim. Kita meyakini, membenarkan akan keberadaan para malaikat. Bahwasanya malaikat itu ada. Ia adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu tugas yang mereka berbagai macam dan memiliki sifat-sifat yang banyak. Wa annahum ibadun mukramun. Bahwasanya para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Khalaqahumullahu li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa tanfidhi awamirihi, dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Para malaikat, jumlah mereka begitu banyak, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Maka kalau kita sebagai manusia ini tidak beribadah kepada Allah, masih banyak makhluk-makhluk Allah yang lain yang beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah para malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Yang mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka melaksanakan apa yang mereka diperintahkan sesuai dengan perintah. Tidak akan melenceng dari perintah Allah. Apa yang Allah tugaskan mereka, mereka laksanakan dengan sebaik-baik. Tugaskan untuk mencabut nyawa, terus yang mencabut nyawa. Tugaskan untuk menurunkan hujan, terus yang menurunkan hujan. Tugaskan untuk menyampaikan wahyu, terus menyampaikan wahyu. Tugaskan untuk memikul aras, terus memikul aras. Dan lain sebagainya dari tugas-tugas para malaikat. Wal imanu bi asnafihim wa awsafihim, dan kita beriman dengan macam-macam mereka. Wa awsafihim, dan sifat-sifat mereka. Wa amalihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Allati yaqumuna biha hasbama warada fil kitab was sunnah. Kita beriman dengan amal-amal mereka, tugas-tugas mereka yang mereka laksanakan sesuai dengan apa yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan di dalam dalil dari tugas-tugas mereka, dari amal-amal mereka, kita imani. Wal imanu bi fadlihim wa makanatihim 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beriman akan kemuliaan para malaikat dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah para malaikat. Wa qad warada fi sahih Muslim, dan sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim tentang asal penciptaan para malaikat, annallaha khalaqahum min nur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Allah menciptakan manusia dari tanah. Allah menciptakan jin dari api. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Sehingga iblis la'natullahi alaihi bukan dari malaikat. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Wasanya ia jin itu adalah apa namanya, iblis itu dari jin, yang mana jin itu asal penciptaannya adalah dari api. Kemudian dia fasik, dia ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia disuruh bersujud kepada Adam alaihi salam, ia mengatakan, "A'asjudu lima khalaqta tina?" Apakah aku bersujud kepada orang yang kuciptakan dari tanah? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Naam. Wa mimma yadullu ala fadlihim wa syarafihim. Dan di antara hal yang menunjukkan akan keutamaan mereka dan kemuliaan mereka, kemuliaan para malaikat, annallaha yadhifuhum ilaihi idafata tashrifin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan para malaikat kepada dirinya, yaitu sebagai sebuah sandaran kemuliaan. Bagaimana yang kita jelaskan tentang idhafah, tentang menyandarkan sesuatu kepada Allah ketika sesuatu itu tidak berdiri sendiri, maka itu adalah bagian dari sifat Allah. Seperti wajah Allah, tangan Allah, bagaimana yang kita sudah sebutkan. Ketika sesuatu itu bisa berdiri sendiri, maka itu adalah idhafat tashrif, seperti baitullah, rumah Allah. Kalau tidak ada kata Allah di situ, kata rumah saja sudah sempurna. Naqatullah, unta Allah, sebagaimana mukjizat Nabi Saleh, maka unta ini adalah disandarkan kepada Allah. Begitu juga malaikatullah, begitu juga para malaikat Allah. Ini sebagai sebuah sandaran kemuliaan. Innallaha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, malaikatahu, disandarkan ha ini kembali kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah, disandarkan, diidhafatkan kepada Allah. Dalam ilmu bahasa Arab itu ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini adalah idhafatu tashrif, itu penyandaran kemuliaan. Yusalluna 'alan nabi, yang mana mereka semuanya adalah Allah dan para malaikatnya bersalawat ke kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ayat yang lain yang disebutkan tadi, kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya beriman kepada Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yakfur billahi wa malaikatihi. Barang siapa yang kafir kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat Allah, kufur kepada Allah, kufur juga kepada para malaikat.
5: Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan musuh bagi para malaikat Allah. Ada yang menjadi musuh Allah dan juga menjadi musuh para malaikat. Ini adalah idhafatu tasyrif, penyandaran akan kemuliaan para malaikat, disandarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa yaqranu subhanahu syahadatahum ma'a syahadatihi wa salatahum ma'a salatihi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara syahadat para malaikat bersama syahadat Allah Subhanahu wa taala. Salatnya para malaikat bersama salatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali ia dan para malaikatnya. Juga menyaksikan hal itu, digandengkan antara syahadat Allah dengan para malaikat. Ini menunjukkan akan kemuliaan sebagaimana salat tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada nabi. Yang mana salat Allah kepada para nabi adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wayasifuhum subhanahu bil karam wal ikram, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan kemuliaan, disifati mereka dengan kemuliaan. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bi aidi safara, itu yang mereka kiramin barra, yang mulia. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibi. Sungguhnya bagi kalian adalah hafidhin kiraman katibin, yang mulia. Bal ibadun mukramun, di mereka adalah hamba yang mulia. Wa yasifuhum bil uluwi wa taqrib, dan disifati mereka dengan ketinggian dan dekatan. Semua malaikat adalah makhluk Allah yang tinggi dan dekat. La yasma'una ila al mala'il a'la. Itu juga dalam ayat yang lain, yashhaduhul muqarrab. Dan lain sebagainya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang sifat-sifat para malaikat, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, akan disebutkan bagaimana mereka dan kerjaan-pekerjaan mereka pada pembahasan yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia nasihat untuk kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan terutama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Muad bin Jabal. Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
0: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
10: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
11: Yeay!
10: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
12: Saya, Kak Amin.
10: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
12: Ketuhanan Yang Maha Esa.
10: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
13: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
10: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
13: Harus adil dan beradab.
10: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
14: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
10: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
15: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
11: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
16: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
17: 94,3 FM.
18: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya 1 bulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
19: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
20: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
19: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
20: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
19: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
21: Maka dia akan menjawab, Allah.
19: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
21: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
19: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
5: 94,3 FM.
6: Kemudian hadis selanjutnya 303 ya. Hadis ketujuh dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yatawadda ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbiguh thumma ya'ti al-masjid la yuridu illa as-salata fi illa tabashbasha Allahu ilayhi kama yatabashbashu ahlul ghaibi bitalatihi. Tidaklah seseorang dari kalian berwudu lalu dia membaguskan wudunya dan menyempurnakannya, kemudian dia datang ke masjid, dia tidak berkeinginan kecuali melaksanakan sholat di dalamnya, melainkan pasti Allah berbahagia disebabkannya, sebagaimana sebuah keluarga berbahagia dengan hadirnya anggota yang telah lama pergi. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran tambahan kita dari hadis-hadis sebelumnya adalah, tentu kita sudah tahu orang kalau wudu kemudian dia sempurnakan wudu sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian dia pergi ke masjid juga sudah kita jelaskan, dia tidak mau kecuali sholat. Ya, di sini tambahan informasinya adalah dari hadis-hadis yang sebelumnya, illa tabashbashallahu ilaika ma yatabashbashu ahlul ghaibi bitalaatihi. Kecuali Allah pasti akan bahagia, gembira gitu kan kepada hamba ini, dan sebagaimana ya, seseorang di antara kalian gembira pada saat kedatangan orang yang sudah lama dinanti-nanti. Oke, di sini kita titik beratkan poinnya. Kalau seandainya seseorang di antara kita, Bapak Ibu sekalian rahimahun wa rahimahumullah, dia merindukan seseorang, dia mencintai seseorang yang pergi lama, dan dia sangat menginginkan kedatangannya. Seperti apa kira-kira? Pada saat orang itu datang, dia pasti akan coba ya, menunjukkan keharuannya, mungkin dengan menangis, ya, mungkin dengan apalah tutur kata yang diucapkan. Dan juga dia pasti akan memberikan yang terbaik dari kepada orang yang dia cintai tadi. Itu otomatis. Ya. Tanpa kita samakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, tetapi seperti itulah yang dijanjikan. Allah subhanahu wa ta'ala gembira, berarti Allah akan memberikan apa saja yang hamba ini minta dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, selama permintaannya baik. Ini tambahan dari informasi dari hadis sebelumnya. Kemudian kita masuk hadis 304, tepatnya hadis 8 dengan sanad sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, khalatil biqa'u hawlal masjid, fa'arada banu salimata ayyan taqilu qurbal masjid, فبلغ ذلك النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا يا ما يسرنا أن كنا تحولنا. Artinya, banyak tanah kosong di sekitar masjid, maksudnya masjid Nabi SAW ya. Maka Bani Salama, ini salah satu suku Arab tentunya dari Ansar ya. Bani artinya suku, Salama nama suku mereka, atau Salima, Bani Salima. Ya. Ingin pindah dekat masjid Nabi, maksudnya supaya lebih dekat dengan masjid Nabi gitu kan. Langkahnya juga lebih sedikit. Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda kepada mereka, telah sampai berita kepada aku bahwa kalian ingin pindah dekat masjid. Maksudnya pindah dekat masjidku. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Kami memang menginginkan itu. Maka beliau SAW bersabda, wahai Bani Salima, wahai suku Salima, tetaplah di daerah kalian. Karena langkah-langkah kalian akan ditulis. Tetaplah di daerah kalian. Karena langkah-langkah kalian akan ditulis. Maka mereka berkata, tidaklah. Kami senang seandainya kami dahulu pindah rumah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dalam riwayat lain miliknya ya, dengan makna yang artinya innalakum bikulli khutwatin darajah, sesungguhnya kalian memperoleh satu derajat disebabkan setiap langkah ya. Baik, hadis ini sekali lagi teman-teman sekalian menyempurnakan apa yang sudah kita bahas tadi, cuma saja ada beberapa yang kita tambahkan di situ ya. Di sini Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ini menceritakan kepada kita tentang pernah ada atau terjadi di zaman Nabi SAW di sekitar masjid ada tanah kosong. Dan tanah kosong itu cukup besar. Entah kosongnya memang kosong dari dulu atau memang baru terkosongkan, orang pindah dari situ ya. Kemungkinan besar ini memang ya, tanah kosong dari dulu ya. Kemudian didengar oleh satu suku Ansar, namanya suku ini Bani atau namanya Salima. Banu itu adalah suku maksudnya. Dan mereka langsung dengan niat baiknya, etikat baiknya, mau pindah dekat masjid Nabi SAW. Tentu, tidak usah dirincikan lagi soal seperti ini, Anda pasti tahu kenapa. Ya. Ingin dekat dengan Nabi SAW, ingin dekat dengan masjid Nabi, supaya dekat kalau mau sholat gitu kan. Ya, supaya tidak kehilangan banyak keutamaan-keutamaan. Maka spontan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dan beliau pun menemui mereka sambil memastikan telah sampai kepada aku bahwasanya kalian akan pindah. Benar enggak? Mereka bilang, benar ya Rasulullah. Mungkin dekat masjid saya. Maka Nabi SAW justru melarang mereka sambil mengatakan, wahai Bani Salimah, wahai suku Salimah, sesungguhnya langkah-langkah kalian dari rumah kalian walaupun jauh menuju ke masjidku akan menjadi saksi untuk kalian pada hari kiamat. Dicatatkan pahala untuk kalian. Diulangi lagi, wahai Bani Salimah, sesungguhnya tempat tinggal kalian akan menjadi, atau langkah-langkah kalian dari tempat tinggal kalian akan menjadi saksi dan akan dicatatkan pahala pada hari kiamat. Dikuatkan riwayat yang tadi, sesungguhnya setiap langkah kalian akan mengangkat derajat kalian. Ya. Dan setelah itu para sahabat dari Bani Salimah mengatakan, ya, andai saja kami sempat pindah, maka mungkin kami tidak akan senang. Atau kami akan kehilangan kesempatan mendapatkan pahala tadi itu. Jadi tambahannya dari hadis ini, dari hadis-hadis sebelumnya adalah bagaimana pertama gambaran Jabir radhiyallahu anhu tentang ada tanah kosong di sekitar masjid Nabi SAW. Ini menandakan memang masih kosongnya atau masih sedikitnya jumlah penduduk di Madinah pada saat itu ya. Nah, kalau kayak sekarang kita tidak mungkin mendapatkan tempat di sekitar Masjid Nabawi kecuali memang dengan harga yang sangat mahal gitu kan. Dipenuhi dengan hotel-hotel, bahkan sekarang sudah dibongkar, ya, dibebaskan oleh pemerintah Saudi untuk perluasan Masjid Nabawi. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana niat baik Bani Salimah ingin sholat, ingin pindah, satu suku ingin pindah ya, ingin pindah rame-rame ke tanah kosong itu, baik dengan membelinya ya, atau dengan cara yang lain, yang jelas mereka mau pindah di situ supaya mereka lebih dekat ke masjid. Yang ketiga adalah bagaimana himbauan Nabi SAW. Padahal kalau kita pikir-pikir, kita lagi tinggal jauh dari masjid. Lalu kita mengatakan, udah saya pindah di sana aja deh, karena itu sebelahnya masjid. Seperti itu kurang lebih. Anda bisa bayangkan kalau itu

mesti jauh dari rumah saya, padahal dia punya motor, dia punya sepeda, dia bisa keluar lebih cepat, dia punya mobil. Sayang sekali kalau dia tidak maksimalkan itu. Ya. Jadi datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, hadis nomor 305, tepatnya urutan 9 dari awal kita bahas di pasal ini. Kalau 305 dari awal kita bahas kitab ini, 9 di pasal kita ini ya. Sahih li ghairihi gitu. Cuma ini mauquf, mauquf itu maksudnya hanya sampai sahabat saja ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, jadi ini perkataan Abdullah bin Abbas. Kanatil ansaru ba'idatun manaziluhum minal masjid fa'aradu an yaktaribu fanazalat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum fathabbatu. Rumah orang-orang ansar jauh dari masjid, maka mereka ingin mendekat, lalu turunlah ayat, kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas yang mereka tinggalkan. Maka mereka pun menetap di tempat-tempat mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Ya. Jadi ini bukan penyampaian Nabi SAW, tapi penyampaian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini juga ada mirip dengan hadis sebelumnya ya. Hadis sebelumnya. Cuman tambahannya adalah, kalau tadi hadis yang 304, Nabi SAW mengatakan langsung sabda beliau hadis. Mengatakan bahwa jangan pindah. Biarkan rumah kalian jauh dari masjid. Karena langkah-langkah kalian walaupun jauh itu ada sendiri nilai pahalanya. Makin jauh maka makin besar pahalanya. Kalau di sini Ibnu Abbas menyampaikan ada sebagian dari Ansar mereka tinggal jauh dari masjid, maksudnya Masjid Nabawi, gitu kan. Maka mereka mau pindah. Dan di sini ada juga sebagian, kalau kita hubungkan dengan Sirah Nabawiyah ya, ada sebabnya kenapa orang-orang Ansar penduduk asli Madinah itu rumah-rumah mereka jauh dari Masjid Nabawi. Bukankah mereka penduduk kota itu? Harusnya kan mereka lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Salah satu alasannya kalau dalam kajian sirah tentunya, karena banyak di antara mereka yang menghibahkan rumahnya untuk orang-orang muhajirin. Mereka memberikan, walaupun rumah mereka dekat Masjid Nabawi dan mereka tinggal jauh. Seperti contoh kasus Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Ya, beliau menghadiahkan, beliau punya banyak rumah, beliau hadiahkan. Ya, termasuk kepada Nabi SAW sendiri, kepada keturunan Nabi SAW. Ya, waktu itu memberikan kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in gitu. Ya. Itu salah satu sebab kenapa rumah-rumah mereka juga jauh ya gitu. Kemudian di sini tambahannya dari yang sebelumnya masuk juga dalam bahasan kita adalah turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Ansar ini. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, rumah orang-orang Ansar jauh dari masjid, maka mereka ingin mendekat, lalu turunlah firman Allah dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan. Sholatnya dan bekas yang mereka tinggalkan, langkah kakinya. Dan semua akan ada pahala. Maka mereka pun menetap di tempat mereka. Jadi walaupun jalan jauh, walaupun harus naik kuda, kalau zaman dulu kuda, kalau sekarang kita motor, mobil, sepeda, dan itu, tetap mereka akhirnya mempertahankan itu. Kita ambil juga benang merah penting dari hadis-hadis yang sudah saya sampaikan ini teman-teman sekalian. Berarti tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak sholat di masjid, terutama laki-laki. Kalau dia cuma alasan jauh, ini hadis sudah menjawab. Artinya makin jauh berarti makin banyak langkah, berarti makin tinggi derajat dan makin banyak pahala dan makin banyak juga pembersihan dosa. Ya. Jadi jangan karena mau dekat masjid, nanti dekat masjid baru mau ke masjid, tidak. Jauh pun pergi, apalagi kalau dekat. Ya. Kemudian selanjutnya hadis nomor 306, tepatnya hadis 10, sahih di ghairihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ab'adu fal-ab'ad. Saya ulangi, al-ab'adu fal-ab'adu minal masjidi a'zamu ajra. Orang yang paling jauh, lalu orang yang lebih jauh lagi dari setelahnya, ya, dari masjid adalah lebih besar pahalanya. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ini dinyatakan sahih dighairi oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini mirip dengan tadi, menguatkan bahwasanya Nabi SAW memastikan siapa yang paling jauh dari masjid maka dia lebih besar pahalanya. Kalau masih ingat pada pertemuan sebelumnya saya pernah jelaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, semoga Allah satukan kita bersama beliau di surga, kita mendapatkan pahalanya radhiyallahu anhu, sangat luar biasa ya dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Beliau rumahnya jauh dari masjid ya, tidak juga terlalu seberapa jauh tapi lumayan dari masjid.

0: masjid. Dan beliau keluar sebelum waktu sholat beberapa saat, mungkin kalau kita sekarang setengah jam, ya. Itu perkataan saya setengah jamnya, tapi dia beberapa waktu sebelum sholat, kemudian beliau keliling Madinah, memanggil teman-temannya untuk sholat berjamaah. Jadi misalnya masjid di sini ini rumahnya, dia mutar dulu untuk mendapatkan langkah yang lebih banyak supaya sampai ke masjid dia dapat pahala yang besar. Peninggian derajat loh ini, bukan main-main, ya. Peninggian derajat. Kalau Anda di kantor dikatakan siapa yang lebih jauh rumahnya dari masjid nanti akan naik jabatannya. Setiap langkah saya akan hitung begini dan begitu, atau ditambah gajinya, mungkin pegawainya semangat semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang lebih besar derajat di surga. Kan main-main ini, ya. Sampai dalam sebuah hadis dijelaskan antara satu derajat dengan derajat di atas itu jaraknya antara langit dan bumi, itu bukan main-main itu. Hanya dengan langkah ke masjid apa susahnya? Mumpung kaki Anda masih sehat, badan Anda masih sehat, pergi. Ibu-ibu di rumah, ya. Ini kalau di majelis taklim kita banyak ibu-ibu yang hadir, ya. Motivasi suaminya, motivasi anaknya, motivasi saudaranya, suruh supirnya, suruh sholat di masjid. Anda dapat pahala mereka. Jangan malah, sudahlah sholat di sini aja sama saya gitu. Jangan. Kecuali memang masa-masa pandemi kemarin, ya. Atau sekarang mungkin ada udhurul syari, misalnya lagi sakit. Tapi justru ada kesempatan, motivasi mereka. Sholat di masjid. Gitu kan. Karena ini pahalanya sangat besar. Hadis selanjutnya nomor 307 urutan 11, ya. Dari awal kita belajar nomor 11 dengan sanad sahih dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda inna a'zaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamsha. Saya ulangi, inna a'zaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamshan fa ab'aduhum والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah orang yang berjalan paling jauh. Sudah kita jelaskan tadi ini, paling lebih jauh langkahnya, lebih jauh langkahnya, lebih banyak langkah maka lebih besar pahalanya. Lalu salah seorang dari mereka yang lebih jauh dari setelahnya, maksudnya makin jauh makin besar pahalanya. Dan orang yang menunggu sholat sehingga dia melaksanakan bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat lalu tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tambahan dari hadis ini, dari informasi sebelumnya, tentu potongan pertama sudah kita tahu ya tadi, yaitu orang yang lebih jauh jaraknya dari masjid itu lebih banyak langkahnya, maka lebih besar pahalanya. Karena setiap langkah kanan tadi memberikan pahala mengangkat derajat dan kiri mengampuni atau terampuni dosa-dosa dengannya gitu. Ini sudah kita tahu, sudah kita jelaskan dari pertemuan yang lalu dan juga sekarang. Nah, potongan tambahan adalah yang kedua. Dikatakan walladzi yantadhiru sholata hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladziina yusalliha tsumma yanam. Orang yang ke masjid menunggu imam, ya, sabar dia, imamnya agak lama nih, dia tunggu supaya dia sholat berjamaah, lebih baik daripada orang yang datang masjid, kayak imam belum datang, sholat duluan baru pergi tidur. Itu lebih baik. Ini tambahannya, artinya usahakan sabar supaya bisa bertemu dengan imam. Ini yang kita sayangkan, ya. Kita harus faham teman-teman sekalian, poin penting bahwasanya seringkali syaitan memperberat kita beribadah dan mempermudah bermaksiat. Contoh misalnya, ya, kita kalau menunggu na'udzubillah, atau orang, seseorang, mudah-mudahan kita tidak ada insya Allah, satu orang menunggu pacarnya yang haram, biarpun pacarnya itu telat 1 jam, ya, 2 jam mungkin, datang dari luar kota, datang dari luar negeri, dia tunggu di bandara lama, dia bersedia berjam-jam untuk maksiat kepada Allah SWT. Dia mau, tapi masuk ke masjid, jam digitalnya cuma 10 menit atau 15 menit, luar biasa beratnya. Masih lama nih masjidnya, sholat di sana aja. Kenapa enggak sholat di sini, akhi? Oh, di sana lebih pendek surahnya. Seakan-akan sholat itu beban bagi dia. Padahal sholat itu indah. Sholat itu keindahan. Sholat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal amal yang dihisab hari kiamat. Semua tolak ukur kebaikan dari sholat. Kalau dia baik, baik yang lainnya. Saya sudah sering berbagi tuh. Kalau kita mulai dengan sholat, maka secara otomatis, ya, akan mendapatkan kebaikan di hal yang lain.
1: Radio Muad bin Jabal.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang. Sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta, tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
2: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: Aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya?
1: kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Assalamualaikum, kefahalu deng.
5: Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
4: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
6: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
4: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
8: قدوات نبوية.
9: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? Qala lillah ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
10: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
10: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
13: Dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
14: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
13: Taharah di dalam bahasa disebut dengan An-Nadhafah adalah An-Nadhafah. Membersihkan, menyucikan itu
14: bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullah Ta'ala.
13: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Tahara itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tahara dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
14: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
13: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian, dan tempat ibadah kita dari najis.
14: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
13: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
14: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
13: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
15: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
16: Amin, ya Allah. Jazakumullah khairan, akhi.
15: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
16: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
17: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: أذكار المساء أعوذ

بك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.

Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju Ridho Allah.

bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridal walidain, wa tuqtullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu, maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku

tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
6: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
5: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu.
6: Engkau wahai ibu.
5: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
6: Engkau akan mendapatkan gantinya.
5: Ridallah min ridal walidain, wa tuqullah min tuqil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal.
0: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Salam Sapa Anak Soleh.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya rabbil alamin ya. Tak lupa kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan ikhwatul iman, sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di hari Senin yang penuh cerah kecerahan ini ya, kita kembali nih di sore ini di pukul 16.20 menit waktu Indonesia Tengah dalam program acara yang menghadirkan keseruan ya dan juga keceriaan kita bersama adik-adik dari SDTK Muas Bin Jabal Kendari, tentunya dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan seperti biasa sahabat Muat, di Senin ini kita akan kembali nih untuk berbagi keceriaan bersama adik-adik ikhwah tentunya dari SDTK Muas Bin Jabal Kendari. Dan seperti biasa juga di studio kita sudah ditemani nih ya oleh kedua talent-talent terbaik dari SDTK Muas Bin Jabal. Untuk itu langsung saja kita sapa mereka terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, masya Allah, gimana nih kabarnya kalian berdua?
5: Baik.
3: Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi pertama kita ya, kita kenalan dulu nih. Kakak namanya Karaden dan kalian bisa panggil Karaden ya. Dan untuk di sebelah kiri saya nih, siapa namanya?
5: Ryan.
3: Oke, Ryan. Dari kelas berapa, Ryan?
5: 5B.
3: Dari kelas 5B. Penduduknya 5B, mana suaranya 5B? Lambat loading, Pak. Oke. Untuk di depan saya, namanya?
6: Suhail.
3: Suhail kayak enggak asing mukanya, kayaknya pernah kita ketemu deh.
6: Orang dalam.
3: Suhail dari kelas berapa, Suhail?
6: 5A.
3: Oke, dari kelas 5A. 5A, ada gak sih pendukungnya 5A?
7: Ada!
3: Oke, oke, Masya Allah. Penuh semangat ya, sahabat teman. Oke, baik Ryan dan juga Suhail. Sebelum kita lanjut, Kak Ryan mau tanya nih. Kalian diberitahu untuk jadi talent hari ini tuh hari apa?
5: Hari Jumat.
3: Hari Jumat lalu ya? Kamu ya. Kalau Suhail?
6: Jumat.
3: Jumat juga. Jadi sementara pas dikasih tahu itu, kalian... latihannya di rumah kah atau sama teman-teman?
6: Di rumah.
3: Lebih banyak di rumah. Kalau di sekolah?
6: Sering juga.
3: Di sekolah. Apa tuh kalau di sekolah? Kalau Suhail sendiri kalau di sekolah itu latihannya untuk salam sapa itu latihan apa?
6: Cuma baca-baca yang dikasih.
3: Baca-baca tebak sahabat mungkin. Iya. Kau baca materi? Enggak.
6: Baca hafal-hafal Al-Qur'an.
3: Oh, seperti itu. Kalau Ryan sama juga?
5: Iya.
3: Seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi tidak ada alasan nih kalian nanti baca materinya terbata-bata ya kan? Apalagi materinya sebentar. Kalian sudah
6: terbata-bata kena. Iya kan kayaknya.
3: Jangan deg-degan toh. Sudah banyak pendukungnya ini. Jadi tidak ada boleh alasan lagi deg-degan. Oke, siap Suhail, Ryan?
5: Siap.
3: Oke. Okay. Kalau begitu sahabat Muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya di kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan materi pengetahuan nih dari kedua adik kita. Oke, siapa yang mau baca duluan?
5: Suhail.
6: Ryan.
3: Eh, baku Suhail. Tunjuk, Pak.
5: Iska Suhail.
3: Siapa, cepat?
5: Ryan.
3: Oke, kalau begitu Karaden tunjuk saja. Karena kalian saling tunjuk-tunjuk, jadi Karaden tunjuk juga. Yang pertama baca itu Suhail. Suhail, sudah siap ya?
5: Siap.
3: Oke, Suhail, kalau begitu Ada materi apa soalnya di kesempatan ini?
6: Mengapa bunglon bisa berubah warna?
3: Mengapa bunglon bisa berubah warna? Kenapa ya kira-kira? Oke, kalau gitu sahabat teman dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan ya materi yang akan dibawakan oleh Suhail. Dan untuk itu Suhail, kami persilahkan.
6: Mengapa bunglon bisa berubah warna? Assalamualaikum sahabat Muas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Sedang membaca Al-Quran hari ini. Jangan lupa ya, perkenalkan saya Suhail. Sahabat Muas, pernah melihat bunglon? Hewan ini terkenal karena bisa berubah warna. Bunglon berubah warna bukan hanya untuk bersembunyi, tetapi juga untuk menyesuaikan suhu tubuh dan menunjukkan perasaannya. Di kulitnya ada sel-sel khusus yang membantu mengubah warna tubuhnya. Masya Allah, Allah menciptakan setiap hewan dengan kelebihan yang berbeda-beda. Kalau melihat keajaiban alam seperti bunglon, jangan lupa mengucapkan subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sahabat teman dimanapun Anda berada. Itulah tadi materi yang dibagikan kepada kita ya oleh adik Suhail tadi mengenai mengapa bunglon bisa berubah warna. Dan dari materi tadi yang telah dibacakan ya sahabat teman, kita sudah tahu nih bahwa bunglon itu berubah warna bukan hanya untuk bersembunyi ya, tapi juga untuk menyesuaikan suhu tubuh dan menunjukkan perasaannya, seperti itu. Oke, karena Suhail bacanya juga lancar alhamdulillah ya, jadi Karin berikan poin sempurna 10 poin. Oke, kita beralih ke Ryan. Oke, Ryan, ada materi apa nih Ryan di kesempatan ini? Mengapa terjadi siang dan malam? Oke, kalau begitu Ryan silakan bacanya juga perlahan dan santai agar tidak terpatah-patah, agar bisa mendapatkan juga poin sempurna. Kalau begitu Ryan, kami persilahkan.
7: Mengapa terjadi siang dan malam? Assalamualaikum sahabat Muaz. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang terus memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, membimbing hati kita, dan menutup aib-aib kita dengan kasih sayangnya. Bagaimanakah kabarnya hari ini sahabat Muaz? Semoga Allah menjaga hati kalian, menenangkan pikiran kalian, dan menjauhkan kalian dari segala kesedihan yang tidak bermanfaat. Amin. Perkenalkan saya Ryan. Sahabat Muaz, pernahkah kalian bertanya mengapa ada siang dan malam? Bumi tempat kita tinggal terus berputar setiap hari. Saat bagian bumi menghadap matahari, kita mengalami siang. Ketika membelakangi matahari, terjadilah malam. Siang membantu kita belajar dan beraktivitas, sedangkan malam menjadi waktu untuk beristirahat semua. Itu adalah tanda kebesaran Allah yang mengatur alam dengan sangat sempurna. Jadi, setiap melihat matahari terbit atau malam tiba, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya sahabat teman, itulah tadi materi yang dibagikan kepada kita oleh adik Ryan dari kelas 5B ya, mengenai mengapa terjadi siang dan malam. Dan dari materi tadi juga ya telah dijelaskan kepada kita bahwa bumi yang tempat kita tinggali saat ini sahabat muat itu sebagian itu menghadap matahari, kita itu mengalami siang sahabat muat, dan ketika membelaki matahari maka terjadilah malam, seperti itu ya. Dan alhamdulillah karena Ryan juga bacanya alhamdulillah lancar, maka Ryan Karaden beri poin sempurna ya Ryan. 10 poin juga seperti itu. Oke sahabat muat dimanapun Anda berada, dan juga Ryan dan Suhail, karena kita sudah selesai di sesi pertama ini ya dalam menyampaikan materi pengetahuan, kita akan beralih ke sesi yang akan menguji pemahaman kalian dan juga hafalan kalian. Sudah tahu ya sesi apa selanjutnya?
6: Al-Quran
5: sambung ayat.
3: Oke, betul ya, karena kita akan beralih kembali ke sesi sambung ayat berikut ini.
0: Sambung ayat Al-Quran.
3: Oke, jadi di sesi sambung ayat ini ya, kita akan dengarkan soal yang akan Karin berikan kepada Ryan dan juga Suhail. Jadi nanti kalian dengarkan, silakan kalian fokus, dengarkan baik-baik. Dan untuk penonton ya, mohon ketenangannya ya, agar teman-teman kalian itu bisa mendengar dan menjawab dengan fokus ya. Dan kalau misalkan kalian berhasil jawab, Karin beri tambahan 10 poin. Tapi kalau misalkan kalian gagal nih dalam menjawab ya, maka Karaden persilakan kepada teman di sebelahnya untuk menjawab ya. Gimana? Ryan dan Suhail sudah siap ya?
5: Siap.
3: Oke. Okay. Untuk kesempatan pertama ini, Siapa lagi yang mau duluan?
6: Ryan Misha sudah tadi.
3: Oke. Okay. Kalau begitu Ryan sudah siap ya Ryan?
5: Siap insyaallah.
3: Iya, siap insyaallah. Oke, okay, kalau begitu Ryan silakan fokus ya dan dengarkan baik-baik soal berikut ini dan begitu selamat mendengarkan.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
7: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
3: Oke, yakin ya jawabannya?
7: Yakin.
3: Oke, kalau begitu kita dengarkan apakah betul jawaban dari Ryan.
9: كانتا

0: Oke, okay, Masya Allah betul ya Ryan jawabannya. Dan kamu Kak Raden beri tambahan 10 poin. Oke, okay? Kalau begitu kita beralih ke Suhail. Suhail sudah siap ya Suhail?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Kalau begitu Suhail silakan fokus dan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sayyibatin wa abkara.
1: Kunci ya jawabannya, yakin? Oke, kalau begitu kita dengarkan apakah betul jawaban dari Suhail.
2: Asa

0: Oke, Masya Allah, betul ya Suhail jawabannya, dan dapat tambahan juga 10 poin. Selamat ya kepada Suhail dan Ryan. Dan selanjutnya kita akan beralih kembali kepada Ryan. Halo Ryan, sudah siap kembali?
1: Siap,
0: siap. Oke, Insya Allah ya. Kalau begitu Ryan, silakan fokus dan dengarkan baik-baik kembali soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, masya Allah, betul ya jawabannya. Dan jawabannya lagi karena lupa. Silakan, Ryan.
1: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru wa qudduha an-nasu wal hijarat 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
0: Oke, kita dengarkan ya, apakah betul jawaban dari Ryan?
2: Ya.

0: Oke, Masya Allah, selamat ya Ryan. Kamu betul lagi nih jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kita akan beralih kepada Suhail. Gimana Suhail, sudah siap?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah ya. Kalau begitu Suhail, silakan fokus dan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, jadi Suhail betul juga nih jawabannya, sahabat muat, dan tambah juga 10 poin. Oke, sahabat muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi soal terakhir kita di sesi yang kedua ini, di sesi tebak sahabat ya. Dan kita telah memperoleh poin yang sama kuat juga ya, sahabat muat, di mana Ryan dari 5B itu memperoleh poin sebanyak 30 poin, disusul dengan Suhail ya dari kelas 5A dengan perolehan sama 30 poin. Jadi Suhail dan Ryan, jangan dulu berpuas diri ya, karena poin kalian ini masih bisa berubah-ubah di games-games selanjutnya. Untuk itu, kalian itu harus fokus-fokus kembali ya. Silakan ingat-ingat betul materi yang telah diberikan. Oke, sahabat teman, dimanapun Anda berada, keseruan kita belum berakhir sampai di sini. Karena insya Allah setelah pesan-pesan yang berikut ini, kita akan kembali nih untuk berbagi keseruan kita di program Salam Sapa Anak Soleh. Untuk itu, sahabat teman, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
0: Info dunia Islam.
2: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam.
3: Baiklah sahabat muat, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
5: Eh, ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000, Ji.
6: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
6: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah layak huni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
7: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Bin Jabal, Kendari.
6: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
6: Nah, kenapa begitu?
7: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
8: Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
0: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
9: Zulfikar.
0: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
9: Datang tepat waktu.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
10: Masya Allah, benar!
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
9: Sofia.
0: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
11: Hafsah binti Umar.
0: Hafsah binti Umar, yakin?
11: Iya.
0: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
8: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
12: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
0: Halo sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh ya. Dan seperti di awal tadi sahabat teman, di kesempatan ini setelah jeda ya, kita akan kembali untuk bermain bersama kedua adik kita, yaitu ada Suhail dan juga Ryan di kesempatan sore ini. Dan di kesempatan ini sahabat teman, seperti biasa kita akan kembali untuk mendengarkan materi ya yang dibawakan oleh kakak muslim. Jadi baik itu Ryan dan juga Suhail, silakan fokusnya ya, fokus dengarkan materi yang dibawakan oleh kakak muslim, karena di materi ini adalah, kalau Karadin istilahkan itu, gudangnya poin. Karena di sini betul-betul kalian bisa mendulang banyak sekali poin ya, karena disinilah diuji pemahaman kalian dan juga fokus kalian ya. Gimana? Ryan dan Suhail sudah siap ya?
9: Siap.
0: Kalau misalkan kalian berhasil jawab, maka kalian akan tambah dapat 10 poin dan berhak ambil satu snack di meja di sana ya. Oke, supporter mana suaranya supporter coba? Yeah! Oke, jadi jadi Suhail dan juga Ryan ya, karena lihat pendukungnya kalian tuh sudah banyak, jadi tidak ada alasan lagi mau loyo-loyo. Pokoknya sebentar kalau kalian menjawab langsung angkat tangan, sebut nama dengan semangat, kasih keras supaya kalian bisa lihat ya. Oke, kalau begitu Suhail, Ryan sudah ready ya? Ready? Oke, kalau begitu Suhail dan Ryan silakan dengarkan baik-baik materi berikut ini.
13: Oh, assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kaum muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana nih kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kaum muslim akan membawakan materi dengan judul Panca Indra. Adik-adik, Allah menciptakan manusia dengan panca indra yang sangat bermanfaat. Panca indra adalah 5 alat tubuh yang membantu kita mengenal dunia di sekitar kita. 5 panca indra itu adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Semua ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Adik-adik, mata berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk merasakan rasa, dan kulit untuk merasakan sentuhan. Dengan panca indera, kita bisa belajar, berkomunikasi, dan memahami lingkungan di sekitar kita. Adik-adik, panca indera harus kita jaga dengan baik. Misalnya, menjaga mata dengan tidak terlalu lama melihat layar, menjaga telinga dari suara yang terlalu keras, dan menjaga kebersihan tubuh. Jika kita tidak merawatnya, maka fungsinya bisa terganggu. Adik-adik, sebagai anak yang soleh, kita harus menggunakan panca indera untuk hal yang baik. Gunakan mata untuk melihat yang baik. Gunakan telinga untuk mendengar yang bermanfaat. Dan gunakan lidah untuk berkata yang baik. Dengan begitu, kita bisa menjadi anak yang sehat dan berakhlak baik. Adik-adik, itulah materi kaum muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, itulah tadi ya sahabat Muat dan juga Ryan dan Suhail, telah kita dengarkan bersama materi yang dibawakan oleh kakak muslim tadi. Dan kalian harap ya, baik itu Suhail dan juga Ryan, kalian sudah menyimak dan juga mendengarkan dengan betul-betul materi yang dibawakan oleh kakak muslim, karena selanjutnya kita akan bermain di sesi kuis anak soleh.
1: Kuis anak soleh.
0: Oke, Ryan dan juga Suhail, seperti biasa aturannya masih sama ya. Kalau misalkan tahu jawabannya, angkat tangan dan sebut nama secara bersamaan. Ih, kenapa Suhail pegang-pegang dadanya? Deg-degan kah? Oke, nah kalau misalkan Karadin berikan soal dan belum selesai, Karadin bacakan soal dan kalian sudah tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama. Nah, oke, kalau begitu kita langsung saja mulai ke soal yang pertama. Ryan, Suhail sudah siap ya? Oke, silakan dengarkan fokus. Soal pertama, dari materi yang dibawakan tadi, apa sih sebenarnya itu panca indera? Jawabannya pendek kok. Apa itu panca indera? Oke, 5, 4, 3, ayo cepat, 2, 1. Tetot habis nih soalnya yang pertama ini. Masa kalian udah bisa jawab sih? Oke, kalau begitu gak apa-apa ya. Jadi jawabannya itu, apa itu panca indera? Jawabannya pendek, yaitu 5 alat tubuh. Oke, sudah paham ya? Suhail, Ryan?
9: Sudah
0: siap lagi kita beralih ke soal berikutnya?
9: Siap.
0: Oke, jadi soal pertama hangus ya. Dan kita beralih ke soal berikutnya. Sebutkan apa saja dari panca indera?
9: Saya.
0: Belum bisa karena yang persilakan.
9: Ryan.
0: Ryan. Kamu Suhail, angkat tangan sebut nama, bukan angkat tangan sebut saya. Oke? Okay, Ryan, silakan Ryan.
9: Kulit, telinga, hidung, mata, mulut. Dengan mulut.
0: Yakin jawabannya?
9: Yakin.
0: Kunci?
9: Kunci.
0: Oke, kalau begitu Ryan, kita dengarkan. Kita tanya Muslim dulu, Kak Muslim dulu ya. Kak Muslim, apakah betul jawaban dari Ryan, Kak Muslim?
10: Masya Allah, benar.
0: Oke, 10 poin buat Ryan dan silakan Ryan. Bebas mana saja Ryan. Kayaknya lebih semangat penontonnya Ryan ini kalau dapat kue ini. Oke, kalau begitu kita beralih ke soal berikutnya. Silakan Suhail ya dan juga Ryan, kalau tahu angkat tangan sebut nama, bukan sebut saya. Suhail sudah siap ya? Oke, silakan fokus. Apa fungsi dari kulit?
9: Ryan.
0: Oke, Ryan, apa jawabannya?
9: Untuk merasakan sesuatu.
0: Yakin?
9: Yakin.
0: Oke, kalau begitu kita tanya kamu Muslim dulu ya. Kamu Muslim, apakah betul jawaban dari Ryan, kamu Muslim?
10: Masya Allah, benar.
0: Oke, Masya Allah benar ya. Silakan Ryan, ambil lagi satu snacknya bebas mana aja. Suhail, ayo dong Suhail, semangat ya. Suhail fokus ya. Kalau misalkan Suhail berhasil jawab materi soal yang kalian berikan, kalian berikan kemudahan keuntungan untuk bisa ambil 2 snack sekaligus ya. Kalau misalkan kamu bisa jawabnya 2 snack. Tapi kalau misalkan Ryan lagi yang berhasil jawab ya, Ryan, kalian beri untuk masih 1 snack saja ya. Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
9: Ryan, Pak.
0: Siapa nih di luar? Suhail ya. Oke, kalau begitu Suhail, silakan Suhail. Apa jawabannya? Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim? 5, 4, 3, 2.
9: Panca indera.
0: Yakin dengan jawabannya?
9: Yakin.
0: Kunci?
9: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Kakak Muslim, apakah betul jawaban dari Suhail, kakak Muslim?
10: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Oke, 10 poin buat Suhail. Dan silakan Suhail, bebas 2 kue snacknya mana aja, bebas ya. Oke. Kita beralih ke kedua dari terakhir ya. Silakan dengarkan baik-baik. Mengapa panca indera itu harus dijaga?
9: Suhail,
0: apa jawabannya?
9: Agar
0: dipakai dengan baik. Ada lagi? Kunci?
9: Kunci?
0: Yakin ya? Oke, kalau gitu kita tanya Kak Muslim. Kak Muslim, apakah betul jawaban

0: sederhana kok. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya. Silakan dengarkan baik-baik. Sebutkan contoh dari menjaga telinga.
1: Saya tidak mendengarkan.
0: Karena dia belum bisa, persilakan karena tadi sebut nama. Sebut namanya.
1: Suhail.
0: Oke, Suhail. Oke, Suhail, silakan, apa jawabannya?
1: Tidak mendengarkan suara yang terlalu ribut.
0: Oke, yakin ya? Yakin. Oke, kalau begitu kita tanya Kak Muslim. Kak Muslim, apakah betul jawaban dari Suhail, Kak Muslim?
2: Masya Allah, benar.
0: Oke, Masya Allah benar ya. 10 poin buat Suhail. Dan silakan Suhail, satu sneaknya bebas mana saja. Oke, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi soal terakhir kita ya di sesi kuis anak soleh. Dan rupanya kita masih peroleh poin yang sangat-sangat ketat ya sahabat semua. Gimana tadi Ryan sempat memimpin, kemudian disusul nih oleh Suhail yang di mana saat ini poin mereka itu sama sahabat semua, 50-50. Tapi poin kali ini masih bisa berubah ya Suhail dan juga Ryan, karena kita akan kembali masuk di sesi tebak sahabat berikut ini.
3: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, jadi Suhail dan juga Ryan ya, kita sudah masuk nih di sesi tebak sahabat, sesi terakhir kita. Kalau kalian sebutnya itu sesi pamungkas, karena di sini banyak sekali materi-materi yang pasti kalian rebutan deh kalau misalkan kalian sudah kuasai materinya ya. Dan aturannya itu sama seperti tadi, kalau misalkan tahu jawabannya langsung angkat tangan dan sebut nama ya. Suhail ini sering sekali keliru, angkat tangan sebut nama Suhail, jangan lupa ya. Oke, kalau begitu Suhail dan juga Ryan sudah siap ya?
1: Siap,
0: siap. Insyaallah. Siap, insyaallah. Oke, kalau begitu silakan fokus dan dengarkan soal yang pertama ini. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku, nama asliku
4: Ryan Abu Zarral Ghifari.
0: Masya Allah, yakin dengan jawabannya Ryan?
4: Yakin.
0: Yakin, oke, kita dengarkan dulu ya. Apakah betul jawaban dari Ryan? Oke, Ryan tambah 10 poin Ryan. Dan silakan ambil snack-nya Ryan, bebas mana saja. Oke, Suhail, jangan mau kalah Suhail. Silakan fokus Suhail. Kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku jauh dari fitnah.
1: Suhail.
0: Suhail, siapakah aku? Jauh dari
1: Said
0: fitnah politik.
1: Zaid.
0: Yakin dengan jawabannya?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Suhail? Oke, oke, oke. 10 poin buat Suhail. Silakan Suhail, ambil sneaknya bebas mana aja. Oke, mulai seru ya sahabat muat. Kita beralih ke soal berikutnya. Kalau begitu silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah pemanah.
1: Suhail.
0: Oke, Suhail, pemanah pertama membela Islam apa?
1: Sa'd bin Abi Waqqas.
0: Kunci.
1: Yuk, kunci.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan apakah betul jawaban dari Suhail? Masya Allah, 10 poin lagi buat Suhail. Silakan Suhail bebas mana aja. Wah, sudah mulai banyak nih snack di tangan Suhail. Masya Allah. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku memiliki gelar Hawari.
1: Suhail.
0: Suhail, apa jawabannya Suhail?
1: Zubair bin Awam.
0: Yakin.
1: Yakin.
0: Kunci.
1: Kunci.
0: Oke, kalau begitu apakah betul jawaban dari Suhail? 10 poin buat Suhail. Silakan Suhail, snacknya bebas mana aja. Ryan, ayo, jangan mau kalah Ryan ya. Fokus Ryan, silakan angkat tangan dan sebut nama secara cepat. Fokus, fokus, fokus, agar tidak ketinggalan nih poinnya ya. Kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku perisai Nabi.
1: Suhail.
0: Oke, Suhail.
1: Suhail bin Ubaidillah.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Suhail? 10 poin buat Suhail. Sudah ambil senengnya Suhail?
1: Sudah.
0: Oke, Masya Allah ya. Kalau begitu kita beralih ke soal berikutnya. Ryan, fokus ya Ryan. Kalau misalkan kamu berhasil jawab ini, Karadin berikan 2 snack. Tinggal berapa sih snacknya?
1: 2.
0: Tinggal 2. Oke, kalau begitu Karadin langsung saja berikan Ryan ya. Kalau misalkan berhasil jawab soal berikut ini, Karadin berikan semuanya 2. Oke, gimana Ryan? Sudah siap ya?
4: Siap.
0: Oke, kalau begitu silakan dengar

0: dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku berani menyuarakan
1: Rafael.
0: Ryan di luar. Oke, Ryan, apa jawabannya?
1: Abu Zahra Al-Ghifari.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Ryan? Oke, Ryan, betul jawabannya. Silakan ambil snack-nya bebas mana saja. Oke.
1: Dua-duanya?
0: Iya, bebas karena kamu berhasil jawab ya, itu sebagai bonus buat kamu. Kita beralih ke soal berikutnya ya. Perolehan poin saat ini tuh Ryan 70 dan juga Suhail 90. Jadi, Ryan masih bisa mengejar ya, masih bisa mengejar. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku putra
1: Suhail.
2: Ryan.
0: Oke, Suhail pertama nih. Siapakah aku?
1: Zain Harisa.
0: Aku adalah putra Syahid pertama Islam.
1: Oh, Amar bin Yasir.
0: Oh, mau diubah ternyata. Yakin Amar bin Yasir?
1: Yakin.
0: Kunci, oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Suhail? Oke, 10 poin buat Suhail. Oke, kalau begitu kita beralih ke soal terakhir ya di kesempatan kali ini. Silakan dengarkan baik-baik Suhail dan juga Ryan fokusnya ya. Siapakah aku? Aku mantan
1: Suhail.
0: Oke, mantan anak angkat Nabi Suhail.
1: Zaid bin Harisa.
0: Oke, yakin ya? Kita yakin. Dengarkan. Apakah betul jawaban dari Suhail? Oke, 10 poin buat Suhail, Masya Allah ya. Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah soal terakhir kita di kesempatan ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan kita telah memperoleh poin yang bisa dibilang tadi cukup sengit ya, sahabat teman, dimana Ryan dari kelas 5B itu memperoleh poin sebanyak 70 poin, disusul dengan Suhail ya, yaitu 110 poin. Jadi tentu saja ya sahabat muat, pemenang kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah Suhail dari kelas 5A. Masya Allah. Dan selamat ya kepada Suhail dari kelas 5A, Suhail yang telah memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan sore ini. Dan untuk Ryan, tetap semangat ya Ryan. Tidak apa-apa ya, kamu sudah berjuang kok tadi, dan juga Suhail. Tapi ya, karena memang kalah cepat aja. Sebenarnya kamu tuh sudah hafal kok materinya, sudah kuasai materinya. Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, demikianlah ya kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan sebelum kita closing, kita persilakan dulu nih, siapa tahu Suhail ada yang mau disampaikan enggak kepada teman-temannya atau mungkin kepada orang tua yang di rumah yang sudah mendukung Suhail sebagai pemenang nih Salam Sapa Anak Soleh ya. Silakan Suhail, bebas, ada enggak mau disampaikan
1: kepada Umi dan orang tua?
0: Ya.
1: Terima kasih sudah mengajar saya.
0: Oke. Itu saja. Singkat, padat dan jelas ya. Kalau begitu kita persilakan kepada Ryan juga nih ya. Ryan, silakan. Ryan, ada yang mau disampaikan kepada teman-temannya saat ini?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Oke, Masya Allah. Tetapi Ryan jangan kecewa ya Ryan, tetap semangat ya. Oke. Sahabat teman dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah ya, kita akan kembali bertemu nih dalam program Salam Sapa Anak Soleh di esok hari, hari Selasa, tepatnya di pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kalau begitu, sahabat teman, saya Radin Muhammad pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di esok harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Saudara,
6: selamat atas kelulusanmu nak.
5: Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
7: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Salam sapa anak soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
0: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
1: Zulfikar.
0: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
1: Datang tepat waktu.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar.
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
1: Sofia.
0: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
0: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
0: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
4: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
11: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Adik-adik soleh dan solehah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas semua limpahan yang telah, atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah adik-adik, di sore hari ini kita bisa berjumpa lagi di program Kisah Anak Muslim. Kalau disingkat jadi Samin ya. Atau Kisamin ya, Kisah Anak Muslim. Alhamdulillah adik-adik ya. Nah, hari ini bisa bertemu lagi. Gimana adik-adik? Kabarnya baik semua?
3: Alhamdulillah kayak lagi aku baik.
2: Wah, gimana? Sudah siap belum dengan kisah anak muslim yang selanjutnya?
3: Sudah kayak lagi. Sekarang kisahnya kisah anak muslim yang bisa terbang.
2: Siapa yang bilang? Emang ada anak muslim bisa terbang?
3: Bisa kak, naik pesawat.
2: Oh, berarti kisahnya anak muslim yang naik pesawat gitu. Orang kita gak mau bahas anak muslim terbang adik-adik. Emang burung ya. Nah, tapi kali ini kita akan bahas kisah ini adik-adik. Ada kisah tentang si miskin dan si kaya.
3: Si miskin dan si kaya.
2: Iya, wah.
3: Memangnya ada kisah itu?
2: Ada, insya Allah kita akan ceritakan sekarang ya. Baik, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas mengharapkan balasan dari Allah. Yang kedua, jangan lupa adik-adik berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang ketiga, siapkan alat tulisnya. Wah, masya Allah. Sudah siap semua?
3: Sudah, Kak Yogi.
2: Sudah siap? Nah, coba siapa yang sudah siap angkat tangan?
3: Aku.
2: Sekali lagi, siapa yang belum mandi angkat tangan?
3: Masa belum mandi?
2: Oke adik-adik, coba kita mulai kisah hari ini. Kak Yogi belum dijadikan co-host ini sama Mas Yusuf ini. Nah adik-adik ya, kita tunggu nih. Belum dijadikan co-host. Nah sekarang sudah. Yuk kita mulai kisah si kaya dan si miskin. Wah, ini ada rumah adik-adik. Pasti si kaya rumahnya yang biru itu ya adik-adik. Salah ya? Iyalah, rumahnya yang biru itu pasti rumahnya yang kaya adik-adik. Kok hahe-hahe? Emang salah ya? Yang pink itu rumah yang pink pasti rumah si miskin. Kok hehe terus?
3: Kebalik ya Yogi.
2: Oh kebalik. Berarti yang kaya tinggalnya di rumput gitu.
3: Malah di rumput.
2: Di semak-semak. Ini semak-semak yang ini.
3: Malah di semak-semak. Emangnya kucing.
2: Di mana adik-adik?
3: Yang kaya rumahnya yang pink.
2: Oh yang pink. Kalau yang si miskin?
3: Di semak-semak.
2: Malah di semak-semak. Ini rumahnya yang biru.
3: Oh ya yang biru.
2: Nah ini dia adik-adik ya. Kisah si miskin dan si kaya. Waduh, waduh, waduh. Masya Allah ya adik-adik. Coba kita lihat gimana kisahnya ya. Bismillah. Baik. Ternyata adik-adik, ada kisah dua orang sahabat.
3: Wah, dua orang sahabat. Yuk, Kak Yogi kita mulai.
2: Kalau gitu kita mulai ya. Duduknya yang rapi. Matanya dipasang. Ting-ting. Telinganya dibuka. Dan mulutnya majukan.
3: Kok majukan? Salah.
2: Senyumnya yang lebar. Wah, Masya Allah. Adik-adik, kita mulai ya. Kak Yogi sekarang mau ganti nada suaranya untuk bercerita.
3: Al-Quran mengisahkan... Oh, kayak gitu suaranya adik-adik. Aduh, salah ya. Ulangi. Al-Quran mengisahkan tentang dua orang.
2: Duh, kok suaranya kayak gitu adik-adik? Ganti lagi.
4: Al-Quran mengisahkan tentang dua...
2: Wah, kok suaranya gak ada yang benar adik-adik. Ayo dong, dibantu yang benar adik-adik suaranya. Bismillah.
5: Al-Quran mengisahkan tentang dua orang laki-laki di zaman dahulu. Keduanya bersahabat. Yang satu beriman dan temannya ingkar.
3: Maksudnya gimana, Kak?
5: Yang satu, dia beriman kepada Allah. Yang temannya, yang kedua, dia tidak beriman kepada Allah. Dia ingkar kepada Allah.
3: Wah, berarti dia orang gak beriman.
5: Iya, betul. Al-Quran tidak menerangkan siapa mereka dan siapa nama mereka. Mereka hidup di zaman apa, di tempat yang mana, semua disamarkan. Bahkan kisah ini tidak ada dalam hadis Nabi, sehingga kisah ini hanya ada dalam Al-Quran dan para ulama atau orang-orang yang mempelajarinya, mereka hanya bisa memahami kisah ini dalam Al-Quran tanpa ada riwayat yang lainnya. Orang yang beriman dalam kisah ini, Allah mengujinya dengan kesempitan hidup. Hidupnya miskin adik-adik, sehingga dia sedikit rizkinya, dia sedikit hartanya, dia sedikit barang-barang yang dimilikinya. Tapi Allah memberinya nikmat yang besar, yaitu nikmat iman, yakni Allah meridhoinya, ya, dan Allah memberikan balasan-balasan yang baik untuknya nanti di surga. Nikmat inilah yang utama daripada nikmat harta dan materi yang fana. Sementara temannya yang lain yang ingkar, Allah uji dengan kelapangan rizki. Dia kaya raya. Dia mendapatkan kemudahan hidup di dunia dan Allah beri untuknya harta yang banyak dan melimpah. Allah uji dia, apakah dia bersyukur atau malah kufur. Kufur ini berarti tidak mensyukuri nikmat. Apakah rendah hati atau justru dia malah jadi sombong adik-adik?
3: Wah, kalau aku maunya yang mana ya, Kak?
2: Coba, kalau adik-adik maunya yang mana adik-adik? Mau jadi si kaya tapi gak beriman atau jadi si miskin tapi beriman? Ayo adik-adik, mau yang mana? Mau yang mana? Si kaya beriman atau si miskin? Maaf, si kaya tidak beriman atau si miskin beriman? Ayo, mau yang mana?
3: Yang mana ya, Kak? Aku kalau bisa yang kaya tapi beriman.
2: Aduh, kalau itu juga Kak Yogi mau adik-adik. Kaya beriman. Iya benar ya. Wah, kenapa gak kepikiran sama Kak Yogi ya. Wah, iya, tapi di kisah ini ternyata yang beriman dia miskin dan yang tidak beriman dia kaya adik-adik. Wah, kita lanjutkan ya. Coba Kak Yogi mau share screen lagi. Kita share screennya. Kisah si kaya dan si miskin. Nah, ini dia adik-adik ya. Jadi, sudah jelas ya adik-adik ya. Si kaya dan si miskin. Dua orang ini memang memiliki keadaan hidup yang berbeda-beda. Baik. Sehingga, kisah ini dimuat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Wah, ini Al-Qurannya bacaannya jadi kayak gini adik-adik ya. Nah, nanti kalau adik-adik nggak bisa baca, nggak apa-apa ya, nanti kayak yang bacakan ya.
5: Nah, ini dia kisah dalam Al-Qur'annya adik-adik ya. Nah, jadi ini semua dikisahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi adik-adik ya. Coba kita lihat ya. Baik. Kisah ini dimulai dari surat Al-Kahfi ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kiltal jannataini atat ukulha walam tadlim manhu syai'an. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Nah, ini Al-Kahfi ini sering dibaca adik-adik ya, setiap hari Jumat ya, insyaallah ya. Jadi orang yang kaya gitu ya, dia kedua buah kebun itu menghasilkan buah dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun dan aliran sungainya mengalir. Sebentar, ini kok kayaknya itu tadi 33 dia adik, kayak salah baca ya. Sebentar. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'na bi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Ini kok jadi kayak gini tulisannya dia. Nah, dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki kami jadikan bagi seorang di antaranya, keduanya yaitu di antara salah satu di antaranya yang kafir atau yang tidak beriman, dua buah kebun anggur.
3: Berarti dia dikasih dua kebun anggur?
5: Iya, dia diberikan dua kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Ada tanaman yang lain adik-adik ya. Ladang ini maksudnya kebun yang lain. Sehingga di kebun itu, dua kebun itu ada kebun anggurnya, ada kebun kurmanya, dan ada ladang yang bisa dia tanami. Wah, Masya Allah. Jadi ada tiga jenis tanaman ini adik-adik ya. Kurang lebih tiga jenis tanaman. Anggur, kurma, dan tanaman di ladangnya. Yang ketiga jenis ini bisa menghasilkan uang.
3: Wah, berarti dia kaya dari itu ya kak?
5: Betul sekali adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Masya Allah adik-adik. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Jadi di antara dua kebun itu Allah alirkan sungai adik-adik. Sehingga air mengalir, tidak kekurangan air di kebun ini.
3: Wah, bisa dipakai mandi nggak sungainya?
5: Oh, nggak tahu adik-adik ya. Tapi di kebun ini ada air yang melimpah karena Allah alirkan sungai-sungai di bawahnya. Wah, Masya Allah ya. Dan kebun ini menghasilkan buah adik-adik. Masya Allah, buahnya tidak kurang-kurang. Sekali panen, dia menghasilkan buah yang banyak. Ada buah apa saja?
3: Anggur.
5: Nah, betul.
3: Terus, durian.
5: Kok durian? Emang ada durian?
3: Salah, Kak. Kurma.
5: Ya, kurma ya. Dan ada tanaman di ladang. Wah, adik-adik ya. Jadi nggak kurang panenannya. Selalu melimpah. Ini memang sengaja Allah berikan itu. Sehingga kepada orang yang tidak beriman tadi, Allah jadikan dua kebunnya itu berbuah semuanya. Allah jadikan kebunnya itu menghasilkan buah yang sangat banyak. Kenapa? Karena kebun itu begitu subur. Di antaranya karena ada air mengalir di bawahnya.
3: Wah, indah sekali, Kak.
5: Betul adik-adik ya. Nah, maka adik-adik, dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang orang beriman ini, ketika berbicara dengannya, maka dia berbicara, hartaku lebih banyak dari hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Adik-adik ya, dia ternyata menyombongkan diri.
3: Berarti orang yang kaya jadi sombong ya kak?
5: Iya adik-adik, dia mengatakan kepada sahabatnya yang miskin, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih banyak dan kuat daripada pengikutmu.
3: Maksudnya gimana?
5: Maksudnya ya orang-orang yang
2: ya menyukai dia, mengikuti dia, ya mungkin pekerjaannya juga lebih banyak dan lebih apa ya, senang berdekatan dengan orang yang kaya ini. Sementara orang yang miskin, siapa yang mau ngikutin dia? Ah, itu adik-adik.
3: Wah, dia sombong sekali ya, Kak.
2: Iya, adik-adik ya. Nah, inilah perbedaan dua sahabat ini. Maka adik-adik bisa lihat ya di sini bahwa ada dua orang sahabat, yang mana satunya dia adalah orang yang kaya, sementara sahabat yang satunya adalah orang yang miskin, adik-adik ya.
3: Si kaya dan si miskin.
2: Iya, boleh seperti itu ya. Tapi orang yang miskin dia beriman kepada Allah, sementara orang yang kaya ini dia tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi adik-adik, orang yang tidak beriman ini punya dua buah kebun anggur. Pohon-pohon kurma mengelilingi kebunnya sebagai pagar. Nah, kemudian dia punya ladang. Allah alirkan di kebun itu sungai air yang melimpah. Saat panen, ia merasakan limpahan anggur, limpahan kurma, dan hasil-hasil ladangnya. Ia kaya dan menikmati hasil panennya. Nah, dengan penataan kebun, jadi kebunnya ditata dengan bagus.
3: Iya, Kak Yogi, kebunnya bagus tertata.
2: Nih contohnya ya. Nih, umpamanya kebunnya kayak gini adik-adik ya. Nah, jadi dia menata kebunnya dengan bagus. Ia pun berbangga-bangga. Ini aku yang menatanya. Wah, gitu adik-adik. Dia merasa dirinya memiliki ilmu dalam mengatur dan menggunakan lahan pertaniannya.
4: Aku punya ilmu, sehingga akulah yang menanam ini. Maka tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan ini dengan baik.
2: Begitu adik-adik ya. Nah, dia juga mengatakan dia mampu menggabungkan tanaman-tanaman yang berbeda dalam satu kebun.
4: Aku menggabungkan anggur dengan kurma, lalu ada ladang.
2: Nah,
4: lalu aku juga mengalirkan sungai di bawahnya.
2: Nah, orang ini adik-adik, dia berbangga-bangga diri. Dialah yang merasa telah mengatur tumbuhannya sedemikian indah dan bagus. Dialah yang merasa mengatur tumbuhannya berbuah dengan bagus. Dialah yang merasa mengatur air-air itu mengalir di kubunnya dengan baik karena kepintaran dan kepandaiannya. Boleh gak kayak gini?
3: Gak boleh lah, Kak. Kan kita tahu bahwa yang menumbuhkan tanaman Allah, yang membuahkan tanamannya berbuah Allah, yang menghidupkan tanaman juga Allah, Kak Yogi, bukan manusia.
2: Iya betul adik-adik. Jadi orang ini dia merasa bahwa dialah yang paling hebat karena dia punya dua kebun yang menghasilkan buah banyak adik-adik. Dia lupa, dia tidak mengakui bahwasanya semua itu adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian siapa adik-adik?
3: Pemberian Allah Subhanahu wa taala.
2: Sekali lagi, pemberian siapa adik-adik?
3: Pemberian Allah Subhanahu wa taala.
2: Betul adik-adik ya. Nah, jadi ini pemberian Allah, bukan kehebatan manusia, apalagi kehebatan orang kaya ini. Nah, dia berarti sudah sombong adik-adik. Nah, maka orang yang kaya ini berkata,
4: faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malaw wa a'azzu nafara.
2: Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika sedang ngobrol,
4: hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat.
2: Nah, adik-adik ya. Nah, maka adik-adik, orang seperti ini dia telah sombong. Boleh enggak?
3: Enggak boleh, Kak Yogi.
2: Nah, ini nih, makanya adik-adik kalau punya harta yang banyak, ya, adik-adik misalnya punya kebun, punya tanaman yang menghasilkan, atau orang tuanya pengusaha, atau orang tuanya pekerja yang banyak uangnya, enggak boleh sombong. Itu semua pemberian
3: dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Betul adik-adik. Enggak boleh sombong. Nah, jangan seperti sahabat yang kaya ini. Ya, udah gak beriman, sombong lagi.
4: Tidak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikut telah membuatnya lupa. Ia sangka miliknya itu kekal. Padahal, bagaimana bisa sesuatu yang fana menjadi abadi?
5: Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang akan berakhir nantinya itu menjadi abadi? Tumbuhan, tanaman, itu kan nanti lama-lama juga akan mati, adik-adik. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Sementara sahabat yang kaya ini merasa bahwa tumbuhannya, tanamannya akan kekal. Dia akan terus-terusan hidup, dia akan terusan kaya. Padahal tidak mungkin, dia tidak mungkin terus-terusan kaya. Akan ada masanya dia nanti meninggal dunia.
4: Maka orang ini adik-adik, dia memasuki kebunnya, ya, di ayat selanjutnya, ayat 35, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.
5: Oh, dia mengira kebun ini tidak akan binasa. Padahal namanya juga makhluk hidup. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang
3: mengatur.
5: Ya, Allah yang mengatur. Allah mengatur semuanya. Kalau Allah berkehendak kebun ini hancur-hancur, ada angin topan, hancur. Ada hujan badai, ya, ada gempa bumi. Wah, adik-adik ya, macam-macam Allah dengan mudah menghancurkan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Bagaimana mungkin lelaki sombong ini mengakui bahwa itu akan kekal? Nah, maka adik-adik, dalam ayat 36 dilanjutkan.
4: Dan aku tidak mengira hari kiamat itu datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang baik daripada kebun-kebun itu.
5: Adik-adik, orang yang sombong tadi mengira bahwa dia akan hidup selama-lamanya. Dia mengira bahwa tidak akan ada hari kiamat. Padahal nanti ada hari kiamat enggak?
3: Ada, Kak Yogi.
5: Kapan, adik-adik?
3: Kapan ya? Aku nggak tahu, Kak.
5: Iya, kita nggak ada yang tahu. Tapi kita harus meyakini. Ini termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa, adik-adik? Ayo, mengimani hari kiamat. Rukun iman yang keberapa?
3: Ke-20 kayaknya, Kak.
5: Loh, kok 20? Emang ada rukun iman sampai 20, adik-adik? Eh? Yang ini loh, yang simple itu masa ada sampai 20?
3: 30 paling.
5: Malah 30. Berapa adik-adik, eh? Coba berapa? Rukun iman yang ke berapa? Ya, coba adik-adik. Yang pertama, iman kepada siapa yang tahu nih? Coba ditunjuk Mas Yusuf. Rukun iman Mas Yusuf. Kayaknya ada yang tahu ini. Siapa yang tahu angkat tangan adik-adik, coba. Sahla. Sahla, coba. Assalamualaikum Sahla. Halo? Nggak ada suaranya Mas Yusuf. Masya Allah, Sahla, apa kabarnya?
6: Baik.
5: Alhamdulillah. Sahla tahu rukun iman ada berapa?
6: Ada 6.
5: Oh, 6. Bukan 7 ya?
6: Bukan.
5: Bukan? Apa aja coba rukun iman? Yang pertama,
6: iman kepada Allah.
5: Yang kedua,
6: iman kepada malaikat.
5: Yang ketiga,
6: iman kepada kitab.
5: Masya Allah. Yang keempat,
6: iman kepada Rasul.
5: Masya Allah. Yang kelima,
6: kepada hari kiamat.
5: Masya Allah. Yang keenam,
6: dan qadar.
5: Masya Allah, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk juga ya. Masya Allah, terima kasih Sahla. Hebat sekali, sudah hafal. Jazakillah khairan. Nah, tuh berarti
2: beriman kepada hari kiamat rukun iman yang kelima adik-adik. Ya, jadi kita wajib mengimani hari kiamat. Nah, sementara orang yang sombong tadi, dia tidak beriman kepada hari kiamat. Coba kalau dia beriman dan dia kembali kepada Allah, maka kata Allah, dia akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebunnya. Nah, demikianlah perasaan seseorang ketika merasakan puncak kuasa dan kaya. Ia pongah, menyangka karunia harta adalah bukti Allah sayang kepadanya, sehingga ia mengira di akhirat akan mendapatkan kedudukan yang serupa atau lebih baik. Adik-adik ya. Jadi orang yang dia sombong ini adik-adik, dia merasa di dunia aja dia kaya, dia mudah, apalagi di akhirat mudah gitu adik-adik. Wah, padahal kan belum tentu, apalagi dia tidak beriman, apalagi dia sombong. Wah, serem adik-adik. Udah enggak beriman, sombong lagi ya. Kemudian adik-adik, temannya yang beriman mengajaknya untuk ingat kepada Allah, berusaha menyelamatkan sang teman, berusaha menyelamatkan sang sahabat yang merasa sahabatnya ini sudah terlampau jauh perilakunya. Maka dia ingatkan temannya dengan mengatakan, kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia berbicara dengannya, apakah kamu tidak beriman kepada Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Temannya mengingatkan adik-adik. Temannya berusaha mengingatkan agar beriman kepada Allah, bersandar dan berserah diri kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Ingat adik-adik, kita gak boleh bersandar kepada diri kita.
3: Contohnya apa?
2: Contohnya kita waktu ujian di sekolah, kita dapat nilai 100. Kemudian kita langsung bersyukur,
3: alhamdulillah, ini semua pertolongan Allah.
2: Nah gitu, jangan malah sombong.
3: Ini 100 gampil. Aku emang hebat.
2: Nah ini gak boleh adik-adik. Ini namanya sombong. Ini lupa kepada sang pemberi rizki, sang pemberi kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Misalnya kita menggambar, gambar kita bagus sekali, lalu dapat nilai 100 dari guru kita. Langsung ucapkan,
3: alhamdulillah, ini semua karena pertolongan Allah.
2: Gitu. Jangan malah
3: ini memang aku pintar gambar.
2: Nah, ini enggak boleh adik-adik ya. Ini berarti mengandalkan diri sendiri. Adik-adik, diri kita itu lemah. Kita menjadi kuat karena pertolongan Allah. Kita gak punya apa-apa. Kita ini diberikan rezeki dari Allah. Kita gak bisa apa-apa. Kita jadi bisa karena Allah yang memampukan kita. Maka inilah hikmah dibalik kisah ini adik-adik ya. Kita manusia ini lemah, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa apa-apa, melainkan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang bisa dilakukan, melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini adik-adik. Jadi orang yang miskin, dia beriman, lalu dia menasehati sahabatnya. Ini merupakan faedah bahwa kalau kita punya teman, dia berbuat buruk, kita bisa menasehatinya dengan baik.
3: Boleh dimarah-marah gak?
2: Nasehat itu kita menginginkan kebaikan kepada orang lain, sehingga caranya harus baik, bukan dengan marah-marah. Misalnya kita mengingatkan adik kita, jangan marah-marahin adiknya, tapi ingatkan dengan baik,
3: adik, kalau habis mainan, mainannya disimpan di tempat mainan, jangan dibiarkan berantakan.
2: Nah, ini baik. Jangan malah marah-marah kayak gini nih,
3: adik, simpen mainannya, ha? Kalau enggak kakak gigit nih, hang, hang, hang, hang.
2: malah digigit. Ya, nggak boleh ya. Nah, tapi ingatkanlah dengan baik kepada adik kita. Ayo, siapa yang suka marah-marah sama adiknya? Ayo. Mulai sekarang jangan marah-marah lagi ya. Ingatkan adiknya dengan baik. Kalau adiknya belum bisa melaksanakannya, maka bersabar ya. Baik, adik-adik. Nah, ini orang yang soleh, dia mengingatkan sahabatnya. Tapi ternyata adik-adik, sahabatnya nggak mau dengerin, ya. Lalu diingatkan lagi. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah, semua ini terwujud, ya. La quwata illa billah, kata temannya, ya. Maka tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Nah, jadi yang miskin ini gak apa-apa wes, aku dibilang miskin. Tapi kalau kamu kepada Allah jangan begitu. Kalau kamu masuk kebunmu, kebunmu indah, banyak buah-buahnya, maka ucapkan Masya Allah. Ini semua atas kehendak Allah. Masya Allah. Semua atas kehendak Allah. La quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Nah, itu adik-adik. Jadi kalau adik-adik lihat yang indah-indah, yang baik-baik, ucapkan Masya Allah. Ini semua atas kehendak Allah. Kalau lihat temannya melakukan kebaikan, dia misalnya main bola bagus lalu cetak gol, gol, ucapkan Masya Allah hebat gitu. Artinya semua atas kehendak Allah, hebat. Nah gitu adik-adik ya, ucapkan ini kita diajari kalimat tauhid. Ketika kita melihat suatu kebaikan, melihat suatu yang indah, melihat perkara-perkara yang bagus, maka ucapkan apa adik-adik?
3: Masya Allah.
2: Apa adik-adik?
3: Masya Allah.
2: Sekali lagi, apa adik-adik?
3: Masya Allah.
2: Nah, gitu adik-adik ya. Nah, manusia itu asalnya sama. Nah, jadi manusia itu sama adik-adik sebenarnya. Pengaturan atau diaturnya banyak atau sedikit harta bukan hasil upaya manusia, tapi pemberian dari Allah. Makanya ada orang miskin, ada orang yang kaya. Ini bukan manusia yang mengatur, tapi Allah. Manusia itu hanya berusaha dan berdoa. Kalau Allah berikan, maka dia dapat. Kalau Allah tahan, dia nggak dapat. Maka tugas manusia apa adik-adik?
3: Berdoa dan berusaha.
2: Betul. Manusia hanya berdoa dan berusaha. Termasuk nilai ujian adik-adik. Adik-adik itu wajib berdoa, apa? Berdoa. Wajib ini berdoa. Kemudian berusaha. Berdoa.
3: Ya Allah, semoga nilai ujianku bagus. Semoga aku bisa mengerjakannya.
2: Habis itu setelah berdoa, belajar. Nanti ujian, ya. Maka inilah yang namanya doa dan usaha. Tawakal kepada Allah. Hasilnya terserah Allah. Mau dapat 80, dapat 100, atau sebagainya. Inilah anak muslim harusnya begini ya. Nah, kalau dapat nilai bagus, dia ucapkan Alhamdulillah hilladzi binikmatihi tatimu salihat. Kalau nilainya jelek ternyata dapatnya cuma 20, Alhamdulillah ala kulli hal. Nah ya, jadi tetap bersyukur. Gitu adik-adik ya. Baik. Nah adik-adik, itu dia adik-adik ya. Maka dalam lanjutannya surat Al-Kahfi ayat 40-41, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepadamu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Wah adik-adik ya. Nah itu yang dikatakan sahabatnya. Sahabatnya ini menasehati karena ingin kebaikan untuk temannya ini adik-adik ya. Maka adik-adik, sesuatu yang jauh lebih baik, ini maksudnya adalah pahala yang besar di sisi Allah. Allah gantikan dengan balasan yang besar. Meskipun dia miskin, meskipun dia kekurangan, tapi dia beriman, sehingga Allah gantikan itu semua dengan balasan kebaikan yang besar nantinya. Sementara orang yang sombong ini adik-adik, menyangka kebunnya akan abadi, wah dia gaya-gayaan adik-adik, dia menyangka kebunnya lebih baik daripada akhirat, maka semoga Allah memberikan pelajaran sehingga kebunnya hancur. Disitulah baru dia sadar bahwa dia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Tes 1-2 dicoba. Cek-cek tes. Tes 1-2 dicoba.
8: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
7: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
8: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
7: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
8: Iya toh, bukan cuma mic, ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
7: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
8: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu, tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
9: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
10: Hadirati sada. Yurjan intibar.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
12: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
15: Begitu Mi Daeng. Alhamdulillah.
14: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
15: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
16: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
17: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
16: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
18: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Ya sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di kesempatan sore hari yang penuh keberkahan ini. Tentunya hanya bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita mengambil begitu banyak ilmu yang bermanfaat dari program Kisah Anak Muslim Ceria, Masya Allah, yang tentunya telah disampaikan oleh Kak Yogi dengan tema Kisah Si Kaya dan Si Miskin. Tentunya ini merupakan manifestasi dari Quran Surah Al-Kahfi, tepatnya pada ayat ke-32 dan 44 sahabat Muaz. Dan tentu sahabat Muaz sekalian, salah satu cara kita untuk senantiasa mengingat Allah adalah dengan mendalami kisah-kisah seperti yang telah disampaikan oleh Kak Yogi ini. Oleh karenanya, marilah bersama ilmu yang telah bersama kita dengarkan, kita jadikan ia sebagai pelajaran dan lebih kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. By the way, sahabat Muaz sekalian, siapa yang saat ini mungkin lagi bingung untuk cari tempat yang sesuai mungkin bagi konsep walimaan syar'i yang ingin sahabat Muaz adakan ataupun juga event-event lainnya. Nah, sahabat Muaz sekalian, tidak perlu pusing dan tidak perlu risau lagi karena kami punya solusi yang tepat untuk sahabat Muaz sekalian. Ada Hotel Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Tentunya sahabat Muaz sekalian, di Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari lagi memberikan konsep waliman syar'i ataupun juga beberapa paket yang bisa sahabat Muaz pilih, baik itu untuk paket akikahan, meeting room, dan juga bucket facility. Tentunya tersedia berbagai paket pilihan yang bisa sahabat Muaz sesuaikan dengan budget, dengan kebutuhan sahabat Muaz. Pertama ada paket Al-Warda untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta. Dan juga ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta. Dan juga ada paket Camelia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya dengan 110 juta rupiah. Tentunya sahabat Muaz sekalian, tak hanya beberapa paket yang telah kami sebutkan yaitu seperti akikah, walimaan syar'i, meeting room, dan bucket facility, sahabat Muaz juga bisa nikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah, Masya Allah. Tentunya yang area pria dan wanitanya itu terpisah. Dan juga kini sahabat Muaz sekalian hadir fasilitas gym berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita yang pastinya terpisah. Jadi sahabat Muaz, tunggu apa lagi? Jangan lama-lama, langsung kunjungi Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, sahabat Muaz bisa langsung hubungi di 0811-451117 ataupun 0811-4393-838. Kembali kami ulangi, untuk informasi dan reservasi, sahabat Muaz langsung hubungi di 0811-451117 ataupun di 0811-4393-838. Mau acara apa saja? Ingat, Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak terasa waktu kini telah menunjukkan pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya sahabat Muaz sekalian, kita telah memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Jadi mari sahabat Muaz sekalian untuk kita bersegera untuk menuju ke rumah-rumah Allah ataupun masjid-masjid guna kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah terkhusus untuk laki-laki. Dan juga tentunya sahabat muat sekalian yang mungkin saat ini sedang berkendara bisa menepi terlebih dahulu untuk mencari masjid-masjid terdekat sehingga bisa kita melaksanakan sholat. Dan kembali saya Akhiyat mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama kita dengarkan lantunan azan berikut ini.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Mu'ad, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita

0: harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan." Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya, dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, "Perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
2: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Aduh, enggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
9: 94,3 FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الرقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
3: قدوات نبوية.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: قدوات نبوية.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muadz, beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuadz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muadz.
9: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
10: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
9: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
10: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
9: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ya, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih senantiasa menyapa ruang dengar sahabat Muadz sekalian, tentunya pada frekuensi 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muadz sekalian, belum lama berselang kita semua tentu telah menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat Muadz, mari bersama kita berdoa Semoga setiap sholat yang kita kerjakan, setiap doa yang telah kita panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima dan kabulkan segalanya. Amin, Allahumma amin. Dan tentu sahabat muat sekalian, di suasana maghrib seperti sekarang ini, apalagi kita tengah menunggu waktu-waktu isya ya kan, biasanya merupakan momen di mana waktu kita sedang lenggang-lenggangnya, ataupun juga bisa kita bilang sedang kosong-kosongnya. Maka jangan sampai sahabat muas, kelapangan waktu yang kita miliki ini kita lalaikan begitu saja. Malah kita memilih untuk lebih scroll handphone ataupun juga bercerita yang tidak ada tujuan dan tidak ada maknanya. Maka lebih manfaat sahabat muas jika kita manfaatkan waktu pada maghrib ini untuk memperdalam pemahaman ilmu agama Islam kita. Karena terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, sahabat muas, di malam ini akan kembali bersama kita mendengarkan program kajian kitab Umdatul Ahkam yang disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Atsari Hafizallahu Ta'ala yang disiarkan langsung di BTN Maleo 2 Rahnome Eto. Namun sahabat muas, qadarullah Allahumma syafa'al, pada kesempatan kita di malam ini program kajian Umdatul Ahkam akan kita dengarkan dalam bentuk penyiaran ulang ataupun rerun karena satu dan lain hal. Maka kembali sahabat muas, kita doakan semoga pada perjumpaan kita di Senin pekan berikutnya kita dapat kembali bersama menerima ilmu-ilmu dan faedah bermanfaat yang disampaikan oleh Al-Ustadz dalam bentuk siaran langsung. Tapi tanpa perlu berlama-lama lagi, sahabat muas, langsung saja kembali bersama kita fokuskan pendengaran dan kita hadirkan hati kita untuk kembali mendengarkan kajian kitab Umdatul Ahkam dalam bentuk penyiaran ulang berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
13: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين. الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Para pemirsa Muas TV dan para pendengar dimanapun anda berada, uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin dekatkan usia kita berjumpa dengan bulan yang paling mulia, bulan yang membawa harapan, yang tentunya kerinduan kita kepada bulan Ramadan harus betul-betul dibuktikan. Kerinduan seorang hamba yang mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan kerinduan seorang kekasih kepada kekasihnya. Karena kebutuhan kita terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap apapun. Maka bulan Ramadan, sebagaimana banyak status hari ini, ya kan, sesuai dengan skor tadi malam, ada saja yang bikin juga ya, 23 hari lagi. Nah, dibuatlah Arsenal dengan Manchester. Ya boleh juga ini, anak-anak yang suka bola boleh juga dia buat seperti itu. 23 hari lagi teman-teman sekalian, sesuatu yang sangat singkat. Dan Syaban ini sebagaimana kita sampaikan, dia adalah persiapan, bulan persiapan terakhir untuk membuktikan kesungguhan kita, kerinduan kita kepada Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dari Ramadan yang tahun lalu. Dan itu kan target ya. Target-target Ramadan harus sudah ada memang sebenarnya, sehingga di Ramadan kita masuk untuk kemudian menyelesaikan target-target itu. Dan tidaklah seorang hamba dia diberikan kemudahan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan melainkan karena Allah menginginkan kebaikan yang sangat banyak kepada dirinya. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis, man hurima hurima khairaha, siapa yang diharamkan dari kebaikan di dalam Ramadan, terlebih kebaikan di dalam Lailatul Qadar, maka dia adalah hamba yang terhalang dari berbagai macam kebaikan. Kalau kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan, kalaulah Ramadan tidak merubah kita menjadi jauh lebih baik, maka bulan lain tidak juga bisa diharapkan. Kenapa? Karena Ramadan saja yang datang dengan sejuta harapan tidak kita manfaatkan dengan baik, apatah lagi dengan bulan-bulan selain Ramadan. Nah, kita masih di dalam pembahasan babul hadi, bab sembelihan yang disembelih di tanah haram. Dan malam hari ini kita masuk pada hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Tafadhol.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma fir lana wal walidina wal yasatizina wal jami'il hadirin wal sayyid muslimin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wajuludiha wajillatiha wa an la u'tiya al-jazzar minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina.
0: Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ali bin Abi Thalib ma'ruf sepupu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa beda usianya dengan Nabi? Berapa bedanya usia Ali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa? Yang cetak gol Barcelona tadi malam siapa? Itu aja lu tahu. Perbedaan Nabi sama Ali bin Abi Thalib, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Berarti berapa tahun bedanya? Beda berapa tahun? Kok 10? Beda 30 tahun. Ya. Jadi Nabi SAW merawat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sehingga semua peperangan diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama dengan Nabi, kecuali satu peperangan. Perang apa? Ini yang saya bilang, belajar sejarah lewat ini paling bagus. Dapat rawi cerita tentang sejarah, tentang sirah, oh itu bagus sekali. Satu-satunya perang yang tidak diikuti oleh Ali bin Abi Thalib adalah perang Tabuk. Kenapa? Karena Nabi menugaskan Ali untuk menggantikan beliau di Madinah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, takhallafni fin nisa'i was-sibyan." Ya Rasulullah, kau jadikan saya untuk jaga perempuan sama anak-anak, yang lain pergi berjihad, saya kau simpan untuk jaga perempuan sama anak-anak. Coba lihat ya, terkadang kita menganggap bahwa menjaga perempuan, menjaga anak itu bukan tugas yang besar. Padahal Nabi menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menjaga mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Ali bin Abi Thalib mulai bercoba untuk protes, kata Nabi, "Ama tardha an takuna minni bimanzilati Harun wa Musa?" Tidakkah engkau ridho aku tugaskan engkau sebagaimana Musa menugaskan saudaranya Harun untuk menjaga Bani Israel? Nah, jadi terkadang ada peran-peran kecil yang terkadang tertutup bagi kita dan kita lupa bahwasanya peran itu mampu membawa pahala yang besar. Ya. Sama dengan dakwah, teman-teman sekalian. Sama dengan dakwah. Antum mungkin berkecil hati kenapa tidak bisa berdakwah lewat mimbar, tidak bisa ngajar. Yang antum bisa hanya menyalurkan harta, itu sudah menjadi poin-poin dakwah insyaallah. Antum yang hanya bisa buat pamflet, antum yang hanya bisa berdiri di belakang kamera. Banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari potongan-potongan video yang kemudian kita bagikan. Dari potongan-potongan status yang kita statuskan. Karena tidaklah kita berdakwah melainkan untuk mengajak seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengajak seseorang untuk mengenal diri kita. Karena yang kita tahu, yang kita inginkan bagaimana manusia ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhirnya nanti toh kita yang dilupakan, tidak ada masalah. Selama seseorang ini kita sudah bawa dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Dakwah ilallah. Itulah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kerdilkan peran Anda, jangan. Jangan. Karena siapapun dia bisa punya peran yang sangat besar selama dia bangun peran itu di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, walaupun beliau tidak ikut berjihad bersama dengan Nabi, tetapi dia semua mendapatkan seluruh pahala yang didapatkan sebagaimana orang-orang yang berjihad bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi menikahkan Ali dengan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Naam, dan mempersaksikan beliau dengan syurga sebagaimana di dalam hadis-hadis yang telah diriwayatkan kepada kita. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, "Naam." Di Syekh Utsaimin beliau sebutkan di sini,

وتولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عثمان بن عفان في آخر ذي الحجة. Dan dia menggantikan Utsman bin Affan sebagai Amirul Mukminin di akhir bulan Zulhijjah fi sanatin 35, di tahun ke-35 Hijriah, sampai beliau terbunuh sebagai syahid. Naam. Terbunuh sebagai syahid di malam Ramadan. Naam. Di tahun ke-40 Hijriah. Dan itu di antara peristiwa yang sangat menyakitkan. Ketika menantu Nabi sekaligus ahli bait Nabi yang dipersaksikan surga dibunuh secara kejam oleh seorang penghafal Quran. Dan ketika dia bunuh, dia menganggap dirinya sedang beribadah. Coba lihat ikhwan ya, betapa fitnah itu bisa menimpa siapa saja. Bahkan pada generasi-generasi yang dekat dengan generasi para sahabat. Maka berhati-hatilah, ilmu ini menjaga diri kita. Ya, ilmu yang benar ini menjaga diri kita dari ideologi-ideologi menyimpang. Maka perhatikan betul di mana Anda mengambil ilmu agama. Innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dan juga dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ilmu ini adalah agama, bagian daripada agama. Maka lihatlah baik-baik, periksalah baik-baik dari mana kalian mengambil ilmu agama ini. Ya, kalaulah yang membunuh Ali ibn Abi Thalib adalah seorang penghafal Quran, dan ini semakin membuat kita khawatir terhadap diri kita. Jangan sampai kita mempelajari Quran dan kita tidak mempelajari makna yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan aku, an akuma ala budnihi, untuk merawat unta-untanya. Untuk merawat unta. Budin bentuk jamak dari budinah, ba'nya di dhammah, dalnya juga boleh di dhammah, buduni, dan boleh di sukun. Itu dua cara bacanya. Wan atasaddaq, wan atasaddaq bilahmiha. Dan Nabi SAW mewakilkan aku untuk mensedekahkan dagingnya, wajuludiha kulitnya, wa ahillatiha punuknya, punuk untanya, wa ajillatiha, wa alla u'til jazzar minha syai'a, dan tidak memberikan kepada al-jazzar sedikit pun dari binatang sembelihan. Al-jazzar al-qusab, tukang sembeli, tukang jagalnya. Maka tidak diberikan sedikit pun dari bagian binatang sembelihan itu kepada tukang jagalnya. Wa qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib, kami memberikannya upahnya dengan harta yang ada di sisi kami. Hadis ini, teman-teman sekalian, menjadi hadis yang ingin disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib ayyatawalla bihaddihi, mengurusi binatang-binatang kurban sembelihan Nabi. Dan Nabi pada saat itu membawa 100 ekor. Ali yang bawa dari Yaman. Ali membawanya dari Yaman 100 ekor. 100 ekor hadyu yang akan disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan dan mengamanahkan untuk mensedekahkan semua dari bagian binatang sembelihan. Punuknya, kulitnya, dagingnya tidak diberikan sedikit pun kepada tukang jagal bagian daripada binatang yang disembelih itu. Naam. Sehingga dari hadis ini kita
mendapatkan faedah bahwasanya di antara ibadah itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan ibadatul maliyah wa ibadatun badaniyah. Ada ibadah yang terkait dengan harta, dan ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi ketika beliau menjelaskan hadis ini, bahwa ibadah yang berkaitan dengan harta maka boleh mewakilkan padanya. Boleh antum mewakilkan ibadah harta itu. Itu salah satu perbedaan ibadah harta dengan ibadah badan. Adapun ibadah badan, dia adalah sesuatu yang murni yang tidak boleh diwakilkan padanya. Antum punya harta, antum wakilkan kepada teman antum untuk kemudian bayar zakatnya. Tidak ada masalah. Ya. Antum suruh salurkan ke anak-anak yatim, berikan buka puasa kepada fakir miskin. Itu sah. Tapi ibadah badan, terkait dengan badan, ini salah satu perbedaannya, dia tidak boleh diwakilkan. Mau kemana bro? Sholat maghrib. Gimana? Nur Halim. Saya juga ya? Maksudmu? Kau sholat dua kali. Kau satu kali, saya satu. Itu ibadah badan, tidak boleh diwakilkan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Makanya pendapat yang terkuat insyaallah bahwasanya, bahwa kenapa saya katakan pendapat yang terkuat, karena memang ada khilaf. Bacaan Quran itu kepada mayat tidak sampai. Kenapa? Karena dia termasuk ibadah harta atau ibadah badan? Ibadah badan. Salah satu perbedaan ibadah harta dan ibadah badan, maka dia tidak bisa diwakilkan. Ya, kecuali Anda adalah bagian daripada usaha orang tua Anda. Jadi yang sampai itu ya cuma anak-anaknya saja. Adapun tetangganya tidak sampai. Dia datang, dia baca. Kau baca apa? Surat Al-Baqarah. Kamu Ali Imran. Saya diputar. Ya. Saya bilang ada silang pendapat. Iya, ada silang pendapat. Tetapi pendapat yang terkuat kalau kita kembalikan kepada kaidah-kaidah, maka wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah, tidak ada pahala bagi seseorang kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan anaknya min sa'yihi, kata Nabi. Dan anak dan keturunannya adalah bagian daripada usaha Anda. Makanya kenapa para ulama mengatakan setiap anak yang melakukan kebaikan tanpa dia niatkan sedikit pun untuk orang tuanya, maka insya Allah Allah berikan juga pahala yang sama kepada orang tuanya. Ya, ataupun dari orang lain, maka dia harus niatkan. Beda kalau dari anak dan keturunan, tidak perlu antum niatkan, insya Allah sudah sampai. Dan itu diantara cara berbakti yang paling tulus. Cara berbakti yang paling tulus kepada orang tua adalah setelah mereka wafat. Karena di situ tidak ada lagi tendensi apa-apa. Tidak ada lagi keinginan-keinginan. Tapi ketika mereka masih hidup, masih ada tendensi-tendensi. Terkadang bertengkar hanya untuk mendapatkan warisan. Ya, tapi ketika mereka sudah wafat, Anda tetap mendoakan mereka, Anda bangunkan masjid untuk orang tua Anda, Anda bersedekah atas nama orang tua Anda. Semua ini menjadi sesuatu yang sangat tinggi keikhlasannya. Kenapa? Karena setelah mereka wafat, Anda melanjutkan estafet pahala itu untuk orang tua Anda. Sehingga Anda memberikan kehidupan yang kedua untuk orang tua Anda di dalam alam-alam kubur mereka. Naam. Maka kita berdoa kepada Allah menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Naam. Jadi ibadah ini ada dua. Ada ibadah yang terkait harta, ada ibadah yang terkait dengan badan. Hewan yang disembelih pun ada dua, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Yang pertama, yang tidak boleh Anda ambil manfaat darinya. Ya. Tidak boleh Anda mengambil manfaat darinya. Tidak boleh juga Anda berikan kepada orang kaya. Apa itu? Sembelihan yang merupakan kafarat dan sembelihan yang merupakan nadar. Dan sembelihan-sembelihan yang diwajibkan ketika Anda melanggar larangan-larangan ihram. Karena sembelihan ini hukumnya menjadi wajib berarti. Kalau dia hukumnya sudah menjadi wajib, maka tidak boleh sedikit pun Anda mendapatkan manfaat darinya. Anda tidak konsumsi. Dan Anda tidak berikan kepada orang-orang yang kaya. Jenis sembelihan yang kedua, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, adalah sembelihan yang wajib sedekah darinya.
boleh bagi Anda memanfaatkannya, boleh bagi Anda memberikannya sebagai hadiah kepada orang yang kaya, dan Anda selebihnya Anda sedekahkan. Dialah sembelihan yang disebut dengan kurban. Ya, kurban. Tapi kalau sembelihan-sembelihan yang sudah bersifat wajib hukumnya, karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, maka ini Anda sedikit pun tidak boleh memanfaatkannya. Semuanya harus diberikan dan disedekahkan. Baik. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, kata Syekh Utsaimin, tawkil. Jawazut tawkil fi kismi lahmihi wa tasaddaq bihi. Bolehnya mewakilkan di dalam pembagian daging sembelihan, sebagaimana beliau mewakilkannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Padahal di sisi beliau juga banyak tukang jagal, dan ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan yang disembeli oleh Ali berapa ekor? 37 ekor. Nabi menyembeli sebanyak 63 ekor dengan tangannya sendiri sesuai dengan jumlah usia beliau. Ya, itu bayangkan bagaimana kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 63 ekor dia sembeli sendiri. Unta lagi. Nah, yang biasa sembeli sapi sini siapa? Berapa antum mampu sembeli? Yang tukang jagal kadang 5 loyomi. Ya. Kita Ustaz belum pernah saya sembeli saya. Karena jangan sampai saya sembeli dia berdiri lagi. Karena kalau sembelih ini kasih kepada ahlinya. Kasih kepada ahlinya. Ada ahli-ahlinya memang yang menyembelih. Mewakilkan ibadah penyembelihan sah-sah saja sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Yang kedua, masyru'iyatut tasaddaq bilahmil hajji wa jildihi illa ma yusannu akluhu min lahmihi. Disyariatkan untuk mensedekahkan daging dari binatang sembelihan, kulitnya, semua, tidak ada yang diberikan kepada tukang jagal, hatta kepada binatang sembelihan al-hadiyu. Kurban, kita sudah pahami, binatang kurban yang Anda sembelihkan tidak boleh Anda berikan kulitnya sebagai upah kepada tukang jagalnya. Tidak boleh Anda berikan kepalanya, kepala sapinya untuk tukang jagalnya. Tidak boleh Anda berikan ususnya, bagian dalamnya kepada tukang jagalnya sebagai bentuk upah. Terlarang, dan itu membuat sembelihan atau kurban kita tidak menjadi sah. Tidak menjadi sah. Nah, diperhatikan fikih-fikih yang seperti itu. Banyak orang yang karena dia tidak mau repot, ini mi, aku ambil. Berapa upam? 200. Itu mi, aku ambil kepalanya, aku ambil. Bisakah dengan kulitnya? Aku ambil. Tidak ada juga yang mau makan di sini. Nah, ini diantara fikih-fikih ibadah yang kemudian jarang diketahui. Ya. Yang berikutnya, Fadlu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Keutamaan Ali jelas di sini ya. Sangat jelas keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Yang berikutnya, jawazul ijarah. Bolehnya mengupah kepada tukang jagal dari jasa yang dia berikan untuk menyembelih binatang. Dan itu tidak diambil dari binatang sembelihan. Diambil dari harta sendiri. Ya, diambil dari harta sendiri. Yang berikutnya, man'u bai'i syai'in minal hadyi qiyasan 'ala man'i ya'lihi ujrah. Larangan untuk menjual sedikit pun dari bagian binatang sembelihan. Semua binatang sembelihan, apakah bentuknya hadyu, bentuknya kurban, maka terlarang untuk memperjual.

0: yata'allaq, segala yang berkaitan dengan binatang sembelihan, min ajillatiha, dari punuknya dan sebagainya, tetap tidak boleh diberikan sebagai upah. Kenapa? Kaidahnya, apa-apa yang sudah dikeluarkan oleh manusia untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh menariknya kembali. Apa-apa yang sudah Anda keluarkan untuk Allah, maka tidak boleh Anda tarik sedikit pun darinya. Tayyib. Hadis berikutnya.
1: An Ziyad ibn Jubair qol ra'aitu ibn Ammar qad ata ala rajulin qad anakha badanatahu fanaharaha faqala ib'adha qiyaman muqayyadah sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
0: Hadis terakhir di bab ini datang dari seorang tabi'in yang bernama Ziyad ibn Jubair. Ziyad ibn Jubair ibn Hayyah ibn Mas'ud Al-Thaqafi Al-Basri dari Basrah. Ini indahnya ilmu rijal ini sebenarnya, ikhwan. Ilmu-ilmu perawi hadis itu indah sebenarnya. Dari situlah bagaimana kita melihat para ulama perhatiannya di dalam menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini tidak serta-merta kita terima informasinya dan kita telan dia mentah-mentah, enggak. Sebagaimana yang terjadi ya baru-baru ini, perdebatan antara masalah tabarruk. Tidak ada sedikit pun hadis yang sahih yang dibawahkan dari semua kisah-kisah tabarruk. Dan ini menunjukkan betapa manusia hari ini mencoba mencari-cari pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Yang kita khawatirkan, pembenaran-pembenaran yang dicari ini adalah pembenaran-pembenaran terhadap kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan. Padahal banyak sekali di sana hadis-hadis yang berseliweran tentang hadis-hadis yang sahih, bagaimana Nabi memperlakukan para sahabat dan mengajarkan mereka. Kalau seandainya bertabarruk dengan kuburan, sesuatu yang memang sesuatu yang disyariatkan, kan kuburan Nabi terdahulu dilihat oleh para sahabat. Iya kan? Sebelum kemudian tertutup 3 lapis, para sahabat lihat kuburan itu. Pasti sudah habis tanahnya. Diambil tuh. Abdullah bin Zubair ambil, Abu Bakar ambil, Umar ambil, Uthman ambil, Ali ambil. Diambil tanahnya, disimpan di rumah. Kalau memang bertabarruk dengan kuburan itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia bukan bagian daripada ajaran, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat berkumpul di sisi kuburannya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi betul-betul mendidik para sahabat untuk mencari keberkahan pada tempat-tempat yang memang Allah telah tetapkan keberkahan. Ketika Nabi bersabda, "La taj'al qabri idan," jangan jadikan kuburanku sebagai tempat kumpul. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Apa maksudnya? Berulang-ulang antum kunjungi ke situ. Itu terlarang. Antum datang ke Madinah hanya untuk ziarah kubur. Itu terlarang. Karena antum ziarah kubur itu karena antum lagi ada di Madinah. Ketika antum sudah ada di Madinah, antum terlarang juga mendatangi kuburan Nabi berulang-ulang. Karena tujuan antum ke Madinah bukan untuk melihat kuburan. Tapi tujuan antum ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi. Sekali antum datang ke sana, ziarah sekali sudah cukup. Tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Nabi yang melarang itu. Lihat bagaimana Nabi SAW mendidik dan menjaga tauhid ini. Muncul orang-orang belakangan pakai hadis-hadis palsu, pakai kisah-kisah Ibnu Taimiyah. Kan semua kisah ini perlu diselidiki, valid atau tidak. Sama dengan hadis, itulah pentingnya ilmu rijal.

Bagaimana setiap rawi ini betul-betul diberikan biografi lengkapnya kepada kita. Muncullah buku kitab Tahdzibul Kamal. Kumpulan para rawi. Semua. Yang ini orangnya saleh. Tapi kesolehannya tidak cukup untuk diterima hadisnya. Sampai seperti itu para ulama mendeskripsikan para rawi ini supaya betul-betul mereka menjaga agama ini. Sehingga ilmu-ilmu yang seperti ini bagi seorang penuntut ilmu adalah kenikmatan besar ketika dia bisa pelajari. Ya. Dulu kadang teman-teman itu sampai tertidur di maktabah karena hanya tugas ini saja. Dikasih tugas, cari ini hadisnya sahih atau tidak. Disuruh kumpul dulu nama-nama rawinya, kita kumpul nama-nama rawinya. Kita cari satu persatu rawi ini di tingkatan mana? Rawi ini kalau meriwayatkan dari fulan, rawi siapa namanya? Itu semua ada kaidah dan ada rumusnya. Ya, dan mendapatkan kesimpulan hadis ini lemah, hadis ini hasan, itu lebih indah daripada antum mendapatkan dunia. Ilmu ini, ilmu besar. Nah, sekarang Masya Allah, antum membaca Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang sudah disepakati kesahihannya. Lihat bagaimana jerih payah para ulama ini. Jerih payah yang sangat besar. Dikumpulkan semua hadis-hadis yang tidak perlu lagi antum susah payah. Tinggal antum baca. Ibadah ini, dasar-dasar dalilnya mana, hukumnya mana. Tinggal antum baca kitab ini sebenarnya. Kemudian antum praktekkan. Berarti antum sudah mempraktekkan sebuah amal ibadah di atas ilmu. Kata Ziyad ibn Jubair ibn Hayyah ibn Mas'ud, ra'aitu Umar ata'ala rajulin qad anakha budnihi binahriha. Saya melihat, kata Ziyad, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an mendatangi seorang lelaki qad anaha, yang telah menurunkan untanya, menderumkan, dikasih duduk untanya. Anakha ala badanihi atau badanatahu fanaharaha, kemudian dia sembelih. Ya, maka Umar radhiyallahu ta'ala an yang melihat kondisi ini dan pemandangan ini, beliau mengatakan ibath haqiyaman, kasih berdiri dia, untamu ini kasih berdiri, muqayyada, dalam keadaan kakinya terikat. Ya, jadi berdirikan dia untamu dalam keadaan dia terikat. Sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian memberikan tekanan di ujung hadisnya. Inilah yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita baca hadis ini sekilas tidak ada yang istimewa. Tapi kalau antum perhatikan lebih dalam, antum akan lihat bagaimana para sahabat betul-betul menjunjung tinggi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam urusan potong memotong. Sampai di dalam urusan potong memotong. Sehingga kalau dari sini saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan mewariskan kepada para sahabat tata cara pemotongan hewan, mungkinkah ada praktek ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau di dalam urusan potong memotong saja riwayatnya ada, maka mungkinkah ada satu praktek ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Sehingga sebagian orang berusaha mengadakan ibadah di bulan Rajab, sebagian orang berusaha mendatangkan ibadah di bulan Syaban. Kemudian mereka mengklaim mereka telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah mereka melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala an menukilkan agama ini kepada kita sekalian, secara turun-temurun, dari mulut ke mulut, dengan cara talaki, menerimanya dari seorang guru, tasma'una wa yusma'un, kata Nabi, kalian mendengarkan ilmu ini dariku, dan besok kalian yang akan didengarkan. Oh, itu cara belajar. Itulah cara belajar. Ya, bagaimana mengambil ilmu ini dari guru.
Tidak antum mengambil dari buku tanpa ada pengawasan dari seorang guru. Man ja'ala kitabahu ustadah, siapa yang menjadikan bukunya sebagai gurunya, maka dia pasti akan tersesat. Dia pasti akan tersesat. Maka ketika Ziyad ibn Jubair melihat pemandangan yang indah dari Umar radhiyallahu taala an, nah, boleh dia menyembelih dalam keadaan berduduk untanya, tetapi beliau ajarkan bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyembelih unta. Ya, jadi sesekali kalau antum pengen lihat, pergilah ke ternakan unta di Saudi, kemudian antum lihat bagaimana cara mereka menyembelih unta. Ya, karena saya sudah sampaikan bahwasanya unta ini di antara binatang yang Allah Subhanahu wa taala jinakkan. Ya, ditusuk lehernya enggak ngamuk. Lehernya yang ditusuk. Dia enggak mengamuk. Jinak dia. Ya, begitu jinaknya dia. Tapi jangan coba-coba kau garu. Karena dia binatang yang pendendam. Binatang yang pendendam. Jadi terkadang ada kisah ya, bagaimana ada yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibalas sama unta. Unta yang balas dia. Saya lupa kisahnya itu. Tapi itu kisah sahih. Nah, maka dari hadis ini beliau ingin mengingatkan kepada kita sebagaimana di dalam surat Al-Hajj. Coba buka surat Al-Hajj ayat 36. Al-Hajj ayat 36.

0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri.
0: Taib, dalam keadaan berdiri. Fadkuru smallahi alaiha. Kata Allah, sebut nama Allah ketika antum sembeli dalam keadaan dia berdiri. Jadi tata caranya Quran juga sebutkan. Lanjut.
1: Kemudian apabila telah roboh, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur.
0: Nah, jadi disinilah yang menjadi dasar sebagian para ulama ahli fikih tentang binatang sembelihan itu dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Fakulu minha, makan sepertiganya. Wa'at'imul qani' wal mu'tar, sepertiganya berikan makan orang yang tidak minta. Maksudnya dalam bentuk apa? Hadiah. Wal mu'tar, dan berikan makan mereka yang meminta dalam bentuk sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu dasarnya sebenarnya, ya. Apakah harus sepertiga? Tidak juga. Kembali kepada maslahat. Ya, yang jelasnya jangan lebih banyak antum ambil, ya, daripada yang antum bagikan. Itu bukan mibur korban namanya itu. Ya, ketika antum sudah berkurban, menyembeli, antum sepertiga, iya. Tapi apakah harus sepertiga? Tidak juga. Ya, ambillah sedikit bagian daripadanya dan lebih banyaklah untuk antum bagikan. Dilihat kepada maslahat yang lebih baik, ya. Nah. Faedahnya, satu, masyru'iyyatun nahril ibil wa hiya qa'imah ma'qulah al-yadi wal yusra. Disyariatkan menyembelih unta dalam keadaan dia berdiri. Ma'qulah, terikat. Ya. Yang kedua, hirsus sahabah alal irsyadi ila sunnah. Lihat di sini bagaimana semangat, kata beliau, semangat para sahabat di dalam membimbing umat di atas sunnah. Ya, membimbing umat di atas sunnah. Ini kehidupan ini. Yang ketiga, dzikrud dalil indal irsyad, menyebutkan dalil ketika memberikan arahan. Nah, ini penting, ini kekuatan. Ya, dalil ini dia punya kekuatan. Makanya kenapa antum belajar mengenal dalil, supaya antum kuat minimal untuk diri antum. Oh, saya pernah belajar, saya pernah lihat dalilnya. Wudu memang begini modelnya. Ya. Naam. Jawaz zikrin nabi bismihi fi babil ikhbar. Bolehnya menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Umar tentang nama beliau dengan tetap penuh dengan adab dan kesopanan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab.
2: FM. Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat?
3: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib, sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat, berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi SAW, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid ya kuburan di halaman? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah.

0: ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
2: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
3: Allahu Akbar,
2: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
4: Eh, ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
2: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Muat dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muat, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Muadz, lantai 2 Gedung Muadz Gym Club Islamic Center Muadz Bin Jabal Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Kenapa begitu?
2: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
1: 94,3 FM. Radio Muaz bin Jabal.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. An rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara. Qal. La taghdab. Rawahu al-Bukhari.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.

0: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إحسان له، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
1: داري أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Allah Ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan wa fi ba'd an-nusakh حسن صحيح.
1: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan yang baik. Hadkan oleh At-Tirmidzi.
0: Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qal: Kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqal: Ya gulam, inni uallimuka kalimat. Ihfaz Allah yahfazuk. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. رفعت الأقف. وفي رواية غير الترمذي تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أننا الفرج مع العسر يسرا.
1: dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidakkanmu kecuali dengan pedang dan lembar sansa. Ayat Tirmidzi. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah

0: menimpamu, dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
0: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: ...94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum. Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
8: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
6: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah, setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
9: Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Ustadz menjawab.
11: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
12: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
13: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
14: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
15: Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering, karena adanya hadis Nabi SAW sabda la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Quran, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qurannya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian, gak bakalan ketemu. Orang yang cinta nyanyian gak bakalan cinta Al-Quran, dan orang yang cinta Al-Quran gak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nas may yashtari lahu al-hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahul hadith, ucapan-ucapan tak berguna, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum, hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penuhi ikhwata Islam.
7: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, gak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al. La yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
14: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan, dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
16: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam, tidak bicara Andalusia secara khusus, Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya. Maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya. Negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka, mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 10 sasaran luput 1. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput 1 dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya? Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini, gimana bapaknya? Ya? Karena di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat Nabi SAW menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allama ar-ramy tsumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Enggak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. "Kenapa kamu menangis?" "Ya, saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, "Sekarang waktunya nyerang." Ya, ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya, dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara, dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
17: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika ada harta yang dihadiahkan oleh suami, lalu oleh istrinya ingin dijual buat dijadikan masjid dan amal yang lainnya? Haruskah meminta izin dari suami sementara itu atas nama istrinya? Baik. Ketika seorang istri bersedekah, apakah dianjurkan untuk izin kepada suami? Ulama memberikan rincian. Jika harta itu murni harta istri, maka istri boleh sedekah tanpa harus izin suami. Dan suami tidak punya hak untuk mencegahnya. Apa dalilnya? Dalilnya peristiwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id. Khutbah Id itu pakai mimbar atau tidak, Pak? Yang sesuai sunnah pakai mimbar atau tidak? Enggak pakai mimbar. Jadi Nabi SAW khutbah Id tidak ada mimbar. Beliau SAW tidak bawa mimbar. Mimbarnya tetap di Masjid Nabawi. Sementara sholat Id di lapangan tanpa mimbar. Menuju jamaah perempuan menggandeng tangannya Bilal. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar." Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena saya melihat kalian ini mayoritas penduduk neraka. Coba kita lihat, ada enggak sahabat yang protes? "Masya Allah, Rasulullah anti gender. Oh, tidak membela kaum Hawa." Enggak ada. Enggak ada yang protes seperti itu. Begitu mereka mendapatkan informasi semacam ini, ada seorang sahabat wanita yang bertanya. Bukan untuk protes, tapi tanya sebabnya. "Ya Rasulullah, walima?" "Ya Rasulullah, mengapa kok bisa seperti itu? Padahal biasanya ibu-ibu lebih rajin pengajian dibandingkan bapak-bapak." kok bisa yang banyak masuk neraka? Justru yang ibu-ibu. Ini kan pembelaannya. Singkat cerita, di situ para wanita mereka kemudian banyak bersedekah, ditampung dengan pakaian yang dibawa oleh Bilal. Jadi Bilal kan memakai rida. Rida itu seperti orang ihram, bagian atasan, ini namanya

0: tidak ya. Ditampung oleh Bilal, ada yang lempar antingnya, ada yang lempar gelangnya, ada yang lempar kalungnya, ada yang lempar perhiasannya, enggak pakai izin. Suaminya di depan, mereka di belakang. Kalau ada izin, mereka akan maju dulu ya. Dan enggak ada riwayat itu. Mereka tapi langsung melemparnya, ditampung oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ini dalil bahasanya kalau harta itu milik pribadi istri, maka dia bisa bersedekah tanpa harus izin suami. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tentang uang milik pribadi suami. Untuk uang milik pribadi suami, jika istri mau mengeluarkan, maka wajib untuk izin suaminya. Karena istri bukan pemilik, tapi wakil dari suami yang mengelola harta suami. Sehingga kalau dia mau mengeluarkan harta suami, harus izin suaminya. Terus bagaimana dengan hadiah tadi? Jika hadiah ini sudah diserah terimakan, karena hadiah itu ada dua ya. Hadiah yang sudah diserah terimakan, hadiah yang belum diserah terimakan. Kalau hadiah itu sudah diserah terimakan, maka hak murni milik istri. Diserah terimakan misalnya gimana Pak? Misalnya suratnya sudah diserahkan. Kalau ini tanah ya. Atau kalau misalnya itu barang, benda, bendanya sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, berarti murni milik istri, milik penerima. Sehingga boleh bagi dia untuk sedekah tanpa harus izin suami.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: kita yang akan ia mengakibat petaka bagi pelakunya.
1: Dimulai dengan adalah satu percakapan dan semuanya itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah, wanita yang bukan mahramnya. Seorang itu berkhaluan dengan wanita yang dia bersendirian, puan yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bah, menjadi pacaran yang lebih bahaya, itu mengatasnamakan agama. Ya, SNK atau Facebook. Ya, dan alasan bahwa kita mendakwahi cara khawat atau berikan motivasi, ya, salam. Yang dan menurut SMS, ya, ukti sudah tak salah bahagia malam ini. Ya, sudah anda akan memberikan, apa, sehat-sehat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis. Merupakan tipu syaitan. Dan itu menurut hal yang seperti para penengah kalian. Ya.

0: kepada orang laki-laki yang ini. Hendaklah mereka.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah masuki Zulaikha. Akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terang dia tidak apa tidak peduli apakah kehormatan tidak. Akhirnya terkadang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dia oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi.
2: Kalau dia ingin untuk menikah, melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah, jangan kemudian kita menempuh dengan cara mendatangkan subhanahu wa ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak lainkan perempuan yang musyrik, dan perempuan yang oleh laki-laki yang berzina dan yang demikian itu.
3: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
0: Minjam 3 FM bersama menuti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal, Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Muaz kalian di kesempatan malam hari ini, di hari Senin tanggal 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 September 2026. Nah, tentunya kami bertanya dulu ya, bagaimana kabar sahabat Muaz kalian hari ini setelah menjalani berbagai aktivitas di awal pekan, di pekan kedua di bulan September 2026 Masehi. Semoga kita semua ya selalu dimudahkan urusannya, dan tentunya apapun yang kita kerjakan jangan lupa untuk meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala, agar tentunya apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, pernahkah sahabat Muaz merasa kepala kita, apalagi mungkin saat kondisi lagi banyak pekerjaan, kemudian kita merasa tenang duduk di sebuah taman misalkan, melihat yang hijau-hijau, dedaunan, pepohonan, atau berjalan di bawah pepohonan, atau sekedar mungkin melihat pemandangan hijau. Ternyata sahabat Muaz dimanapun Anda berada, hal sederhana seperti ini itu ternyata menurut penelitian memang bisa memberikan manfaat bagi otak kita. Jadi sebuah penelitian terbaru dari sebuah institut menunjukkan bahwa berada di lingkungan alam, dia tidak hanya ternyata membantu kita mengurangi stres, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan otak kita dalam berkonsumsi.

0: konsentrasi, dan berpikir. Nah, yang menariknya bahwa manfaat ini ternyata tidak hanya dirasakan ketika kita sedang stres. Artinya, meskipun kita mungkin sedang merasa biasa saja, meluangkan waktu berada di alam tetap bisa memberikan efek positif bagi fungsi kognitif kita. Jadi tidak harus pergi jauh mungkin ke gunung atau ke tempat wisata, tapi kita bisa melakukannya dengan cara-cara sederhana. Seperti misalkan kita berjalan kaki selama beberapa menit di sebuah taman, melihat pemandangan yang hijau, atau duduk di halaman sambil melihat pepohonan, kemudian tentunya juga sambil kita terus berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluangkan waktu sejenak di tempat yang banyak tanaman dan udara terbuka. Nah, kenapa alam bisa memberikan efek seperti itu? Para peneliti menduga bahwa lingkungan alami memberikan kesempatan bagi otak untuk beristirahat dari berbagai rangsangan yang terus-menerus kita terima dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan saja sahabat muas, setiap hari kita hampir-hampir tidak pernah luput dari melihat layar ponsel, menerima pesan, yang membaca berbagai berita, mendengarkan suara kendaraan, suara orang-orang. Kemudian kita bekerja, belajar, dan memikirkan banyak hal sekaligus. Jadi ketika berada di alam, suasana itu cenderung dia lebih tenang. Otak kita mendapatkan kesempatan untuk mengurangi polusi suara, yang mengurangi beban yang kita sudah tangkap di kesempatan-kesempatan biasanya. Jadi kalau hari ini sahabat muas mungkin merasa pikiran penuh atau mungkin sulit berkonsentrasi, mungkin tidak ada salahnya kita berhenti sejenak dan tidak langsung membuka media sosial atau membuka pesan ataupun berita untuk mencari mungkin hiburan. Tapi cobalah kita keluar rumah sejenak, cari tempat untuk cari tempat yang memiliki pepohonan, kemudian duduk ya, kita atur nafas, kita banyak-banyak berzikir dan memperhatikan suara di sekitar. Nikmati suasana tanpa harus melakukan apa-apa, dan mungkin hanya dengan beberapa menit di izni Ta'ala, tubuh dan pikiran kita bisa mendapatkan kesempatan untuk beristirahat, apalagi sambil dinikmati dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan menemani sahabat muas sekalian di kesempatan malam hari ini dalam program acara Murotal by Request. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muas bin Jabal. Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
0: Kembali hadir di ruang dengar sahabat muaz sekalian, dan bersama-sama kembali kita akan mendengarkan Murotal Pilihan di kesempatan malam hari ini, yaitu surah Ar-Ra'd. Dan surah ini sahabat muaz, salah satu ayat yang bisa kita soroti adalah ayat yang terdapat di atau ayat di 20 sampai dengan 24, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Jadi mereka yang menepati janji, menjaga tali silaturahmi, mendirikan sholat, bersedekah, dan mereka bersabar karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi mereka surga Aden, dan para malaikat menyambut mereka dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Mari bersama-sama kita dengarkan surah Ar-Ra'd berikut ini, dan tetaplah bersama kami dalam program acara Murotal Pilihan.
1: Murotal Pilihan. Murotal.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan
1: 94,3 FM.
2: Assalamualaikum. Baik, Jindra. Lu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus ki?
3: Sabar, Reng. Coba saya lihat HP tak.
2: Astaga, ngapa naikkan? HP maksud servis gas tahu, Mak.
3: Hah, gampang Jindra. Bos aja di Altaf Jaya.
0: Servis murah jaya hanya Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari

0: Dirimar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia, tiba Arab.
1: Alhamdulillah ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab sembari nungguin anak-anak masuk.
3: Ada rasa yang tak terkira. Dapur Caca hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara. Spesial menu di aneka lauk pilihan, kambing, soto ayam pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga KU Jalan Malaka.
4: Poin 3 FM.
5: Itu program acara Sahabat Mu'ad Bertanya. Namun, kadarullah wa masyafa'al, di kesempatan malam hari ini, program acara Sahabat Mu'ad Bertanya belum dapat kita dengarkan secara live. Dan kita bersama-sama kembali berdoa untuk kesembuhan guru kita Ustaz Zainal Mursalin MPD Hafizullah, kesembuhan, kesehatan, dan tentunya kekuatan mengangkat segala sakit dan menjadikan penggugur dosa dan menambah pahala pada sakit yang dirasakan tersebut. Dan di kesempatan malam hari ini, program Sahabat Mu'ad Bertanya dalam bentuk siaran ulang, dan salah satu pertanyaan yang menarik Sahabat Mu'ad yang dengan ketika memilih rumah adalah tempat tinggal di mana kita memilih lokasi rumah, memilih lingkungan baik. Nah, pertanyaan ini bersama-sama akan kita dengarkan hari program acara Sahabat Bertanya. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan langsung saja kita simak bersama program acara Sahabat Mu'ad Bertanya berikut. Dan tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendal.
6: Radio 94M Al-Quran dan
7: segera hadir acara Mu'ad bin Jabal FM. Sahabat Mu'ad.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah diberikan keimanan, kesempatan untuk bisa bersama di kesempatan ini dalam program Sahabat Mu'ad Bertanya. Sholawat kepada Allah Rasulnya dan Allah istiqomah mengikuti petunjuknya. Saudara kesiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini Mu'ad Bertanya Ustaz Haji Zain Zainal Hafizullah Ta'ala. Anda bisa bersama kami untuk bertanya jawab dengan narasumber kita di 0852-12-255-55-543. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar live Mu'ad TV. Selanjutnya kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Gimana kabar Ustaz?
9: Alhamdulillah bikhair.
8: Alhamdulillah. Saya ingin bertanya dan juga mungkin sebagai pesan buat para orang tua yang sudah memilihkan mungkin lembaga pendidikan untuk anak-anak besok atau lulus proses pembelajaran mulai sebagai seorang bahasa dia sudah memiliki lembaga pendidikan pesantren ataupun yang boarding school ataupun pendidikan Islam ketika sudah titipkan anak di lembaga-lembaga pendidikan tersebut.
9: Baik, alhamdulillah wa mawalah amma ba'd, sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban pokok orang, hanya saja orang tua terkadang terbatasan kemampuannya karena waktunya yang tidak yang menitaknya bahwa pendidikan lembaga pendidikan Islam terutama yang jadi pilihan di Indonesia pada umumnya pesantren atau dan semisalnya ada filosofi yang sangat bagus ya, yang pertama kali diangkat itu oleh salah seorang kiai di Gontor namanya filosofi titip.
8: Oh masya Allah.
9: Ya, ada filosofi titip. Jadi ketika kita menitipkan anak ke pesantren pendidikan dilakukan sebagaimana kita menitipkan anak kita ke lembaga Islam itu filosofi titip itu. T-nya itu adalah ya, jadi kita memang harus harus tega, harus legowo lah. Harus siap untuk menitipkan anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut. Karena pondok pesantren

0: atau lembaga pendidikan Islam, kita bukan membuang anak di sana.
1: Yeah.
0: Ya, bukan juga bagaimana di bagian orang. Tetapi kita harus tega karena anak, karena ini adalah merupakan bagian daripada proses pembinaan dan pendidikan bagi anak. Yeah. Kemudian yang kedua adalah harus ikhlas. I-nya itu adalah ikhlas. Yeah. Karena banyak kegagalan yang menimpa anak-anak antren. Lalu ketika kita menitipkan anak kita keren itu, kita harus benar-benar ikhlas. Ya, di saat mengantar mereka dan menitipkan mereka. Kemudian T-nya yang kedua itu adalah harus tawakal. Yang kedua tadi tawakal, nah, yang ketiga ini adalah ikhtiar.
1: Ikhtiar.
0: Ya, bahwa orang tua juga harus turut berikhtiar. Ya, karena harus adanya sinergi antara antara orang tua dengan lembaga pendidikan anak-anak kita. Ya, terutama juga bahwa orang tua diharapkan adanya andil dan partisipasi di dalam pengembangan pendidikan. Termasuk diantaranya adalah orang tua juga diminta untuk turut andil di dalam pengembangan pondok pesantren. Ya, berupa riyah misalnya atau ikan, ini juga adalah sangat penting bagian daripada ikhtiar. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam sudasiyahnya beliau menyebutkan ada 6 resep ketika kita menuntut ilmu, diantaranya adalah wabulghah. Jadi menuntut ilmu itu ternyata juga perlu dana, ya. Dan ini adalah sesuatu yang harus diikhtiarkan oleh orang tua.
1: Ya.
0: Ya, kemudian P-nya itu P-nya adalah percaya. Ya, ketika kita telah membuat pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang lain, kita harus memberikan percaya penuh, kepercayaan penuh kepada pihak lembaga bahwa mereka insya Allah akan mampu mendidik anak-anak kita ke arah yang lebih baik.
1: Nah, Ustaz. Dan ini kan juga menjadi hal yang perlu untuk mungkin saat itu tentang masalah percaya ini, Ustaz. Ini terkadang kan kita sudah menyerahkan ini, tapi kadang percaya itu masih mungkin tidak bisa tumbuh serat.
0: Memiliki visi dan misi yang telah melewati berbagai macam kajian dan diskusi daripada ada komite tentunya yang bisa dijadikan sebagai wadah untuk bagaimana kita bisa bersinergi. Yeah. Tetapi tidak berarti kemudian kita harus mengobok-obok kurikulum yang atau aturan macam visi misi yang sudah dibuat oleh pondok pesantren.
1: Yeah.
0: Maka sepatutnya dari awal ala bayyinah, namanya di atas pengetahuan yang sangat gamblang tren tersebut, sehingga kemudian ketika pendidikan itu telah berjalan, kita tidak banyak melakukan intervensi ke dalam.
1: Menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren, semoga diberikan kesabaran dan juga semoga apa yang menjadi niat dan tujuan kita menitipkan anak di pesantren dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Dan berikut kita langsung mengambil pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Radio Muas atau di Muas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya tatkala kita sudah menegur ikhwah yang melakukan nonton di masjid saat namun tetap dilakukan? Apakah kita membiarkan atau tetap memberikan nasihat, Ustaz?
0: Nah, hukum asalnya adalah kita memberikan nasihat kepada yang bersangkutan. Ya, dan Nabi SAW beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih."
1: Yeah.
0: Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemunkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya. Dan tentu menonton di masjid sangat bertentangan dengan tujuan asal dari pembangunan masjid itu sendiri. Oleh sebab itu perlu ada pengingkaran. Namun sangat disayangkan sebagian dari DKM masjid, bahkan saya lihat tadi di jaring sosial ada masjid yang mengadakan nobar untuk Piala Dunia. Dan ini tentu adalah sangat mencederai fungsi daripada masjid itu sendiri, sangat mencederai dari keharismatikan dan kehormatan masjid. Dan itu tentu tidak diperbolehkan.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada sahabat muslim yang bertanya langsung di 0852 12 22 99 2. Berikut kita mengambil pertanyaan yang sudah masuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, tatkala kita tinggal bersama dengan anak sambung, lalu ketika mereka sudah balik, apakah mereka harus tetap menjaga aurat mereka di hadapan saya, atau mereka boleh menampakkan aurat, dan apakah ada batasan tertentu, Ustaz, yang harus diperhatikan?
1: Ya, anak sambung adalah mahram. Ya. Anak sambung adalah mahram. Apabila kita telah menggauli ibu mereka, ya, maka anak-anaknya berarti menjadi mahram. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa, wa raba'ibukumul lati fi hujurikum, ya. Dan anak-anak sambung, ya, anak-anak tiri yang tinggal bersama dengan kalian apabila kalian telah menggauli ibu-ibu mereka, maka mereka adalah bagian daripada mahram. Maka boleh bagi mereka untuk membuka sebagian dari auratnya yang biasa tampak di hadapan mahram mereka. Wallahu ta'ala.
0: Kita beralih ke adanya hadis di mana bayi yang di dalam perut 7 kali, apakah dia mau hidup di dunia atau tidak, karena ini sangat viral dan beredar di tengah kalangan masyarakat.
1: Wallahu ta'ala alam, saya belum mendapatkan hadis tersebut, tetapi setiap bayi yang ada di dalam rahim ibu-ibu mereka telah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Ya, pertanyaan yang ya, wallahu ta'ala, saya tidak mengetahui akan hal itu.
0: Kemudian saya terkait tentang bayi, masih ada pertanyaan berikutnya. Apakah yang perlu dilakukan saat ke orang ayah?
1: Bayi apabila dia baru dilahirkan, maka telinga kanan dan iqamah di telinga sebelah kiri, ya. Maka hadisnya dari tujuannya, maksud dan tujuannya adalah sehingga anak yang terlahir terus kalimat-kalimat yang baik, yaitu azan. Nah, kita katakan bahwa apa jadi tujuan, ya, bisa juga zikir, kalimat-kalimat zikir, dan biasanya anak dikumpul kalimat-kalimat azan tersebut. Ya, oleh sebab itu sebagian ulama memandang boleh untuk hal itu diamalkan, dan sebagian yang lain mereka mengatakan tidak perlu mengingat hadisnya sangat lemah, atau bahkan sebagian ulama memalsukan akan hal itu. Tetapi berkenaan dengan amalan yang lain yang disunahkan adalah melakukan tahnik. Ya, tahnik ini adalah dengan mengunyah kurma, nah. Ya, yang dihaluskan dengan kunyahan kita, lalu kemudian kita bacakan, yeah. Ya, sesuatu doa terbaik bagi anak tersebut, yeah. Kemudian kita ambil sedikit dari kunyahan kita tersebut, yeah. Lalu kemudian dimasukkan ke mulut anak yang baru lahir itu.
0: Yeah.
1: Ya, kemudian setelah itu tentu di antara amalan yang disunnahkan adalah melakukan akikah pada hari ketujuh.
0: Yeah.
1: Ya, dan akikah disebutkan oleh Nabi SAW, kullu gulamin murtahanun bi akikatihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya.
0: Yeah.
1: Ya, maka disembelihkan atas namanya pada hari ketujuh,
0: yeah.
1: Digundul kepalanya dan diberikan nama. Nah, itulah amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilakukan ketika bayi atau anak kita lahir. Wallahu a'lam.
0: Tabarakallahu barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Layanan telepon di 0852 1222 9092. Pertanyaan berikutnya masih terkait tentang akikah. Boleh baginya hanya memotong lalu menyimpannya, serta niat bagi ia akan melakukan acara dengan daging.
1: Karena keterbatasan, maka dia pun tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Namun sepatutnya akikah itu adalah merupakan sesuatu sangat diusahakan untuk dilakukan pada hari ketujuh.
0: Nah.
1: Dan tidak mesti kita mengundang tetangga atau keluarga datang ke rumah kita. Kita yeah. bisa membuat siap saji misalnya, lalu kemudian ikan kepada panen nasi dos. Yeah. Ya. Itu juga diperbolehkan. Mau mengundang orang juga alhamdulillah diperbolehkan. Dalam bentuk mentah seperti kurban misalnya, yeah. itu juga diperbolehkan. Dan apabila pun di sana disebutkan disembelih pada hari ketujuh kambing tersebut, lalu kemudian kita simpan untuk mendapatkan tambahan rezeki, kita simpan dia di freezer misalnya, sehingga yeah. kemudian setelah

0: kita mendapatkan kelapangan rezeki, baru kita membuat acara akikah, mengundang tetangga dan karib kerabat, maka ini juga diperbolehkan. Tetapi yang terpenting disembelihnya harus pada hari ketujuh.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan tentang sholat istikharah, Ustaz. Kapan pelaksanaan sholat istikharah yang benar, Ustaz? Apakah malam atau siang? Kemudian apakah boleh dilaksanakan berulang, Ustaz?
0: Sholat istikharah boleh dilakukan pada waktu malam. Dan boleh juga dilakukan di waktu siang. Dia dilakukan sholat dua rakaat sebagaimana sholat biasa. Kemudian seusai kita melaksanakan sholat tersebut, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika dan lain sebagainya. Dan tentu istikharah semakin berulang, semakin banyak dilakukan, maka itu juga semakin baik. Karena tentu dalam praktek pelaksanaan sholat istikharah, banyak dari kalangan kaum muslimin tidak memahami atau tidak mengetahui pelaksanaan istikharah kecuali pada saat dihendak menikah saja. Ya, padahal sholat istikharah itu adalah boleh dilakukan dalam memutuskan semua. Jadi Anda bayangkan berapa kali melaksanakan sholat istikharah dalam proses penulisan kitab Sahih Bukhari, lebih dari 12.000. Ya, wallahu taala.
1: Tabarakallah, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ketika kita laksanakan sholat dua rakaat sebelum sholat subuh, maka kita akan mendapatkan keutamaan dunia dan isinya. Apakah ini berarti kita akan mendapatkan dalam bentuk materi atau dalam bentuk pahala, Ustaz?
0: Wallahu ta'ala alam, dohirnya adalah dalam bentuk pahala di akhirat kelak. Yeah. Yang nilainya jauh lebih baik daripada dunia dan akhirat. Yeah. Walaupun tentu tidak menutup kemungkinan juga di akhirat kelak, ya kita akan mendapatkan pahala materi. Karena materi yang ada di dalam surga kelak, dia pun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yeah. Ya, tidak berarti kemudian materi itu adalah seperti materi yang kita dapatkan di dunia, tapi dari segi nilainya, ya sama misalnya apabila kita memiliki satu permata berlian misalnya yang sangat bernilai, dia adalah hanya sekeping kecil, gitu kan? Tetapi mungkin nilainya dia bisa lebih besar daripada ya studio ini dengan seluruh perangkatnya, gitu kan? Dari segi nilainya. Maka demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan dan kenikmatan surga, beliau alaihi salatu wasallam pun bersabda, la maudhi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha.

0: marketing dari sebuah perusahaan yang di mana di dalamnya akad riba, ada akad riba. Namun sebelum dijawab, kita jeda dengan pariwara berikut.
1: Sahabat Mu'az bertanya.
2: Masya Allah, Barakallah.
3: Oh, jazakri.
2: Acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Hal itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari'i Anda hanya di Sakit Al-Wardah. Tamu undangannya 200 packs, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 packs tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 packs tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 packs tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syari'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 packs tamu. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid.
1: Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajas.kdi.
5: Kau apa? Kumlot lagi.
6: Iya Kanda, Alhamdulillah.
4: Macaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh negeri dengan lebih dari 100 provinsi. Macaf Andonohu samping Baruga, depan samping Akaf Kambu dekat Masjid Arisa, depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu alam dan menjadi penuh saus istimewa yang siap melera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus saus mentah but dan kekini keju lumer yang meleleh di mulut. Macaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Macaf Fried Chicken. 811-34 dari Club Chicken. Soal Kaf juaranya. Kan pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Sahabat Mu'az.
0: Manuatala masih bersama di program Sahabat Mu'az Bertanya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0852 12 22 90 92. Pesan 0852 55 543. Menuliskan pertanyaan Anda di kolom Ask TV, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Pertanyaan berikutnya saat itu membantu mempromosikan perusahaan.
7: Perumahan dikenal. Perlembagaan dalamnya ya. Maisir dan lain sebagainya. Maka kalau seandainya hanya saja di dalamnya ada beberapa klausul atau di dalamnya ada praktek, tapi dia
0: pertanyaan terkait tentang masalah istikharah dari pendengar Radio Mas, ada yang bertanya Ustaz, apakah istikharah untuk satu urusan Ustaz hanya cukup dilakukan sekali saja, dan apa tanda-tanda istikharah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
7: Nah, bila perlu kita berulang untuk melakukannya. Ya. Dan istikharah itu harus dilakukan sebelum musyawarah. Ya, karena kebanyakan seorang lebih mengedepankan apa? Ada istikharah terlebih dahulu. Ya, kita meminta pilihan kepada Allah terlebih dahulu sebelum kepada manusia. Lalu kemudian setelah itu kita bermusyawarah dengan orang-orang pilihan yang kita kenal. Apa yang dihasilkan dari musyawarah tadi itu insya Allah merupakan juga salah satu tanda apa yang ada disebutkan di dalam istikharah. Jadi hasilnya bisa kita lihat dari hasil musyawarah. Dan tidak mesti hasil istikharah itu kita lihat dalam mimpi kita sebagaimana yang banyak diyakini oleh orang awam. Katanya nanti akan tampak pada mimpi kita. Ya, itu enggak mesti. Tetapi akan tampak pada apa yang kita lakukan. Jikalau kemudian setelah istikharah jalan yang hendak kita tempuh itu semakin mulus gitu kan. Semakin dimudahkan oleh Allah, maka berarti itu adalah hasil istikharah. Tetapi ketika kita beristikharah, semakin kita maju, justru semakin kita akan menghadapi masalah dan kendala, maka berarti hasil istikharahnya memberikan isyarat bahwa kita harus mundur dari urusan tersebut.
0: Terusat barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Marlin. Pertanyaan set, bagaimana jika seorang istri hampir setiap hari meminta untuk cerai, dan bagaimana dan sebaiknya seperti apa sikap seorang suami?
7: Sikap seorang suami sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 34 sampai ayat 35. Ya, di sana ada 4 langkah dan tahapan yang harus di

0: dilalui ketika seorang suami mengkhawatirkan istrinya melakukan nusuz atau apa namanya tidak terjadinya sakinah mawaddah warahmah. Ya, pertama adalah dengan memberikan nasihat, faidhuhun, berikan nasihat. Kemudian yang kedua adalah wahjuruhum fil madaji. Ya, wahjuruhum wahjuruhun fil madaji. Dilakukan pemboikotan di atas tempat tidur. Ya, termasuk boikot perkataan juga dibatasi 3 hari, tidak boleh lebih daripada itu. Tapi wahjuruhun fil madaji ini hanya berlaku di tempat tidur. Para ulama mengatakan apabila misalnya istri menghadap ke arah timur, maka dia menghadap ke sebelah barat, dia belakangin. Itu adalah bentuk pemboikotan yang dimaksud. Wahjuruhun fil madaji, apabila dia tidak mau tetap tidak mau taat, dia tetap melonjak, maka boleh dilakukan pemukulan yang tidak melukai, yang tidak membuat memar. Wadribuhu. Kemudian Allah Azza wa Jalla firman, wa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila mereka mentaati kalian, maka kalian jangan melampaui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa in khifta bainahuma fab'atsani waka. Baru kemudian keempat, tadi juga kondisinya semakin membuayan dan terlangkah juru dua belah pihak, baik atau pihak puan, yurida islah, menginginkan islah kepada keduanya untuk kembali mempersatukan. Tetapi kalau seandainya tidak, maka berarti saat itu perceraian ya menjadi sebuah solusi. Ya, karena di dalam Islam tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mewujudkan nilai-nilai ibadah, untuk mendapatkan sakinah. Kalau solusi.
1: Kemudian pertanyaan yang sama masih terkait dari hamba Allah di Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar wanita yang meminta hulu kepada suaminya maka tidak boleh lagi menikah dengan
0: li'an di antara keduanya?
1: Apa itu?
0: Li'an adalah proses saling melaknat ketika misalnya suaminya atau istri zina, kemudian di depan hakim Allah akan melaknat dirinya, ya, dan itu masing-masing diucapkan oleh suami atau apabila li'an untuk
1: dan berikutnya kita. Saya sempat membawa setelah berhubungan suami istri, jika tidak mendapatkan air, boleh bertayamum. Sat. Maka pertanyaan saya, bagaimana cara membersihkan sisa cairan mani?
0: Nabi SAW menganjurkan kepada seorang muslim apabila usai melaksanakan hubungan suami istri, dia mandi junub.
1: Nah.
0: Ya, kalau seandainya tidak, maka dia berwudu.
1: Nah.
0: Ya, kalau seandainya tidak, misalnya dia tidak ada air, ya ada pun membersihkan cairan air mani, maka bisa dibersihkan dengan tisu atau dibersihkan dengan kain, ya, maka tidak. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki rencana untuk membeli sebuah lahan di pedesaan, tapi setelah saya melihat lokasinya sana jauh dari masyarakat dan jauh dari masjid. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apakah kami mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena alasan jauh ini Ustaz?
0: Nah, mendapatkan alasan rukhsah apabila kita berada di sawah atau ladang yang jauh dari masjid dan kita tidak mendengarkan, ya tidak mendengarkan azan, maka kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah menjadi gugur. Ya, tetapi tentu bahwa seorang muslim ketika dia hendak memilih lokasi, apalagi tempat tinggal, maka sepatutnya yang dijadikan pertimbangan utama itu adalah tetangga. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-jaru qabla dar, tetangga harus lebih dikedepankan daripada rumah itu sendiri. Ya, oleh sebab itu Asiyah istri kepada Allah Azza wa Jalla kan tetangga harus lebih diprioritaskan daripada rumah itu sendiri. Dan tinggal di tempat yang jid, yang soleh, membahayakan apa? Kan mohon seorang Nabi SAW kepada Thauban. Kafur fa inna sakinal kinil kubur. Wahai Thauban, janganlah pedalamu di tempat yang karena sesungguhnya orang yang tinggal, yang terpencil seperti orang yang tinggal dalam kuburan. Ini tidak mendengarkan azan, tidak mendengarkan kajian, tidak mendengarkan ceramah. Ini tentu akan dapat mengikis keistiqomahan kita, ya Allah Ta'ala. Tetapi berbicara tentang sholat berjamaah, apabila memang tempat tinggal kita itu jauh dan tidak sama sekali tidak mendengarkan azan, ya maka kita gugur dari melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang dimaksud azan itu muadzin mengumandangkan azan dengan cara yang manual
1: tanpa bantuan
0: tanpa bantuan pengeras suara. Jika dia azan

0: di sebuah menara dan terdengar ke tempat itu, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah.
1: Kemudian kita melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibnu Abbas. Ustaz, apakah benar mengambil kaidah kebenaran itu barang hilang seorang mukmin, di mana saja ditemukan maka dia akan diambil? Dengan kaidah ini dijadikan sebuah dalil untuk penenangan batin dengan cara metode yoga dan meditasi.
0: Pertama, ya, kalimat bijak itu adalah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Ya, al-hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Hikmah itu adalah merupakan benda hilang milik seorang mukmin. Ya. Kapanpun dia mendapatkan, mengambil. Namun juga, ya, ada sebab syar'i. Lihat kita bagaimana kan ketenangan, kan tenang. Allah Azza wa Jal. Apabila itu Nabi Islam ta'inu wasallam kepada Allah Subhanahu wa Taala, bersabar dan mendirikan sholat. Ya, demikian juga ketika kita galau, Allah Azza wa Jal sudah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma ya wa huda wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan, ya, demikian juga seorang yang beriman, ya. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu akan merasa tenang dengan berzikir kepada Allah, maka ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang, ya. Sedangkan meditasi namanya, ya. Ya. Meditasi dengan cara yoga dan sebagainya adalah berasal dari agama lain. Ya, berasal dari agama lain. Kalaupun seandainya pada gerakan-gerakannya itu, ya, pada gerakan-gerakannya itu mengandung kebaikan, misalnya ada semacam stretching-stretching tertentu, ya, at-tamaddud gitu ya, kalau dalam istilah Arabnya, maka tidak menjadi masalah mengambil gerakan-gerakan itu, tetapi renungan-renungan atau meditasi yang dilakukan dengan mungkin ada bacaan tertentu dari agama lain, maka tentu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya hanya sekedar mengambil gerakan-gerakannya, ya, itu pun harus dilakukan dengan tanpa menyerupai pakaian mereka, gaya-gaya mereka. Karena kan nanti orang awam, ya, mungkin akan bukan penilaian yang keliru tentang kita. Oh, misalnya ustadz kita juga melakukan yoga, misalkan. Padahal kita apa, misalnya gerakan-gerakannya saja. Ya. Karena itu bisa buktikan secara ilmiah bahwa itu manfaat bagi kesehatan, tidak diperbolehkan. Karena kalau dilakukan oleh seorang muslim, walau dia ganti, misalnya membaca ayat-ayat Al-Quran, maka ini adalah bentuk tasyahud.
1: Kemudian kita beralih ke yaitu terkait tentang kewajiban seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Yaitu saat anak berkewajiban menuruti yang diucap. Di sini saat ada pesan, yaitu pada saat ayahnya meninggal, ia sempat berjanji untuk wakaf di 4 masjid. Kemudian juga berjanji untuk merenovasi rumah bersama dengan istri, dengan ibu sambungnya. Nah, setelah meninggal, apakah anak ini wajib untuk menjalankan janji tersebut? Dan di sini ada tambah bahwa janji wasiat ini diucapkan ayahnya sebelum sambungnya.
0: Naam, ini adalah wasiat, ya. Lebih tepatnya tidak dikatakan janji, tetapi ini adalah, dan wasiat itu harus sebelum penyasannya tidak boleh lebih dari 3 hartanya. Apabila wasiat yang disampaikan itu melebihi 1/3 dari hartanya, ya, maka yang ditunaikan itu, ya, jadi berwasiat untuk berwakaf ke 4 masjid. Ya, ternyata setelah dihitung, dikalkulasi lah dari harta yang ditinggalkan, 4 wakaf yang diwasiatkan masjid itu ternyata melebihi hartanya, maka yang ditunaikan itu hanya 1/3. Ya, adapun berarti itu kembali kepada ahli waris. Maka harta yang setelah diambil 1/3 itu jadi proses tersebut sesuai dengan ketetapan dari Allah.
1: Di sini penjelasan bahwa orang tidak memiliki harta yang sehingga ini sifatnya akan menjadi beban kepada anak.
0: Seandainya dia tidak memiliki harta, kita lihat

0: maka sepertiga kemudian kan misalnya berwasiat, berwakaf itu harus sekian juta, sekian ratus juta, enggak. Sekarang harta yang ditinggalkan oleh bapak tadi berapa? Mungkin misalnya katakanlah 1 juta, tidak punya apa-apa. Maka berarti sepertiga dari 1 juta itulah yang kemudian
1: diwakafkan.
0: Diwakafkan. Ya, karena untuk wakaf itu tidak memiliki nisab gitu. Ya, untuk wakaf itu tidak perlu tidak perlu nisab. Ya, oleh sebab itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka tidak memiliki kelebihan harta.
1: Berarti tidak ada kewajiban misalnya ketika kan ayah ini mencukupi sehingga
0: tidak karena wasiat. Kemudian ternyata dia tidak memilih, ya tidak hartanya, tidak serta merta dan minta tolong anak, tolong kalau nakkan kelebihan rezeki, maka bangun
1: tidak petunjuk kepada Allah ketika hendak menentukan.
0: Nah, tetap tidak dicontohkan. Apabila, maka ini adalah sebagaimana salam sendal jepitnya yang terputus, tolongan kepada Allah Ta'ala, tetap tidak dengan melakukan meditasi dengan ritual dia memerjamkan mata terlebih dahulu. Ya,
1: keistikharahnya tadi misal siang sekali
0: tidak menjadi masalah, tapi tetapkan waktunya. Badi kita melakukan saya saya ada satu jalan di tidak orang tua gitu kan, setelah orang tua meninggal saya selalu mengingat pokoknya kapan
1: lewat di situ
0: saya mendoakan.
1: Tapi
0: itu kan ada siapapun ya, nanti kapan kalau lewat ke sini antum harus membaca doa kepada orang tua. Enggak, dia cukup dalam diri saya. Ya, dalam diri saya pokoknya saya kapan lihat ke situ itu selalu saya
1: mendoakan orang tua.
0: Mendoakan orang tua karena ingat di situ pernah terjadi sesuatu.
1: Naam, Ustaz.
0: Ya, wallahu a'lam.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan tentang sujud tilawah, Ustaz.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah setelah sujud tilawah ketika berdiri untuk duduk sebentar atau langsung berdiri, Ustaz?
0: Nah, langsung berdiri karena tidak ada jalsah istirahah atau duduk sesaat setelah setelah kita sujud sajdah. Ya, bahkan tentu dalahan dari sujud yang menjadi rukun sholat sampai berdiri saja, para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Ada yang mengatakan disunnahkan untuk jalsatul istirahah duduknya Nabi usia Allah salam duduk sesaat, duduk istirahat, kemudian berdiri. Jadi bukan merupakan sebuah rangkaian sholat. Oleh sebab itu di dalamnya itu adalah tidak ada apa? Tidak ada doa, tidak ada zikir. Ya. Maka oleh sebab itu hukum asalnya tidak ada duduk istirahat. Ya. Walau kita usai melaksanakan sujud dua kali dalam setiap rakaat sholat kita. Tetapi jika kita membutuhkan hal itu, kita sudah mulai agak sakit-sakitan gitu. Maka kita duduk terlebih dahulu, maka tidak menjadi masalah. Apalagi kemudian berkenaan dengan sujud sajdah. Maka tidak ada duduk istirahah, wallahu ta'ala alam.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Radio Muadz bin Jabal FM.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medini. Rumah Herbal Medina, meter sebelum ICE SMP 10. Telepon dan WA 08 80 37. Kunjungi pula
7: Kini menerban lebih tabungan kurma. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan hingga akhirnya Anda bisa berkurang
8: dana amanah nasional, transparan dan sesuai syariat. Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
7: Di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Muadz Gym Club di Jalan Profesor Dr.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara agama, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar tunan ayat suci dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal
4: 94.3 FM
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, sama sekalian di malam hari ini, banyak sekali tentunya hal di sekitar kita yang mungkin sepele sederhana, tapi ternyata fakta atau mungkin cerita menarik hari ini, klopedi, dan nantinya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, karena setelah ini, bismillah ta'ala, kita akan langsung masuk belajar bersama.
6: Sesaat lagi, mendengar yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedi Islam.
5: Sudah berada kembali malam hari ini. Bismillah ta'ala, kembali kita akan belajar bersama mengetahui apa saja adab-adab bagi seorang muslim yang patutnya kita ketahui. Adab tersebut yaitu adab al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan persaudaraan karena Allah itu. Dan kemarin kita sudahnya harus selakan dan perbuatan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya dia untuk mengambil saudara dan kawan soleh yang bisa dipenolong baginya dalam urusan dunia maupun agamanya dan dapat membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang lurus ini, bismillah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya taufik dengan kawan-kawan yang mengajaknya kepada kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ukhuwah dan persahabatan keduanya. Teman-teman dimanapun, saudara dan kawan seorang mukmin yang soleh, kemudian kita mengabarkan kepada saudara kita bahwa kita mencintainya karena Allah dan mengucapkan salam kepada saudara kita dan membalas salamnya, serta tentunya mengucapkan tasmid ketika saudara kita bersin, menjenguknya ketika dia sakit, menuhi undangan kawan kita, menasihati saudara dan sahabat kita, kemudian menerima hadiah dari kawan serta memberikan hadiah kepadanya, dan juga bersama-sama merasakan kesedihan dan bersama-sama merasakan kegembiraan, juga menyukai kebaikan bagi saudara kita, menolak menggibahi saudara serta menutupi saudara kita. Bilah itu hendaknya kita menolong saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, sahabat teman dimanapun Anda berada, adab selanjutnya berkaitan dengan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu kita tidak dari pinangannya. Kemudian, nah, perbuatan seperti ini tentunya akan kepada kaum dan nafkah. Rasulullah sallallahu dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Maka tidak halal bagi seorang mukmin dia berjual beli di atas jual beli saudaranya, dan janganlah meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya. Maka tentunya dua hal yang perlu ya dari hadis ini yang kita ketahui, yaitu tidak meminang pinangan saudara kita, kemudian saudara dalam artian

0: sini yaitu saudara karena Allah Subhanahu wa taala, itu sahabat ya, dan saudara sesama muslim. Kemudian yang kedua, tentunya yang tadi kita ketahui berdasarkan hadis ini adalah tidak berjual beli, mengadakan transaksi di atas jual beli saudara kita. Jadi janganlah kita berjual beli di atas jual beli saudara kita hingga kemudian dia membelinya atau meninggalkan dan tidak jadi membelinya. Dan kebanyakan hal seperti ini tentunya dapat menyebabkan perubahan di dalam jiwa seseorang serta menimbulkan permusuhan dan kebencian yang dapat menggantikan tempat cinta. Telah berlalu ya hadis tentang yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan tidak berjual beli, mengadakan transaksi di atas jual beli saudara kita. Kemudian selanjutnya sahabat muslim dimanapun Anda berada, adab selanjutnya berkaitan dengan persaudaraan ini yaitu kita jujur kepada saudara kita dan tidak berdusta kepadanya. Hendaklah kita selalu jujur dan tidak berdusta kepada saudara kita selamanya, baik dalam perkataan, nasihat, dan yang selainnya. Sesungguhnya, tentunya semua itu merupakan penipuan dan pengkhianatan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lain yang lain. Janganlah mengkhianatinya, berdusta kepadanya atau menelantarkannya. Setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan kehormatannya, hartanya, dan darahnya. Takwa itu letaknya di sini. Beliau mengisyaratkan kepada hatinya. Cukuplah seseorang dikatakan buruk jika ia merendahkan saudaranya. Maka sahabatmu dimanapun Anda berada, jujur kepada saudara kita dan tidak berdusta merupakan salah satu dari adab dalam menjaga ukhuwah atau persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu membenarkan saudaranya dan tidak mendustakannya. Jadi hendaknya kita membenarkan kabar yang disampaikan saudara kita dan tidak mendustakannya tanpa alasan yang cukup. Jadi seorang muslim tidak boleh menuduh saudaranya berdusta selama tentunya belum terbukti bahwa ia benar-benar berdusta. Sebab hal ini akan membangkitkan kemarahan dalam dada seorang muslim dan dapat menyebabkan permusuhan di antar sesama muslim. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, selanjutnya adab ke-22 yang kita akan pelajari yaitu tidak mengkhianati saudara kita. Jadi janganlah kita mengkhianati saudara kita selamanya, baik dengan mengambil hartanya tanpa hak, melanggar kehormatannya, atau menyebarkan rahasia. Dan semua ini merupakan bentuk pengkhianatan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di Quran surah Al-Anfal di ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbul kha'inin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Adapun dalil wajibnya menjaga rahasia seorang muslim dan tidak menyebarkannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian juga Abu Daud serta Tirmidzi, dan dihasankannya dari Jabir dan dapat dilihat di kitab Sahihut Tirmidzi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsa ar-rajul bil haditsi tsumma tafat fa hiya amanah." Jika seorang membicarakan sesuatu lalu ia menoleh ke arah lain, maka pembicaraan itu adalah amanah. Makna dari altafat adalah menoleh ke arah lain. Dikatakan menoleh karena takut pembicaraan itu didengar oleh orang lain. Jadi ketika seorang muslim berbicara kemudian dia menoleh, ya, maksudnya adalah dia takut pembicaraan ini didengar oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwa ia mengkhususkan pembicaraan itu dengan rahasia itu, sehingga kemudian diharapkan tentunya lawan bicaranya tidak menyebarkan apa yang dibicarakan oleh saudaranya ini. Dan tentunya menyebarkan apa yang menjadi rahasia tersebut merupakan pengkhianatan. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, selanjutnya adab selanjutnya berkaitan dengan menjaga ukhuwah, persaudaraan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita menghina, merendahkan kedudukan atau menjelekkan saudara kita dalam bentuk apapun itu. Dan hal ini berdasarkan hadis yang telah kita pelajari bersama di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Karena tentunya ya hal ini ya mengusik kehormatan saudara kita akan menimbulkan tentunya kebencian di dalam hati mereka. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim wajib kita menampakkan rasa hormat dan memuliakannya, dan hendaknya juga kita mendengarkan pendapatnya dan tidak menganggap remeh atau kecil, sehingga kemudian muncul rasa benci dalam dirinya, ya, khususnya di hadapan orang banyak. Kemudian yang terakhir, sahabat semua dimanapun Anda berada, adab ke-24 yang dapat kita pelajari bersama di kesempatan malam hari ini yaitu mendoakan saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita mendoakan saudara kita saat dia tidak berada di sisi kita. Yakni ketika kita berdoa untuk diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bimithli." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya saat ia berada di sisinya, melainkan malaikat akan berkata, "Dan bagimu semisal itu." Beliau alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Du'aul akhi li akhihi bi dhahril ghaibi la yuraddu." Doa seseorang bagi saudaranya yang tidak ada di sisinya tidak akan tertolak. Nah, ini merupakan tanda ketulusan, cinta, kasih sayang, dan persaudaraan yang sangat agung, sangat mulia, sebab tidak ada lagi tempat untuk riya, basa-basi, dan mencari muka dalam hal ini. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi beberapa adab yang patutnya tentunya kita ketahui, kita pelajari, dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa kita hendaknya tentunya menolong saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yaitu tidak meminang pinangan saudara kita, tidak berjual beli, mengadakan transaksi di atas jual beli saudara kita. Kemudian kita jujur kepada saudara kita dan tidak berdusta kepadanya, membenarkan saudara kita dan tidak mendustakannya, tidak mengkhianatinya. Kemudian menghormati saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu mendoakan saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, dan demikian pula apa yang telah kita pelajari bersama di kesempatan malam hari ini. Beberapa adab yang mulia berkaitan dengan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bismillah taala kembali kita akan belajar bersama mengetahui adab-adab selanjutnya, ya, berkaitan dengan ukhuwah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini merupakan adab yang sangat mulia, adab yang patutnya tentunya kita pelajari bersama, kita amalkan bersama, dan insyaallah dengan begitu tumbuhlah rasa kasih sayang, tumbuhlah persaudaraan di antara kita semua, dan tentunya mengamalkan apa yang Rasulullah SAW kerjakan perintahkan kepada kita semua, bismillah ta'ala akan mendapatkan amal insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muat dimanapun Anda berada, sampai jumpa dan tetaplah bersama kami di Radio Mazmin Jabal Kendari 94.3 FM dalam program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim yang insya Allah ta'ala akan terus hadir setiap malam tentunya hanya di Radio Mazmin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia berbawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin merugi kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
1: Lahum min jahannam
0: selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Namun, karena apa yang telah kamu kerjakan,

di antara keduanya penghuni surga dan neraka. Ada tabir dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, yang saling mengenal masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, kata, "Ya kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zolim itu." Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: FM Radio Mu'ad Bin Jabal.
3: Masih bersama kami di Radio Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, kehidupan dari perlombaan, orang-orang berlomba untuk menjadi yang terbaik. Ada yang berlomba dalam hal misalkan pekerjaan, atau mungkin pendidikan, usaha, bahkan dalam meraih kesuksesan yang mereka dambakan. Namun sebagai seorang muslim, ada satu perlombaan yang jauh lebih penting daripada perlombaan yang ada di dunia ini, sahabat Mas. Yaitu perlombaan yang menghantarkan kita mencapai bekal untuk akhirat kita. Yaitu berlomba-lomba dalam beramal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 148. Dan atau maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dan ayat ini tentunya mengingatkan kita semua bahwa kesempatan untuk berbuat baik itu tidak perlu ditunda. Ketika ada kesempatan membantu misalkan, maka bantulah. Ketika ada kesempatan untuk bersedekah, maka bersedekahlah. Ketika ada kesempatan memaafkan, maafkanlah. Dan ketika ada kesempatan memberikan manfaat kepada orang lain, maka jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan tersebut. Karena dalam kebaikan, kita tentunya tidak perlu menunggu menjadi kaya misalkan untuk berbagi. Tidak perlu juga menunggu harus mempunyai banyak waktu untuk memberikan atau meluangkan kesempatan untuk menolong orang lain. Dan tidak harus juga melakukan sesuatu yang besar kemudian dapat dikatakan sebagai kebaikan. Maka sahabat teman dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kami mengajak kepada seluruh sahabat teman sekalian, mari bersama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan melalui program peremajaan sound system Masjid Mu'ad Bin Jabal Kendari. Bismillah ta'ala, tentunya dengan peralatan yang lebih baik, bersama-sama kita akan memperoleh berbagai keutamaan, berbagai manfaat, mulai dari suara azan, ya, kajian, berbagai selama lain masjid. Dengan kebutuhan yang atau 120 rupiah. Di mana sahabat teman sekalian dapat menyalurkannya melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekeningnya 7354255352.

0: 29 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi Sahabat Mu'adz dapat menghubungi nomor berikut di 052817109. Dan tidak terasa Sahabat Mu'adz dimanapun Anda terus berjalan, dan kita ternyata tempat kita di malam hari ini oleh karyatnya yang telah Kendari malam. Dan tentunya kami mohon maaf juga yang sebesar-besarnya kalian, kami undur diri dan dengarkan Bin Jamal Kendari 94.3 FM bersama Niti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000.

0: orang, 1 juta orang. Mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: FM Radio Muaz bin Jabal. Radio Muad bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan hidup seseorang bisa dengan mudah dipengaruhi oleh peristiwa yang dialami oleh orang lain. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah kehidupan. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mengetahui? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sejenis diulang-ulang di dalam Al-Quran. Intinya adalah agar manusia bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Kafilah Orang-orang Bertobat hadir ke ruang dengar Anda. Di edisi kali ini menghadirkan sebuah tema kisah tentang kereta. Kami adalah kaum musafir. Pagi hari aku bangun. Aku merasa sedih sekali. Tanda kesedihan tergambar di wajah. Aku tidak tahu sebab kesedihan itu secara langsung. Akan tetapi kemungkinan setelah pembicaraan sore itu. Sore itu kami sesama teman sekolah dan teman di masa kecil melakukan reuni. Kami berbincang-bincang tentang kehidupan kami, tentang pekerjaan kami. Aku keluar dari pertemuan itu dengan kesan biasa-biasa saja. Kebanyakan dari mereka memang berharta. Mereka bisa belanja sesuka hati dan apa yang mereka kehendaki. Si Fulan memiliki barang ini dan itu. Si Fulan juga sepertinya, bahkan lebih lagi. Sementara aku adalah yang paling kekurangan di antara mereka. Kemungkinan karena itu aku sedih, sehingga aku dirundung kedukaan. Aku punya janji setelah asar dengan Abdurrahman. Ia seorang pemuda setengah umur. Bagus akhlaknya, supel, dan prestasinya menonjol. Yang terbaik di antara pemuda yang ada. Semoga dengan mengunjunginya perasaanku menjadi lebih ringan. Sebagaimana yang aku bayangkan, begitu ia merasakan bahwa ada sesuatu dalam hatiku, segera berbagai pertanyaan pun mengalir darinya secara beruntun. Ada apa denganmu? Apakah ada yang mengeruhkan kejernihan hidupmu? Pujilah Allah atas segala kenikmatan yang engkau rasakan. Kemudian ia melanjutkan dengan nada mengecam. Demi Allah, engkau berada dalam kenikmatan yang tidak dapat dihitung dan dibilang. Yang pertama adalah nikmat Islam. Kemudian ia memperlambat bicaranya, kemudian melanjutkan. Kondisimu ini seperti kisah tentang seorang laki-laki yang mendatangi orang soleh. Ia mengeluhkan kesempitan hidup dan kesulitannya, serta kesedihannya karena hal itu. Orang soleh itu bertanya, apakah engkau akan gembira bila penglihatanmu dibeli seharga 100 dirham? Orang itu menjawab, tentu tidak. Bagaimana dengan pendengaranmu? Apakah engkau akan menjualnya dengan 100 ribu dirham? Orang itu menjawab, juga tidak. Orang soleh itu berkata, aku melihat engkau memiliki ratusan ribu dirham, tetapi engkau mengeluh tidak punya apa-apa. Aku terdiam sejenak. Kemudian ku jawab dengan suara lemah, alhamdulillah. Keluarlah kata-katanya yang sungguh benar. Ia betul-betul teman terbaik. Masih adakah kekeruhan dan kesempitan dalam dadamu? Ingat satu hal. Bagaimana mungkin engkau memberi tempat kesempitan itu di dalam dadamu? Hanya dalam satu hari kau biarkan kekeruhan dan kesedihan itu berputar dan merasuk ke dalam jiwamu. Bagaimana mungkin engkau fungsikan sholat dan membaca Al-Quran? Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila merasa kesusahan karena satu urusan maka beliau kembali menuju sholat. Setiap hari engkau tidak pernah ketinggalan membaca surat kabar dan majalah. Bagaimana dengan membaca bacaan dari Rabbmu? Bagaimana engkau dengan Al-Quran? Bagaimanapun juga, engkau harus menghilangkan segala yang ada dalam benakmu dan mengembalikan kejernihan pikiranmu. Aku mengangkat kepala dan segera menjawab. Tentu saja. Kalau begitu, mari. Mau kemana? Jangan tanya. Setelah mengunci pintu mobil, oh, sungguh kendaraan yang nyaman sekali. Kapanpun bisa pergi dengan nyaman dan tenang. Apakah engkau sudah memuji Allah karena engkau tinggal di negeri Islam bersama kaum muslimin mendengar suara azan 5 kali sehari? Engkau bisa mendidik anak-anakmu dengan tauhid yang murni. Di jalan raya, ia melambatkan mobilnya dan berjalan ke arah kanan. Mau kemana kita, wahai Abdurrahman? Bukankah ini jalan menuju ke pekuburan? Aku tahu bahwa itu memang jalan ke pekuburan. Dan yang ada di hadapan kami memang pekuburan. Santailah. Jangan tergesa-gesa. Kenapa takut? Coba kita memasuki pekuburan ini dengan berjalan kaki. Sebelum kita digotong menuju ke arahnya. Ini adalah rumah kita yang kedua. Mari kita mengunjunginya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Salam sejahtera atas kamu sekalian wahai penduduk kuburan, kaum mu'minin dan muslimin, dan jika Allah menghendaki kami akan menyusulmu. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untukmu sekalian agar sejahtera. Setelah mengucapkan salam kepada para penghuni kubur, aku membiarkan mataku menyapu tanah pekuburan. Tanah yang kosong, hening, dan menakutkan. Sunyi berkepanjangan. Tak terdengar suara sedikit pun. Meski banyak yang tinggal di situ. Kuburan-kuburan yang berjejer-jejer rapat, sementara dahulu mereka berjauhan, tidak saling mengenal satu sama lain. Ada anak laki-laki yang masih menyusui, ada orang kaya, ada juga orang yang tak punya. Ada orang tua renta, di sini kuburannya. Ada pula seorang pengantin yang berbantal empuk di malam pengantinnya. Kini di sini tempat tidurnya. Di sini pula tinggal semua orang yang biasa tinggal dalam rumah-rumah mewah dan istana-istana. Pun di sana ada kuburan seorang pemuda yang masih sehat dan kuat. Ia terjatuh secara tiba-tiba dan dikuburkan pula secara tiba-tiba. Kuburan-kuburan yang sudah digali ini masih menunggu calon penghuni baru. Menanti jenazah yang datang menuju kepadanya. Mungkin aku, Abdurrahman berkata, tempatmu dan liang lahat ini. Bagaimana pendapatmu tentang tempat ini? Ini adalah ibarat kotak amal. Ini adalah tempat tinggalmu yang kedua, wahai Abdullah. Kemudian ia berbaring miring di liang lahat tersebut. Oh, betapa hinanya dunia ini. Inilah tempat tinggalku sesudah mati. Ya Allah, jadikanlah kuburanku ini sebagai salah satu taman surga. Kemudian, ia melompat dari kuburan itu dan memperdengarkan kepadaku suaranya yang membaca ayat. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'ud. Apakah kamu sekalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Justru kami akan dikembalikan kepadamu, wahai Rob. Kami akan dikembalikan. Lalu Abdurrahman menoleh kepadaku sambil membersihkan debu dari tubuhnya. Turunlah kemari, wahai Abdullah, agar hilang kesedihanmu dan tidak bersahabat. Allah saja bahwa engkau dan dikubur di sini. Amal soleh apa yang siapkan? Aku menggerak-gerakkan mataku ke kiri dan ke kanan itu dan meninggalkan kecuali amal soleh. Sahabat Musa yang dirahmati Allah Subhanahu manggil-manggil. Di mana letak orang yang terhormat? Di mana orang yang congkak karena kekuasaannya? Dan di mana pula orang yang agung ketika berbangga dengan keagungannya? Panggillah semua. Ternyata tak ada kabar berita. Mereka telah mati semua dan meninggalkan pelajaran. Semoga persiapkan amal kebaikan kita untuk di alam kubur kita dan juga di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
4: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.
5: Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatada mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatada? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatada, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasruh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatada rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan Al-Kitabu Qaidul Ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitab.

0: ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi SAW. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
1: 94,3 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang terjebak dalam kesalahan. Pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi Anda pengampun pun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan. Allah berkata, tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumid din wa ba'd.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir 382 وثمانين. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي. رواه مسلم. حديث 382. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis 382.

0: ثمانية حديث 383 وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا كلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم رواه مسلم 383 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demi Allah yang jiwaku ada di tangannya kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu tidak akan beriman hingga kamu saling mencintai maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang apabila kamu melakukannya niscaya kamu bisa saling mencintai sebarkanlah salam di antara kalian semua hadis riwayat Muslim hadis 384 wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan wa dhakara al hadith ila qawlihi inna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi rawahu muslim wa qad sabaqa bil babi qablah 4 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya yang ada di kampung lain maka Allah mengutus untuk menjumpai jalanannya dan ia menyebutkan hadis ini sampai pada ucapannya sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintainya karenanya hadis riwayat Muslim hadis telah disebut pada bab sebelumnya hadis 385 wa anil bara ibni azib radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil ansar la yuhibbu la mu wa la yubghiduhum una ugadahu Allah muttafaqun 385 dari Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda tentang hak Ansar radhiyallahu anhum tidak mencintai mereka kecuali seorang mukmin dan tidak membenci mereka kecuali seorang munafik barang siapa mencintai mereka pasti dia dicintai Allah dan siapa yang membenci mereka niscaya ia dimurkai Allah hadis riwayat Bukhari Muslim hadis 386 wa an Mu'adin radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu 'azza wa jalla al mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yughbituhumun nabiyyuna wa syuhada rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun hadis 386 dari Mu'az radhiyallahu anhu dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah azza wa jalla berfirman orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku bagi mereka yang terbuat dari cahaya hingga para nabi dan orang-orang syahid merasa iri terhadap mereka hadis riwayat Tirmidzi dia berkata hadis hasan sahih
1: hadis-hadis yang kita dengarkan tadi yaitu tentang keutamaan al-hubbu fillah keutamaan cinta atas nama Allah azza wa jalla hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan orang yang cinta kepada saudaranya karena Allah dia mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat di hadis akhir dikatakan bahwa ada nanti sebuah tempat sebuah kedudukan yang diirikan oleh para nabi dan orang-orang yang syahid di jalan Allah azza wa jalla diirikan tempat itu tapi mereka bukan orang yang syahid

dan mereka bukan nabi. Kan tapi kedudukan itu sangat diharapkan oleh nabi dan syahid. Siapa yang mendapatkan tempat kedudukan itu adalah al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah SWT. Belum lagi detik-detik seorang muslim yang membangun cintanya kepada seseorang atas nama Allah Azza wa Jalla, detik-detiknya adalah keberkahan, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ketiga juga disebutkan hadis keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan antibta qotaba mamshak, alangkah indahnya engkau, alangkah baiknya posisi engkau, dan tujuan engkau pun sangat baik. Antibta wa taba mamshak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan juga innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai engkau sebagaimana engkau telah mencintainya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang yang tidak bisa bercinta karena Allah Azza wa Jalla, berarti dia belum lagi beriman kepada Allah. Dan orang yang belum lagi beriman, berarti dia belum akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tudkhul jannah, tidak akan masuk surga. Hatta tu'minu, masuk surga syaratnya harus beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Subhanallah azim. Dapat naungan. Hari-harinya adalah keberkahan. Hidupnya thayyib, hidupnya bahagia. Sudah itu tempat nantinya yang akan diduduki di akhirat diirikan oleh para nabi dan para syuhada. Siapa mereka? Adalah orang yang mencintai karena Allah. Banyak cerita kita mendengar kita cinta karena Allah. Banyak cerita bahwa cinta karena Allah itu begini dan begini. Akan tetapi lain kenyataan dengan apa yang harus kita pahami sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dari mana datang pahala yang sangat besar? Sehingga seorang muslim ketika dia cinta karena Allah Azza wa Jalla, dia mendapatkan pahala yang sangat besar seperti ini. Dari mana? Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Adam, kalau saat di dunia, kalau engkau zuhud di dunia, engkau dah istirahat, berarti engkau meletakkan kepenatan di dunia. Orang yang zuhud, pahalanya, ganjarannya di dunia, dia telah istirahat dari kepenatan dunia. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Apa kata beliau? Amma inqita'uka ilayya faqad ta'azzazta bi. Kalau seandainya engkau beribadah kepadaku, maka engkau adalah orang yang layak untuk memuliakanku. Jadi semua perbuatan seorang hamba adalah hal yang lumrah, beribadah atau dia zuhud di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapi yang terpenting, hal adaita li aduwan au hal walaita fiya waliyan, yang terpenting apakah engkau pernah mencintai seseorang atas namaku atau engkau membenci seseorang karena aku. Jadi inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW authaqu ural iman, bahwa cinta karena Allah Azza wa Jalla dan benci karena Allah adalah authaq, adalah sekuat-kuat akar iman yang ada dalam hati. Rasulullah mengatakan hadis yang pertama, thalathun wajada fihinna halawatul iman, tiga hal yang mana kalian akan mendapatkan atau salah seorang kalian mendapatkan manisnya iman. Apa hubungannya tiga hal ini dengan mendapatkan manisnya iman? Bahwa seseorang dia mendapatkan rasa manis, iman ketika dia mencintai iman tersebut.

dicintai iman tersebut. Sehingga kepada iman, sejauh itu pula dia mendapatkan nikmat dan merasakan manisnya iman. Dan mendapatkan iman, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana seseorang cinta kepada Allah dan Rasulnya, sejauh itu pula dia bisa merasakan manisnya iman. Anda ketika cinta kepada seseorang, cinta kepada seseorang, maka semua yang ada pada dirinya adalah indah, adalah manis. Semua yang ada pada dirinya adalah indah. Semakin tinggi kecintaan Anda kepada orang tersebut, akan semakin nikmat rasanya yang apa yang ada pada dirinya. Akan nikmat perintahnya, akan nikmat larangannya, akan nikmat berada bersamanya, akan lebih nikmat berbicara dengannya, bermunajat dengannya. Semakin tinggi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, berarti semakin bertambah manisnya iman. Di dalam posisi seperti ini, seseorang muslim ketika dia mengetahui bahwa manisnya iman bisa dia rasakan ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka mutlak di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ada tiga hal atau dua hal. Pertama, mencintai perintahnya. Tidak mungkin orang yang mendakwakan bahwa dia merasakan manisnya iman akan tapi dia tidak mentaati orang yang mencintai. Adalah dakwaan dusta. Seseorang kekasih mendakwakan, mengatakan bahwa dia cinta kepada kekasihnya, kemudian dia tidak menuruti perintahnya, itu adalah dusta. Jadi pertama harus mentaati Allah SWT. Dan yang kedua, harus mentaati Rasul yang dia utus, Al-Quran yang dia kirimkan. Dan yang ketiga, harus mencintai orang-orang yang menjalankan perintah dan Rasul yang melalui mentaati Rasulnya. Jadi tiga hal. Jadi bagaimana tidak, kalau seandainya cinta karena Allah, tinggi iman karena ujung-ujungnya adalah ketaatan mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan mutlak ini yang akan mendatangkan iman yang mutlak. Iman yang mutlak ini akan mengantarkan kemanisan, halawatul iman yang mutlak juga. Kebahagiaan yang mutlak juga. Luar biasa, makanya berat. Makanya cinta karena Allah sangat berat. Apa kata Rasulullah SAW? Awsaqu ural iman al-hubbu billahi wal-bughdu fillah. Sekuat-kuatnya akar iman adalah benci karena Allah dan cinta karena Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang tadi dia tidak meletakkan sifat, dia tidak cinta kepada seseorang karena zat, dia tidak cinta kepada seseorang karena akhlak, dia cinta pada seseorang karena Allah Azza wa Jalla. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada pada diri seorang tersebut, kemudian dia cintai, bukan karena dirinya, maka marahnya akan luar biasa, kebenciannya akan memuncak ketika orang yang dia lihat tersebut telah menentang Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita lihat waktu itu, berarti dia sudah meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Saat itulah dia menjadi wali dari wali Allah. Jika seandainya dia telah bisa berhasil mencintai seseorang, istrinya, kerabatnya, saudaranya, karena Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau dia telah menetapkan dirinya begitu juga. Dia tidak akan bergerak kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah dia menjadi wali dari wali Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika dia berkeinginan mau itu adalah keinginan Allah. Kuntu yaduhu allati yabtishu biha. Akulah tangannya yang dengan tangannya tersebut dia bergerak. Bagaimana tidak? Dia semuanya adalah perintah dan larangan Allah. Perintah yang akan dia jalani dan larangan yang akan dia jauhi. Kuntu rijuhu alladhi yamshi bih. Akulah kakinya yang dengan kaki tersebut dia berjalan. Kuntu sam'uhu alladhi yubshiru bih. Akulah pandangannya, wali. Kenapa? Karena dia telah meletakkan cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW di atas segalanya.

dan dia mencintai orang, menjadikan semua orang makhluk di atas dunia ini barometernya adalah cinta dia kepada Allah. Bukankah jika dengan penerangan seperti ini bahwa cinta karena Allah adalah hal yang sangat berat? Al-hubbu fillah adalah hal yang paling tinggi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam meningkatkan mutu iman sehingga kita bisa merasakan manisnya iman adalah harus tiga hal.

tiga hal seseorang baru mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallahu rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari yang lainnya. Ini adalah seseorang berupaya belajar menjadikan Allah dan Rasulnya ia cintai dari segala semuanya. Terhadap dirinya. Termasuk terhadap keluarganya. Termasuk terhadap anak istrinya. Dia semuanya baginya rata kecuali adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi qaumal fasiqin." Katakan hai Muhammad, kiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, rumah tempat tinggal kalian, perdagangan yang kalian takut sepi darinya, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya? Maka berhati, tunggulah. Fatarabbasu. Tunggulah. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah akan datang dengan perintah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Ini ancaman bagi orang yang tidak mengerti bercinta kepada Allah. Ancaman bagi orang yang belum paham bahwa cinta kepada Allah adalah segalanya. Maka kebenciannya memuncak kepada orang yang paling dekat kepadanya ketika orang tersebut telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sahabat Rasulullah SAW? Sungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk dirinya. Tidak pernah marah. Tetapi lihatlah marah Rasulullah SAW ketika perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala diperkosa. Ketika larangan Allah Subhanahu wa taala dikerjakan, ketika perintah Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan, memuncak marah Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW telah membuat standar cinta bencinya, marah dan sayangnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan pada dirinya lagi. Maka dia menjadi wajib. Bisakah seorang muslim begitu? Orang yang selama ini dia cintai dari istrinya, orang yang selama ini seia dan sekata, tiba-tiba istrinya berbuat maksiat, yang mana sebenarnya maksiat terdatangkan mudaratnya, tidak ada hubungannya. Istrinya ini membuat maksiat. Jika seandainya dia mengerti tentang iman, maka maksiat ini yang membuat dia memuncak kemarahannya. Bukan karena istrinya, dia adalah orang yang paling dia cintai. Akan tetapi istrinya telah berupaya masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala yang dia kerjakan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah taat dan patuh di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dan ini tidak akan mungkin kecuali di atas ilmu. Tidak akan mungkin. Anda bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya kalau seandainya tidak mengenal Allah dan Rasulnya? Bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya jika seandainya hukum-hukum Allah tidak mengerti? Bagaimana Anda akan cinta kepada Allah dan Rasulnya sedangkan Anda tidak pernah mengenal siapa itu Rasulullah? Tidak mengenal bagaimana kehidupannya, bagaimana dia berkeluarga, bagaimana dia bermasyarakat? Bagaimana Anda ingin mendakwakan bahwa Anda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Anda tidak pernah mengenalnya? Tidak tahu apa itu tauhid, bagaimana beribadah kepadanya, bagaimana meminta ampun, bagaimana bermunajat, berdoa, beribadah dan yang lainnya. Dan ini bukankah dakwaan yang hanya sebatas dakwaan jika seandainya tidak dibuktikan di alam waqi', di alam nyata? Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hubbu fillah wal bughdu fillah adalah hal yang sangat luar biasa. Dan bahkan cinta kepada Allah atas nama Allah, karena Allah, dan benci karena Allah adalah salah satu akidah ahlus sunnati wal jamaah. Akidah ahlus sunnati wal jamaah. Akidah ahlus sunnati wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Dengan cinta ini dia mengerti, beliau mengerti bagaimana membenci pamannya yang secara fitrah dia harus cintai, Abu Lahab. Dan bagaimana mencintai orang hitam yang tidak ada sangkut pautnya secara nasab maupun hasab maupun keturunan, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi. Bagaimana dia mencintai orang-orang yang asing baginya dan membenci orang yang seperti itu. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW meletakkan, meninggalkan hijrah yang dia cintai, dan alangkah beratnya hijrah ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepadanya hijrah dari kota yang selama ini dia besar, kota yang selama ini dia berkembang, tumbuh, dewasa dan semacamnya, dia hijrah. Kenapa itu? Kesemuanya adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena benci, karena cinta. Siapa yang mengatakan kepada ibunya ketika ibunya tidak mau makan melihat anaknya telah masuk Islam, melihat anaknya telah masuk Islam? Apa kata sahabat tersebut, wahai ibu, jika seandainya ibu memiliki nyawa sebanyak rambut ibu, kemudian ibu dicabut di depan mata saya satu persatu nyawa sebanyak rambut tersebut, niscaya saya tidak akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat seperti itu? Dia cinta karena Allah, cinta karena Allah. Siapa pula yang membuat orang-orang Ansar berbagi, berbagi istrinya, berbagi hartanya dengan kaum Muhajirin, kalau bukan penanaman cinta karena Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Dan pada kenyataannya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentang bercerita tentang cinta, tentang persaudaraan Islam dan semacamnya, kita hanya menangkap tanda-tandanya saja, tidak menangkap hakikatnya. Orang menyangka bahwa persaudaraan karena Allah, persaudaraan, kita saudara kaum muslim. Subhanallah. Semudah itukah bersaudara? Kalau seandainya yang dimaksud saudara hanya berkumpul di dalam satu masjid, berkumpul dalam satu atap Islam, kemudian yang tidak ada realitanya, kenapa kita tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus berpecah? Kalau seandainya kita mengajarkan cinta, bahwa cinta hanya mulut saja, bahwa saya tersenyum, engkau tersenyum, saya mengucapkan salam, engkau mengucapkan salam, saya bertemu, berpeluk dengan engkau, hanya itu, kenapa masih ada kebencian sesama kita? Kenapa tidak bersatu kaum muslimin? Menunjukkan bahwa adanya salam, adanya senyum, itu adalah tanda. Akan tapi dia bukanlah cintaan yang hakiki. Sebagaimana api keluar asap adalah tandanya. Anda tidak akan bisa membahas sebuah permasalahan atau memadamkan api atau membesarkannya hanya sekedar untuk melihat asap. Tetapi lihat hakikatnya. Bagaimana cinta karena Allah misalnya? Bagaimana mungkin saya akan cinta kepada seseorang yang dia sendiri tidak menampakkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya? Apakah mungkin saya mencintai seseorang yang mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali? Apakah mungkin saya bisa mencintai seseorang yang menolak hadis Rasulullah SAW? Apakah mungkin saya mencintai seseorang yang melecehkan sunnah Rasulullah SAW? Tidak akan mungkin. Cinta tidak akan bisa terbukti kecuali kedua-duanya cinta karena Allah Azza wa Jalla. Dan dia ini mutlak. Makanya para ulama mengatakan bahwa cinta itu dibagi tiga. Pertama, cinta mutlak, dan ini diberikan kepada muslim yang saleh, di dalamnya sifat-sifat keislaman. Ini harus kita berikan, seperti cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang yang saleh, cinta kepada Nabi, para sahabat Rasulullah SAW, para tabiin. Ini wajib cinta mutlak. Dan itu bentuk loyalitas kita sebagai seorang muslim kepada orang yang telah mencintai Allah dan Rasulnya. Dan cinta kepada mereka, tentu kita akan membela mereka habis-habisan. Bagaimana kita bisa berkawan dan bersaudara dengan Syiah, yang mana Syiah mencela Rasulullah SAW, mencela para sahabat Rasulullah SAW? Tidak akan mungkin berkawan dengan Syiah. Begitu yang pertama. Dan yang kedua,

0: cinta satu sisi dan benci satu sisi. Itulah cinta seorang muslim dan benci seorang muslim kepada saudaranya yang di dalam dirinya ada ketaatan dan kemaksiatan. Kadang-kadang dia baik, maka kita cintai yang baiknya. Dan kita benci keburukan yang dia lakukan. Semakin besar ketaatan pada diri seseorang, semakin bertambah kecintaan kita kepada seorang tersebut. Semakin banyak kemaksiatan pada diri seseorang, maka semakin benci pula kita kepadanya. Ketika pada dirinya sudah berkumpul semua keburukan, maka wajib kita membencinya secara mutlak. Itulah kebencian kita kepada orang kufar. Itulah kebencian kita kepada orang-orang mulhidin, orang-orang yang zindiq, yang melecehkan agama. Benci kita kepada kaum musyrikin, benci kita kepada penyembah-penyembah berhala, benci kita kepada pengagung-pengagung akal dan hawa nafsu dan semacamnya. Ini wajib benci kita mutlak. Dan disinilah kita harus pahami bahwa untuk mengukur cinta dan benci kita kepada seseorang harus mengetahui ilmunya. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Satu hal yang tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaum muslimin tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hal yang tidak bisa menahan bala dan azab ketika kaum muslimin tidak mengernyitkan keningnya lagi dari sebuah kemungkaran yang dilakukan. Itu jika seandainya kemungkaran dia tahu, akan tetapi dia tidak mengingkarinya. Bayangkan jika seandainya kemungkaran itu dia tidak mengetahui itu adalah sebuah kemungkaran. Bayangkan seorang muslim tidak mengernyitkan keningnya melihat sebuah kemungkaran karena dia tidak tahu itu sebuah kemungkaran. Kenapa? Karena kebodohannya, jauhnya dari din. Tidak masuk akal bagi seorang muslim yang membaca kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki menggunakan emas kemudian dia tidak mengernyitkan keningnya. Subhanallah al-Azim. Kenapa tidak mengernyit keningnya? Karena dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi laki-laki penggunaan emas. Bagaimana seorang muslim tidak mengernyitkan keningnya melihat seorang laki-laki menggunakan sutra? Pastikan dia tidak mengernyitkan keningnya karena dua hal. Karena imannya dingin, frigid, atau dia tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Dan yang sangat mengenaskan lagi, bahwa yang kedua ini sangat banyak di kalangan kaum muslimin. Ongkang-ongkang kaki tertawa sama orang yang berbuat fasik karena dia tidak tahu bahwa itu adalah kefasikan. Duduk berpelukan, tersenyum pelaku bid'ah karena dia tidak tahu bahwa itu bid'ah. Bahkan yang lebih parah lagi, dia menyangka bahwa bid'ah itu adalah taqarrub dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Kenapa itu? Kebodohan. Sebutkan kepada saya, kepada orang yang seperti itu, contohnya bagaimana kita bercerita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau benci kepada Allah. Bagaimana kita bisa bercerita kepadanya? Mari kita bersaudara sesama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna akhwah. Sesungguhnya kaum mukminin bersaudara. Bagaimana kita bercerita tentang saudara se-Islam sedangkan sendiri dia tidak mengenal Islam? Atau yang kita maksud persaudaraan, selagi anda mengucapkan syahadat kita semuanya adalah berkawan, mana wala, mana bara, mana kebencian, mana kecintaan terhadap perintah dan larangannya? Anda Syiah terserah, anda Jahmiyah terserah, anda Khawarij terserah. Hah? Yang penting anda Islam. Seperti itukah Rasulullah SAW mengajarkan? Tidak. Dan tapi kecintaan dan kebencian dibangun atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang telah mengerti tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, merekalah kekal cintanya kepada Allah. Kekal cintanya kepada Allah bersama saudaranya. Lihat bagaimana cinta Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Bagaimana cinta para ulama dengan sesama ulama? Apa kata anak Imam Ahmad, wahai ayah, wahai ayah, kenapa setiap di waktu-waktu sahur saya mendengar engkau menyebutkan nama-nama orang yang engkau mendoakan kepada mereka kebaikan? Engkau mendoakan kepada mereka kebaikan. Kapan diberikan oleh Imam Ahmad itu? Waktu sahur. Waktu diturun Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla kepada. Apa kata Imam Ahmad? Sungguhnya saya menyebut nama itu karena saya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala karena sudah saling mengerti. Sudah saling mengerti dan saling memahami tentang dia. Coba orang-orang yang cintanya hanya zahir tapi tidak secara hakiki cintanya, maka dia adalah bagaikan busa di atas lautan, bergoyang. Dia benci hari ini karena dia tidak membayar hutangnya, benci besok. Besok berubah lagi, dia cinta karena istrinya mengirim ke istrinya adalah bakwan atau kue-kue dan semacam. Subhanallah. Hanya semacam itukah cinta? Hanya karena masalah dunia? Oh, saya bertambah cintanya karena telah menjalin usaha bisnis dan dia menjalankan usaha tersebut dengan lancar. Seperti itukah cinta sesama Islam? Subhanallah. Kalau begitu bentuk cinta, maka alangkah hinanya cinta. Alangkah hinanya cinta. Cinta atas nama Allah, karena Allah Azza wa Jalla adalah cinta abadi. Yang sehingga mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Keutamaan yang seperti ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan tadi, "Wallazi nafsi biyadih." Tidak akan beriman seseorang, tidak akan masuk surga kecuali beriman. Berarti kalau Anda ingin masuk surga maka beriman. Beriman ini yang harus kita dalami maknanya, bahwa iman bukan hanya jauh dari menyembah batu dan berhala. Nah, iman sangat luas. Sangat luas. Sampai detik ini kita masih belajar tentang iman, ilmunya, belum amalannya. Sampai detik ini kita belajar tentang iman, ilmunya, belum amalannya. Tu'minu. Karena iman itu adalah semua Islam seluruhnya. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari beliau diangkat menjadi Rasul sampai beliau meninggal, itulah iman. Bagaimana tidak? Kita baru masuk Ahlu Sunnah 1 tahun, 2 tahun. Makanya dia adalah iman yang sepanjang umur. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian mencintai karena Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan salah satu bentuk cinta, karena cinta sudah ada sesama muslim. Cinta yang ada, cinta ini sudah ada. Karena dia beriman pasti dia cinta. Seseorang yang telah beriman pasti dia cinta. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan cara mudah untuk mempereratkan cinta itu, yaitu apa? Mengucapkan salam. Yang banyak terjadi sekarang ini, kita belum memiliki iman sehingga kita tidak memiliki cinta, akan tetapi kita telah mengamalkan salam. Sehingga salam itu tidak bermakna. Salam itu tidak malah memperkokoh ukhuwah. Salam tersebut bukan mempererat cinta dan kasih sayang. Bahkan setiap salam adalah kebencian. Melengoh ke kiri atau ke kanan. Dan ini salah. Jadi apa yang harus kita apakan? Dari hadis ini bukan menyebarkan salam yang harus utama dahulu. Akan tetapi apa? Penanaman iman dahulunya. Setelah menanam iman pasti datang cinta. Setelah datang cinta maka dipererat dengan bersalam. Jadi begitulah keutamaan tentang cinta karena Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu ta'ala.
1: Hadis salah semi'ah sab'ah wa samanin wa'an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu qal dakhaltu masjidah Dimashqa fa'idha fatan barwaku thanaya wa'idha nasu ma'ahu fa'idha khtalafu fi syai'in asnaduhu ilaih wa sadaru ar-ra'yihi fasa'altu anhu faqil hadha Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu falamma kana minal ghadi hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir fawajadtuhu yusalli fantazartuhu hatta qada salatahu thumma ji'tuhu min qibali wajhi fasallamtu alayhi thumma qultu wallahi inni la uhibbuka lillah faqal alillah faqultu lillah faqal alillah faqultu lillah wa akhadhani bihabwati ridai fajabadhani ilaihi faqal abashir fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya haditsun sahihun rawahu Malik fil Muwatta bi isnadil sahih hadis 387 dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah dia berkata saya memasuki Masjid Damaskus. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang sangat putih mengkilap gigi serinya. Dan ternyata ada banyak orang bersamanya. Apabila mereka berselisih dalam suatu perkara, mereka menyerahkannya kepadanya dan bertindak berdasarkan pendapatnya. Maka saya bertanya tentang pemuda itu. Dikatakan ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada hari berikutnya saya pergi ke masjid. Ternyata ia telah mendahului saya. Saya mendapatinya sedang sholat. Maka saya menunggunya sampai dia menyelesaikan sholatnya. Lalu saya menghampirinya dari arah depannya. Saya mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saya berkata, demi Allah saya benar-benar mencintai Anda karena Allah. Maka dia bertanya, demi Allah? Saya jawab, demi Allah. Maka dia bertanya, demi Allah? Saya jawab, demi Allah. Maka dia bertanya lagi, demi Allah? Saya jawab, demi Allah. Maka dia memegang pinggir selendangku dan menarik kepadanya. Dia berkata, bergembiralah karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecintaanku pasti kuberikan untuk orang-orang yang saling mencintai karenaku, saling berteman karenaku, saling mengunjungi karenaku, dan saling memberi karenaku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad sahih.
0: Hadis Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala adalah gambaran yang hidup pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dua orang kekasih saling mencintai. Abu Idris Al-Khawlani kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal dia mengatakan dakhaltu masjid Dimashq. Saya masuk ke Masjid Damaskus, kiranya saya melihat seseorang pemuda yang begitu bercahaya gingsulnya, gigi gingsulnya. Kiranya orang-orang mengelilinginya. Orang-orang mengelilingi. Alangkah indahnya nikmat hidup bersama orang-orang yang saleh. Kalau seandainya mereka berselisih dalam hal itu, mereka pergi kepada pemuda tersebut. Ketika aku bertanya, yaitu Abu Idris bertanya tentang orang tersebut, siapakah dia? Kiranya adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alim ulama dari kalangan para sahabat Rasulullah. Ketika dia mengetahui bahwa dia adalah Mu'adz, besoknya dia berangkat ke rumahnya. Karena cinta kekasih dengan kekasihnya telah bertemu ruh mereka sebelum bertemu jasad. Jika seandainya seseorang mencintai seseorang, ruhnya telah bertemu sebelum bertemu jasad. Bagaimana dia tidak saling mengenal? Dalam hadis yang lalu dikatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu bagaikan tentara yang berbaris. Fama ta'arafa fiha talab. Yang saling mengenal, maka dia saling merindu. Ada rasa kerinduan yang sangat kepada orang tersebut, sekalipun kita tidak pernah bertemu dengannya. Itu yang dilakukan oleh Abu Idris Al-Khawlani, yang dirasakannya. Padahal coba lihat, dia baru bertemu, cuma dia mendengar Mu'adz bin Jabal, orang yang sangat dia cintai. Kenapa Abu Idris Al-Khawlani begitu cinta kepada Mu'adz bin Jabal padahal baru bertemu kemarin lalu? Karena dia meletakkan cintanya karena Allah Azza wa Jalla. Makanya alangkah hinanya seseorang meletakkan cinta selain dari cinta kepada Allah. Lihat anak-anak muda yang kehilangan din, kehilangan agama, bagaimana mereka belajar bercinta dengan orang-orang yang mereka kagumi, pelaku musik, pelaku maksiat, ketika bertemu histeris, berteriak, mereka cinta. Akan tapi mereka tidak mengerti dan tidak menempatkan cinta yang sesuai. Karena cinta ini adalah apa? Adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus diletakkan sesuai dengan itu. Ketika dia masuk, maka dia menjadi hal yang sangat luar biasa. Ketika dia salah, maka kesalahan yang juga sangat luar biasa. Pernahkah antum mendengar seseorang yang begitu terkenal namanya dari kalangan musisi, terbunuh mati? Banyak juga orang yang mengikuti bunuh diri karena dia terbunuh. Itu adalah dampak dari cinta. Akan tapi cinta apa? Cinta iblis, cinta jahannam yang tidak ada arti, hina. Dan berapa banyak juga cinta yang tidak dinampakkan di hadapan. Besoknya saya datang dahulu. Kiranya Mu'adz bin Jabal telah mendahului Abu Idris datang ke masjid. Aku mendapatkannya dia sedang salat. Jadi dia berpagi-pagi datang ke masjid karena dia tahu, karena Mu'adz bin Jabal mau mengisi pengajian. Hendak berpagi dia bertemu sebelum pengajian, kiranya Mu'adz bin Jabal sudah dahuluan. Sudah dahuluan dan beliau dalam keadaan salat. Setelah selesai salat, aku mendatanginya dan bertemu dengan tatap muka langsung. Kemudian dia mengatakan, dan alangkah indahnya kata-kata ini, wallahi inni la uhibbuka lillah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah Azza wa Jalla. Apa kata Mu'adz? Allah, engkau benar-benar mencintaiku karena Allah, tidak karena keuntungan dunia, tidak karena saya memberi kepada engkau, tidak karena kita satu kampung, tidak karena kita satu bangsa, tidak. Apakah karena Allah mutlak? Ya, dipastikan lagi karena Allah. Mu'adz bin Jabal memastikan itu karena keutamaan yang didapat. Karena orang yang soleh tidaklah mencintai kecuali orang yang soleh. Orang yang baik tidaklah mencintai kecuali orang yang baik. Kalau seandainya ada orang yang mencintai, ada seseorang yang dicintai oleh seseorang, atau seseorang mencintai seseorang, orang tersebut tidak baik, maka cari bahaya. Cari tempat-tempat kenapa dia mencintai orang tersebut. Bahaya itu. Jika seandainya anda mencintai seseorang yang fasik, bahaya itu. Bahaya. Yang kita takutkan adalah dampaknya di akhirat. Al-akhillau ba'duhum yawma'idin aduun. Ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Bahwa persaudaraan, kasih sayang sesama mereka di dunia nantinya akan menjadi permusuhan kecuali kasih sayang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Qala Allah Ta'ala, wajabat. Allah mengatakan, kalau begitu abshir, bergembiralah engkau. Kalau begitu bergembiralah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya, telah wajib kecintaanku kepada dua orang yang saling mencintai karenaku, duduk berdua karenaku, saling menziarahi karena aku, saling memberi karena aku. Masya Allah, sudah wajib Allah memberikan kecintaannya kepada orang itu. Makanya para ulama mengatakan, dia mengatakan seperti Abdullah bin Umar, wallahi law sumtan nahar la uftiru. Demi Allah, kalau seandainya saya berpuasa pada siang hari dan tidak pernah berbuka, saya berpuasa terus menerus. Waqumtul lail la anamu. Dan saya bangun terus malam hari dan saya tidak pernah tidur. Wa anfaqtu mali ghalqan ghalqan fi sabilillah. Kemudian saya infakkan hartaku satu peti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amutu yawma amutu wa laysa fi qalbi hubbun li ahli ta'atillah wa bughdun li ahli ma'siyatillah ma nafa'ani dhalika shay'a. Apa kata Abdullah bin Amr? Ketika aku mati, aku telah melakukan salat tidak putus malam harinya, siang pada siang harinya berpuasa, infak tidak pernah putus. Akan tetapi saya mati, pada hari mati saya tidak mencintai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, atau membenci orang-orang yang membenci Allah, maka tidak ada manfaat ibadah saya itu semua. Karena dusta seseorang yang banyak ibadahnya, banyak infak dan sedekahnya, kemudian dia tidak tergerakkan hatinya benci karena Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir Allahu Akbar. Ketika dia melewati dari rumah ke masjidnya, dia melihat pelaku maksiat, tidak mengernyitkan, kening. Mana panas iman? Mana hararatul iman yang ada pada dirinya? Mana kecintaannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Coba bagi orang-orang yang kita lihat, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak memiliki iman, taat beribadah kepada Allah, akan tetapi dia sama sekali tidak tergerak untuk memberi hidayah famili dan kerabatnya. Tidak tergerak untuk menganjurkan kebaikan kepada anak, kepada istri. Dia sangka bahwa dia akan selamat untuk masuk surga sendirian. Bagaimana mungkin dia akan bisa masuk surga sendirian? Tanggung jawabnya mana amar ma'ruf nahi munkar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Jibril, sungguh azabku akan saya turunkan, akan aku turunkan kepada negeri fulan, orang-orang fulan, turunlah, lihat di negeri itu." Maka turun Jibril ke kampung yang hendak diturunkan bala itu. Naiklah Jibril. "Ya Rabb, semuanya layak diberikan bala dan azabmu, semuanya layak kecuali satu orang. Siapa wahai Jibril?" "Fulan, ahli ibadah ya Rabb." "Ahli ibadah? Ah, apa yang dia lakukan wahai Jibril?" "Dia melakukan ketaatan kepada." "Wahai Jibril, wahai Jibril, apakah dia pernah mengernyitkan keningnya ketika orang kampung tersebut melakukan maksiat?" "Tidak ya Rabb, dia tidak pernah mengernyitkan. Dia mementingkan dirinya sendiri saja beribadah kepada Allah." Apa kata Allah? "Dari rumahnya bulai bala itu." Dari rumahnya bulai bala itu wahai Jibril. Dari rumahnya mulai bala itu wahai Jibril. Allahu Akbar. Kenapa? Karena orang-orang yang saleh ketika dia diam, maka akan menyebar kemaksiatan. Siapa yang melarang orang dari keburukan? Ketika kemaksiatan menyebar dan suara kebatilan telah berteriak besar dan suara kebenaran tidak berbunyi, berarti hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku bahwa perangilah. Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya kalian mendengarkan azan di suatu negeri, maka jangan perangi. Akan tapi ketika tidak ada azan, maka perangi. Menunjukkan selagi ada di suatu daerah tersebut suara kebenaran ditegakkan, berarti ada kebaikan. Tetapi tidak ada lagi suara kebenaran, maka berarti tidak ada kebaikan. Sekalipun ada individu-individu yang saleh. Dan ini berbahaya. Dan ini kita ingatkan seluruh kaum muslimin. Dakwah yang sekarang condong-condong pada wang masa-masa sekarang ini sangat berbahaya. Dakwah ajakan kepada orang untuk bersabar, bertawakal, berbuat baik, menerima qada Allah, takdir Allah, qanaah di dalam hidup, bisa berbahagia dengan hidup dan semacamnya, akan tapi sama sekali tidak pernah menyentuh larangan Allah, ini sangat berbahaya. Hanya sebatas amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkarnya, ini sangat berbahaya. Sering kita ulang. Kenapa banyak dai-dai tidak mau mengambil setengah lagi? Kenapa dia mau mengambil dakwah ini hanya sekerat, amar ma'ruf saja lah. Saya paling bisa menyuruh orang baik-baik aja lah. Tapi ikan melarang orang buat buruk, ah janganlah. Dilempar batu oleh orang saya nanti. Ini mungkin gitu. Kenapa harus begitu? Kenapa? Karena dakwah itu tidak mulai dari ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla lagi. Dakwah itu bukan karena Allah lagi. Kalau seandainya dakwah karena Allah, apa pedulinya dengan kemarahan manusia? Kalau seandainya dakwah itu karena Allah, apa pedulinya kebencian manusia kepadanya? Itu adalah sunnatul mursalin, sunnah para nabi dan para rasul. Yang peduli baginya bagaimana dia istiqamah di atas din, yang peduli baginya bagaimana dia menyampaikan agama Allah, pahit dan manisnya, pahit dan manisnya. Dia tidak akan memberi manusia manis saja, meninggalkan yang pahitnya. Yang kita lihat di lapangan banyak sekarang ini, mana ada riba dilakukan, meluluh lantakkan negeri kita, tidak ada yang berani mengatakan itu haram. Sebutkanlah perlakuan maksiat, pembukaan yang luar biasa terhadap aurat, siapa yang melarangnya? Mana yang disebut jilbab syar'i, penutupan yang dianjurkan tutup aurat bagi seorang wanita, mana yang mengajarkan dan yang menyebutkannya? Kalaupun ada, itu pun atas sedikit suara agak kecil dengan rasa malu yang sangat menyampaikan kebenaran tersebut. Dan ini sangat berbahaya. Jangan dibiasakan kaum muslimin terlena dengan kata-kata itu. Sangat berbahaya kalau seandainya kita tidak mau Allah menimpakan musibah kedua atau ketiganya lagi. Yang pertama telah kita rasakan, tsunami. Bahkan berikutnya telah kita rasakan juga. Allah tidak akan peduli adanya orang saleh. Yang Allah pedulikan adalah hanya orang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa kata Zainab binti Jahsy? Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kami binasa? Padahal di antara kami masih banyak orang yang saleh. Orang ke masjid banyak ya Rasulullah. Orang yang beribadah, masya Allah. Orang yang haji, masya Allah banyak. Orang yang berinfak, masya Allah banyak. Apa kata Rasulullah? Benar. Idza kathura al-khabath. Benar. Kalau seandainya keburukan itu telah banyak. Jadi keburukan banyak bukan karena pelakunya. Pelaku keburukan banyak karena suaranya. Ketika semua hukum, semua tangan-tangan yang memegang ini, tampuk tangannya adalah pelaku maksiat, maka tunggulah. Disebutkan Muhammad bin Munkadir atau Muhammad bin Wasiyah. Di sini faedah yang kita katakan, faedah dianjurkan bagi seseorang ketika dia telah mencintai seseorang karena Allah untuk mengabarkannya, saya mencintai kamu karena Allah. Itu sering kalau di Arab kita sampaikan kepada ulama-ulama kita, inni uhibbuka fillah, inni uhibbuka fillah. Sungguhnya seseorang yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, salamnya dengan orang yang dia cintai itu adalah salam yang sangat nyaman. Pelukannya ketika dia bertemu dengan orang yang dia cintai itu adalah pelukan yang sangat nyaman. Ciuman keningnya kepada orang yang dia cintai tersebut adalah ciuman yang sangat nyaman. Semuanya kenyamanan. Berbicara dengannya adalah kenyamanan. Mendengar petuah dan nasihatnya adalah kenyamanan. Semuanya bersamanya adalah kebahagiaan. Bagaimana tidak? Karena cintanya dia kepada dirinya tidak lain karena dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada hawa. Tidak ada hawa lagi. Mana ada hawa? Bagaimana ada ghibah? Bagaimana ada namimah? Bagaimana ada hasad? Karena dirinya adalah dirinya. Karena badannya adalah badannya. Pelecehan terhadap dirinya adalah pelecehan terhadap dirinya juga. Dia adalah satu. Dia adalah satu. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang cinta karena Allah tidak akan bertambah dengan kedermawanan dan tidak akan berkurang karena kekerasan. Kenapa? Karena dia cinta sudah dirinya. Ketika dia tidak ziarah kepada orang tersebut, maka dia tidak akan datang kebencian. Ketika seseorang tersebut memberi kedermawanan, dia tidak akan menambah lagi kecintaan karena cintanya sudah penuh. Coba lihat apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Wasiyah. Ketika datang kepadanya seseorang, dia mengatakan, ya wahai Muhammad, wahai imam, sungguhnya saya mencintai engkau karena Allah SWT. Muhammad bin Wasiah, apa katanya? Datang seseorang kepada Muhammad bin Wasiah, kemudian dia mengatakan, sungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Apa kata Muhammad bin Wasiah? Ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau karena engkau mencintai diriku. Semoga Allah mencintai. Kemudian dia berpaling. Dia menghadap kiblat. Kemudian dia mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika an uhibba fika wa anta li mubghid." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bahwa aku mencintai karenamu sedangkan engkau membenciku. Tidak ada yang pantas diucapkan bagi seseorang dia mengatakan bahwa dia cinta karena Allah, padahal Allah sendiri tidak pernah cinta kepadanya. Alangkah malang nasib orang tersebut, tidak pernah cinta, Allah benci kepadanya, kemudian dia mengatakan aku cinta karena Allah. Subhanallah. Dengan apa Allah benci kepadanya? Dengan maksiat yang dia perbuat, meninggalkan ketaatan dan semacamnya. Lihat bagaimana Daud At-Ta'i rahimahullah, ketika datang kepadanya seseorang, kemudian dia mengatakan, apa kebutuhan, apa yang kau butuhkan? Apa katanya? Saya membutuhkan satu hal. Apa itu? Dia katakan, aku cinta karena aku cinta kepadamu karena Allah. Apa kata Daud At-Ta'i rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in, dia mengatakan, adapun engkau wahai saudara, maka engkau telah berbuat baik. Engkau telah berbuat baik ketika engkau datang menziarahiku. Akan tetapi posisiku, kalau seandainya engkau melihat posisiku yang engkau katakan bahwa engkau cinta kepada diriku karena Allah Azza wa Jalla, kalau ditanyakan kepada diriku, siapa engkau wahai Muhammad? Siapa engkau wahai Daud sehingga engkau harus diziarahi? Siapa engkau wahai Daud sehingga engkau diziarahi? Apakah engkau dari orang yang zuhud sehingga engkau layak dicintai karena Allah? Maka Daud akan mengatakan tidak, maksudnya dirinya sendiri. Ataukah engkau ahli ibadah sehingga engkau dicintai karena Allah? Maka dia tidak. Atau engkau orang yang saleh sehingga engkau layak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala? Maka Daud mengatakan tidak. Jadi dia mengatakan kepada dirinya sendiri. Kemudian dia mengucapkan kepada dirinya sambil berkata, "Wallahi kunta fi syabibati fasiqan. Falamma syikhta sirta mura'iyan, wallahi lal mura'i syarrun min al-fasiq." Apa kata Daud At-Ta'i rahimahullah ketika ada seseorang yang mengatakan kepadanya cinta karena Allah? Sebab ketika seseorang mengatakan bahwa dia cinta karena Allah kepada dirinya, sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang kedua orang tersebut. Maka Daud At-Ta'i ingin mengajarkan dirinya. Kamu siapa wahai Daud? Apakah engkau ahli ibadah sehingga engkau layak dicintai karena Allah? Orang saleh, ahli ilmu? Tidak. Apa kata Daud? Subhanallah. Diri engkau wahai Daud waktu mudanya orang fasik, pelaku maksiat. Sudah itu engkau tua sekarang pula berbuat riya. Jadi waktu mudanya engkau fasik, sekarang tua ketika datang kepada engkau seseorang yang mengatakan bahwa dirinya cinta kepada engkau karena Allah, engkau berbuat riya. Demi Allah, sungguhnya riya lebih besar daripada fasik. Maksudnya adalah Daud At-Ta'i mengajarkan dirinya supaya tawadhu di dalam permasalahan cinta karena Allah Azza wa Jalla.
1: Hadis 388 wa'an Abi Karimah Al-Miqdad ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza habba rajulu akhahu falyuhbirhu annahu yuhibbuh. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Hadis 388 dari Abu Karimah Al-Miqdad ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang mencintai saudaranya maka hendaklah memberitahukan kepadanya bahwa dia mencintainya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ia mengatakan hadis sahih. Hadis tis'ah wa samanin. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka thumma usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Hadis 389 dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya dan bersabda, hai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Kemudian aku wasiat kepadamu hai Mu'adz, jangan sekali-kali kamu tinggalkan doa di belakang setiap sholat. Ya Allah, tolonglah saya untuk tetap berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad sahih. Hadis 390. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana indan nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun bihi faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'lamta? Qala la. Qala a'limhu. Falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah. Faqala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Hadis 390 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang laki-laki berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada seorang melewatinya dan dia berkata, wahai Rasulullah, saya sungguh mencintai orang ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah kamu telah memberitahukan kepadanya? Dia jawab, tidak. Beliau bersabda, beritahukan kepadanya. Maka ia segera mengejarnya lalu berkata kepadanya, aku mencintaimu karena Allah. Maka ia menjawab, semoga engkau dicintai oleh Allah yang engkau telah mencintaiku karenanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih.
0: Hadis Abu Karimah Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib menyebutkan, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Seandainya seseorang mencintai saudaranya, karena dia mengkhabarkan bahwasanya dia mencintai. Jadi di sini disyariatkan seseorang mengabarkan bahwasanya dia mencintainya karena Allah azza wa jalla. Dan kita bercerita tentang masalah cinta karena Allah azza wa jalla, ini tidak boleh ditimbang dengan dua timbangan. Ditimbang dengan dua timbangan. Timbangan untuk orang lain dan timbangan untuk kita. Timbangan untuk orang lain, kita membenci setiap maksiat yang diperbuat oleh seseorang. Kita benci. Kita tidak mau berteman dengannya. Wah, saya tidak mau berteman dengannya karena dia pelaku maksiat. Dia periba, dia begini dan semacamnya. Hak dia untuk mengatakan begitu. Akan tetapi dia tidak melihat pada dirinya bahwasanya dia tidak kalah banyak maksiat pada dirinya, dan ini tidak diperbolehkan. Ketika seseorang muak melihat maksiat pada diri seseorang saudaranya, maka yang lebih layak dia muntah dan muak adalah dirinya sendiri ketika berbuat maksiat. Jadi sebelum kita mencintai karena Allah azza wa jalla, muhasabah diri dahulu. Layakkah kita mencintai orang tersebut, membencinya karena dia berbuat maksiat dan mencintainya karena ketaatan, karena diri kita sendiri. Jadi sehingga semuanya menjadi sebuah keseimbangan yang luar biasa. Seseorang tentu dia tidak akan layak membenci. Saya benci kepada si Anu karena dia tidak suka mengaji, dia tidak sering ke masjid. Kenapa Anda membenci seperti itu? Ya, karena dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Hal yang seperti ini sangat bagus, sangat bagus. Akan tetapi pernahkah Anda membenci diri Anda sendiri karena dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia tidak berbuat telah berbuat maksiat kepada Allah, karena dia telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Taala. Nah, kalau seandainya kita menimbang dengan satu timbangan dan tidak dengan dua timbangan, maka insya Allah Taala baru terjadi keseimbangan di dalam cinta karena Allah Subhanahu wa Taala. Jadi yang pertama adalah muhasabah diri. Muhasabah diri, ikhwan. Letakkan, usahakan diri tidak berbuat maksiat kepada Allah. Berarti masalah cinta, dialah sebenarnya Islam seutuhnya. Kita tidak izinkan diri kita berbuat maksiat. Kita tidak izinkan diri kita melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak kita izinkan meninggalkan ketaatan sebagaimana orang lain kita tidak izinkan dia meninggalkan ketaatan. Akan tapi menimbang dengan dua timbangan, subhanallah, alangkah buruk. Kita mencibir orang dari zina misalnya, sedangkan kita adalah pelaku dosa besar juga dengan riba. Kita mencibir orang karena berbuat maksiat, kita juga melakukan maksiat. Sesungguhnya ketika kita mencibir orang tersebut, mencemeh orang tersebut, kita telah mencemeh diri sendiri. Kita melakukan maksiat, ya kawan. Makanya dia adalah muhasabah diri, menjaga diri, subhanallah. Nah, dengan hal itu akan tumbuh lagi sebuah sikap yang akan mendatangkan kasih sayang sesama kaum muslimin, adalah sifat pemaaf. Karena dia bukanlah Tuhan, karena manusia bukanlah Allah yang menghukum, bahkan Allah Subhanahu wa Taala memaafkan, kenapa kita tidak maafkan semua kesalahan? Makanya sering kita melihat kadang-kadang kita tidak terima maksiat dari orang lain, akan tapi kita tidak pernah melihat maksiat pada diri kita. Ya, mungkin orang tidak multazim, mungkin orang tidak seperti kita, masya Allah, berjenggot. Orang mungkin masih isbal, atau wanita itu masih belum menutup aurat secara sempurna, benar. Akan tetapi membencinya yang saya maksud, membuangnya jauh-jauh, seakan diri kita adalah bersih, itu tidak benar. Jadi bagaimana benarnya? Kita membencinya agar lebih dilipat gandakan kita mendakwahinya. Itu yang harus. Saya membencinya bukan karena untuk menjauhinya. Banyak orang ketika saudaranya melakukan maksiat, dia jauh. Saya benci dengannya. Kemudian dia tidak mau bertemu lagi. Subhanallah. Berarti dia telah melakukan dua dosa. Dosa pertama, dia menganggap dirinya suci. Dan itu salah. Entah mana besar dosanya. Memang wanita tersebut tidak menutup aurat secara sempurna, akan tapi dirinya, berapa banyak maksiat yang dia langgar antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Berapa kemungkaran yang dia lakukan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak diketahui oleh orang. Nah, ini yang harus disadarkan. Ini yang harus dimengerti. Sehingga apa? Sehingga terjadi keseimbangan. Berarti tidak ada lagi orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini dari kalangan kaum muslimin kecuali semuanya adalah perintah Allah. Semua lari dari larangan Allah Subhanahu wa Taala. Kalaulah seperti itu, siapa yang kita takutkan dari musuh? Kalaulah seperti semua kaum muslimin cintanya kepada saudaranya seperti itu, musuh apa yang dia takutkan? Jangankan kita memiliki miliar kaum muslimin, datangkan kepada kita kaum muslimin sejumlah pelaku perang Badar, datangkan kepada kita 300 atau 400 pelaku perang Badar yang hatinya seperti hati tersebut, kita akan taklukkan Washington dan Moskow, kita akan taklukkan orang kufar. Sungguhnya kekuatan orang kufar, kekajayaan dan kemenangan orang kufar bukan pada kekuatan mereka, akan daripada kelemahan kita. Sesungguhnya rubuhnya benteng Islam bukan karena derasnya arus, akan tetapi karena rapuhnya benteng itu. Rapuhnya benteng itu. Berarti dari semua yang ada, dari seluruh kaum muslimin, yang harus ditegakkan bukan persaudaraan yang fata morgana. Persaudaraan yang ada di zaman sekarang ini, persaudaraan fata morgana. Engkau tersenyum, akan tetapi tersenyum apa? Tersenyum saya melegalkan maksiat engkau, saya memeluk engkau, Memeluk kenapa? Karena saya memeluk engkau karena mendiamkan maksiat. Itu yang ada. Yang seharusnya yaitu membangun persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla dan benar karena Allah. Saya membencinya karena Allah dan mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad rahimahullah, anaknya namanya Saleh. Saleh. Mungkin contoh ini akan terasa ekstrim bagi hati-hati kita yang berkarat. Saya juga sudah lama tidak menerimanya. Akan tetapi ketika kita selidiki keahlian, ketajaman hati seorang yang saleh, maka kita bisa mengerti. Dan berapa banyak kita melecehkan ulama kita, orang-orang saleh kita, karena kekotoran hati kita. Karena hati kita yang kotor. Berapa banyak istihad ulama-ulama kita, kita tolak karena rusaknya akal kita. Bukan karena rusaknya akal mereka, akan tetapi karena akal kita. Adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala disiksa, dipenjara, bahkan disiksa yang tidak pernah disiksa oleh orang lain. Dia disiksa untuk dibunuh ketika fitnah khalqul Quran pada 3 khilafah, Mu'tasim, Wasiq dan Ma'mun. Disiksa, siksaan yang sangat luar biasa, sehingga begitu berat siksaan kepada beliau. Setelah beliau keluar dari penjara, beliau tidak lagi meriwayatkan hadis, beliau tidak lagi mengajarkan ilmu, karena takut apa yang beliau sampaikan terpengaruh dari siksaan yang datang di penjara tersebut. Pada zaman Mutawakkil adalah khilafah yang keempat setelah Wasiq, Mutawakkil menghapus semua peraturan yang dibuat oleh 3 khilafah sebelumnya yang mengatakan adalah Quran itu makhluk, dari pemahaman Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah dihapuskan oleh Mutawakkil. Tidak ada lagi yang mengatakan Quran itu makhluk. Quran kalamullah sebagaimana yang diyakini oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka diangkat kembali Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad. Ditinggikan kembali kedudukannya. Bahkan beliau diletakkan sebagai barometer kebenaran pada waktu itu. Barang siapa yang mencela Imam Ahmad, maka pastikan dia pelaku ahlu bid'ah. Barang siapa yang mencintai Imam Ahmad, pastikan dia ahlu sunnah. Karena ujian yang berat yang menimpa beliau, dan beliau istiqamah di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besar kedudukan Imam Ahmad pada masa khilafah Mutawakkil, maka tinggi keriduan khalifah tersebut untuk bisa bertemu dengan Imam Ahmad. Maka diundanglah Imam Ahmad ke istana Mutawakkil di Baghdad. Dan Imam Ahmad dalam posisi tidak menyukainya. Dia datang dalam keadaan terpaksa karena khalifah memanggilnya. Kalau tidak, benar-benar dia tidak menyukai. Dan dia tidak mau bertemu dengan khalifah. Dan dia tidak mau kemasyhuran. Dan dia tidak mau kebesaran. Itu ulama hakiki. Sedangkan Mutawakkil, dia ingin bertemu dengan ulamanya. Dia ingin berbahagia orang yang berilmu tersebut datang ke rumah. Makanya ketika datang rombongan Imam Ahmad, apa kata Mutawakkil kepada ibunya? Dia di atas menara istana. Apa katanya? Ya Ummah, wahai ibu, lihatlah bagaimana istana kita bercahaya dengan datangnya Imam Ahmad. Lihatlah bagaimana istana kita bercahaya dengan datangnya Imam Ahmad. Senang dia. Sebagaimana banyak khilafah mencintai para ulama datangnya. Akan tetapi lihat yang tersiksa adalah Imam Ahmad. 6 hari 6 malam Imam Ahmad di istana Mutawakkil memecat orang-orang Mu'tazilah yang berpengaruh dalam ajaran Mu'tazilah dan mengangkat orang-orang Ahlu Sunnah. 6 hari 6 malam dia tidak menyentuh satu cuil pun makanan, karena waraknya. Menyentuh satu cuil makanan karena waraknya Imam Ahmad. Dia sering mengeluhkan kepada anaknya karena anaknya tersebut bersamanya menemani, karena Imam Ahmad sudah tua 60 tahun. Apa katanya? Subhanallah, Allah jauhkan diri saya dari mereka masa-masa kuatku. Ketika aku sudah tua, Allah berikan aku fitnah yang tidak terperdayakan olehku. Jadi dekat dengan sultan adalah fitnah yang besar. Allah Subhanahu wa taala berikan aku rizki, yaitu aku jauh dari mereka, orang-orang seperti ini. akan tapi masa tuaku Allah fitnahkan diriku.

Dan pemberian itu adalah pemberian harta yang bersih, bukan harta yang haram. Ketika Imam Ahmad rahimahullah mendengar anaknya Saleh mengambil sebagian kecil pemberian yang diberikan oleh mutawakil, Imam Ahmad marah. Subhanallah, kalian makan kemasyhuran ayah kalian gara-gara ayah kalian, kalian banyak makan dari itu. Demi Allah, demi Allah, waktu itu Saleh dengan ayahnya rumah petak, sebelahnya Saleh bin Ahmad dan sebelahnya lagi ayahnya. Dia mempunyai dua pintu, pintu depan, di belakang ada dapur yang saling bertemu. Imam Ahmad mengambil papan lain kemudian memaku selama-lamanya pintu yang masuk di belakang. Dia tidak izinkan anaknya bertemu lagi, dan dia tidak mau lagi rotinya dibakar di tungku Saleh. Tungku Saleh, waroknya Imam Ahmad. Kalau seandainya kita pelajari sekarang ini, kita baca sejarah itu di Siyar Alamul Nubala, ekstrim sekali bahayanya. Subhanallah, yang bahaya akal kita, ikhwan. Kenapa? Imam Ahmad sudah berada pada puncak kecintaan kepada Allah dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Sudah berada di puncak-puncak. Dia bisa hari ini membenci kepada orang yang sangat dia cintai pada hari itu, sekalipun dia adalah anaknya sendiri. Kenapa? Kenapa itu? Karena Allah dan Rasulnya adalah baginya segala-galanya. Tahukah antum cerita Abdullah bin Umar? Hanya sebab subhanallah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala, duduk, dia mengaji, anak-anaknya ngaji, kalian ngaji. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima' Allah masajid Allah. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian larang wanita-wanita Allah subhanahu wa ta'ala dari masjid Allah. Datang anaknya Hashim bin Abdullah bin Umar. Wahai ayah, wallahi lanamna'ahun. Wahai ayah, demi Allah kami akan larang. Wahai ayah, kami akan larang. Dahulu iyalah boleh wanita, orang baik, orang enggak ada melakukan maksiat. Sekarang maksiat banyak, wahai ayah, kami akan larang wanita kami dari masjid Allah Subhanahu wa taala, biar mereka solat di rumah. Apa dijawab oleh Abdullah bin Umar kepada anaknya tersebut, Asim? Subhanallah, aku mengucapkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mengatakan pendapat engkau, demi Allah sungguhnya aku tidak akan bercerita selama-lamanya dengan engkau. Makanya semenjak itu Abdullah bin Umar tidak bercerita dengan anaknya, tidak bersentuhan dengan anaknya, dan tidak mau berbicara selama-lamanya. Ekstrim. Akan tapi kenapa Abdullah bin Umar hanya sekitar itu saja langsung dia melakukan hal itu? Apa penyebabnya? Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Wah, ini sudah luar biasa cinta kepada Allah. Cintanya sudah segala-galanya. Nah, jika seandainya kita dapat sedikit cinta seperti itu, maka alangkah bahagianya kita. Alangkah bahagianya. Ada kita melihat membaca buku di salah satu buku, di toko buku misalnya, kita melihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW dicela, dan kita sangat mengerti sahabat tersebut yang dicela itu. Muawiyah bin Abi Sufyan dicela, Uthman bin Affan dicela, Abdurrahman bin Auf dicela, dan kita sangat mengerti bahwa mereka adalah sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga. Kita sangat mengerti detik-detik kehidupan mereka, kemudian ada orang yang mencelanya. Demi Allah, langsung menyuruh kemarahan yang datang dari iman yang ada pada diri kita. Kalau seandainya kita bisa bertemu dengan orang penulis tersebut, akan marah kita kepadanya. Itu berarti kita telah belajar cinta kepada Allah. Cinta karena Allah Azza wa Jalla. Akan tapi yang penting dari itu sendiri adalah mempelajari bagaimana mencintai diri karena Allah dan membenci diri karena Allah. Ini yang penting adalah muhasabah. Ah, ini yang harus kita pertahankan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.

وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث قدسي: فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبتش بها، ورجل الذي يمشي به. Ketika seseorang telah aku cintai, kata Allah Azza wa Jalla, hadis kursi, maka akulah pandangannya yang dengan pandangannya tersebut dia memandang, melihat. Akulah pendengarannya yang dengan pendengaran tersebut dia mendengar. Akulah tangannya yang dengan pendengarannya tersebut, akulah tangannya yang dengan tangan tersebut dia memukul, dan akulah kakinya yang dengan kaki tersebut dia berjalan. Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya, maka orang tersebut mendapatkan kecintaan dari Allah. Jadi cinta kepada Allah kita dapatkan dari kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Semakin tinggi mutu pelaksanaan perintah dan peninggalan larangan ini, semakin tinggi kecintaan Allah kepada kita. Nah, ketika seseorang telah dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala pada semua gerak-geriknya. Akan dituntun. Bagaimana dia tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akulah penglihatannya yang mana dengan penglihatan tersebut dia melihat. Akulah tangannya yang dengan tangan tersebut dia memukul. Kenapa tidak? Karena seorang hamba tersebut ketika dia melihat, maka dia tidak akan letakkan kecuali di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bergerak tangannya, maka semua gerak tangannya adalah peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya taufik, karena dirinya adalah mutlak ketaatan. Dirinya semua adalah ketaatan. Detik-detik waktunya adalah ibadah. Semua gerak-geraknya adalah ibadah. Bahkan tidur dia adalah ibadah. Kenapa? Karena dia telah meletakkan dan menazarkan dirinya untuk Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini sangat luar biasa. Jangan coba-coba diganggu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau diganggu hambanya yang seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang berani memasang permusuhan terhadap waliku, orang yang seperti itu, berarti aku telah menabuh genderang peperangan dengannya. Allah yang akan memancang peperangan dengannya. Wah, ini sangat luar biasa orang yang seperti ini. Dan ini jelas dengan mujahadah, berjuang, berusaha hari dengan hari untuk bisa memantapkan ibadah kita dan ilmu kita dan ketaatan kita kepada Allah. Yang saya maksudkan sifatnya sudah mengambil sifat Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat kemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman, maka sifat Rahman itu ada pada dirinya. Dia sangat pengasih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Karam, Karim, mulia, wah, dia adalah mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat benci kepada orang kafir, dia memiliki sifat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kaum muslimin, maka dia memiliki sifat itu. Sifat itu dia telah miliki. Itu yang saya maksud. Kalau tidak, walaupun itu salah, maka saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lam. Allahumma la'an orang yang melakukan riba. La'an Allahu ra'akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allahumma la'anat orang yang memakan riba dan yang mewakilkan riba, penulisnya dan orang yang menyaksikan. Allahumma la'anatnya. Bagaimana hukumnya makan dari orang yang bekerja seperti itu? Maka kita jawab, jika seandainya orang tersebut hanya berpenghasilan dari riba, maka haram mengambil makan darinya. Dan itu pun terbagi dua. Orang yang makan tersebut bagi dua. Pertama, orang yang berada di bawah tanggung jawab pelaku riba. Kalau

0: 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
1: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
0: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.
1: Lahu da'watul haq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَ

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

0: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.

Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: kok.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.

0: الْعَذَابِ.
1: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia Maha cepat perhitungannya.

Mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka. Dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
1: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi apa? Gempa bumi, ingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan. Baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita, tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Enggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan. Mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
1: 94.3 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: نَصِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
0: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa

0: khairan.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

0: Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.
1: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: syura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

0: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
1: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: قَلِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir."

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu, Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

0: قَبْلًا.
1: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbukum.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh, ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
1: Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Walaqad sar

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.
0: Qul

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: لمبعوثون خلقا جديدا.
1: Itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."

Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita dapat bermajlis dan melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar, dan biidnillah di pagi hari ini kita akan membahas ayat 23 dari surat Ibrahim. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 22 sampai ayat 23 dari surat yang mulia ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha biizni rabbihim. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Rabb mereka. Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas, bahwa ketika di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kesudahan yang buruk bagi orang-orang kafir, maka di ayat yang ke-23 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kesudahan yang baik bagi orang-orang yang beriman, agar supaya seorang hamba di dalam meniti kehidupan ini senantiasa berjalan di antara khauf dan roja, berjalan diiringi dengan rasa takut dan rasa harap. Dan ini adalah merupakan konsep Qur'ani, di mana selalu apabila Allah menyebutkan neraka maka pasti diikuti dengan penyebutan surga dan sebaliknya. Allah menyebutkan tentang kesudahan orang-orang kafir, Allah juga menyebutkan tentang kesudahan orang-orang yang beriman. Lalu kemudian pengetahuan tentang munasabat, dan selalu kita sebutkan dalam menafsirkan setiap ayat, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya menjadi perhatian para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan ini dapat membantu kita sekalian di dalam menguatkan hafalan. Ya, dalam menguatkan hafalan Al-Quran. Agar supaya kita tahu urutan-urutan setelah ayat ini ayat apa. Sebelum ayat ini ayat apa adalah dengan pengetahuan tentang munasabah. Korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Oleh sebab itu misalnya Syekh Ibnu Asyur di dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, selalu di dalam tafsir Ibnu Asyur sebelum beliau menafsirkan ayat, beliau selalu mengatakan munasabatu hadihil ayah lima qoblaha. Ya, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, sehingga kemudian kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran secara sistematis dan terstruktur. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala wa udkhilal ladina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahti ashjariha wa qusurihal anhar la yakhrujuna minha abada بإذن ربهم وحوله وقوته يحيون فيها بسلام من الله وملائكته والمؤمنين.
0: قال المفسرون رحمهم الله تعالى وأدخل الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. Dan telah dimasukkan orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah pepohonannya dan istananya sungai-sungai. La yakhrujuna minha abada, mereka tidak keluar darinya selama-lamanya. Biidni rabbihim wa hawlihi wa quwwatihi, dengan seizin Rabb mereka dan daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhayyawna fiha bisalamin minallahi wa malaikatihi wal mu'minin. Dan mereka pun diberikan penghormatan di dalamnya dengan ucapan keselamatan dari Allah dan para malaikat serta orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wa udkhilal ladina amanu, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan amal soleh. Kita perhatikan penggunaan kata-kata wa udkhila. Di sini menggunakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Padahal hal ini belum terjadi. Ya, saat ini belum ada orang yang masuk ke dalam surga dari kalangan orang-orang yang beriman. Sampai terjadi kemudian al-hisab. Tetapi di sini kata kerja yang dipakai kata kerja bentuk lampau, bukan kata kerja bentuk mudhari atau kata kerja bentuk yang akan datang. Ini untuk menunjukkan bahwa peristiwa ini pasti terjadi, dijamin. Selalu kita katakan bahwa di dalam bahasa Arab apabila kata kerja bentuk lampau dipakai untuk kata kerja yang akan datang, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu pasti terjadi, seakan-akan dia telah terjadi. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa udkhila, dan telah dimasukkan padahal belum. Ya, untuk menunjukkan bahwa ini sebuah kepastian. Wa udkhilal ladina amanu, dan telah dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang wajib untuk diimani. Baik beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab suci, kepada para malaikat, kepada para nabi dan rasul, dan seterusnya. Wa udkhilal ladina amanu, dan telah dimasukkan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang beramal saleh adalah orang-orang yang senantiasa ikhlas di dalam melakukan sebuah amalan, dan amalannya itu pun sesuai dengan syariat. Karena sebuah amalan tidak dikatakan amal soleh kecuali memenuhi dua syarat tersebut. Kapan salah satu di antara dua syarat tersebut hilang, maka amalan tersebut amalan salah, bukan amal soleh. Wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, min tahti asjariha wa qusuriha, di bawah pepohonannya dan istana-istananya mengalir sungai-sungai. Dan surga dinamakan dengan jannat, ya, jannah yang artinya taman. Dan di dalam bahasa Arab kata-kata atau setiap kata yang terdiri daripada huruf jim dan nun bila berkumpul dalam satu kata itu menunjukkan ketersembunyian. Jannah, janin, junnah, majnun, itu menunjukkan ketersembunyian. Janin dikatakan janin karena dia tersembunyi di dalam perut ibunya. Junnah yang artinya tameng karena dia tempat bersembunyi pemiliknya. Jin dinamakan jin karena dia tersembunyi dari pandangan manusia. Ya. Kemudian demikian juga surga dinamakan dengan jannah. Kenapa surga dinamakan dengan jannah? Karena permukaannya itu tersembunyi, dihalangi dengan pepohonan-pepohonan yang sangat rindang yang ada di atasnya. Oleh sebab itu jannatin, dan surga nampaknya sebagaimana kita baca dalam ayat yang mulia ini, dia bukan hanya satu, tapi surga itu sangat banyak dan bertingkat-tingkat. Oleh sebab itu Harisah, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang terbunuh karena salah sasaran pada waktu perang Badar. Ya, waktu perang Badar, sahabat yang mulia ini hendak mengambil air di waktu malam dari sumur Badar. kelihatan oleh salah seorang pasukan kaum muslimin yang lain. Dikiranya Harisah ini musuh yang mau menyusup. Akhirnya dipanahlah Harisah dan kemudian meninggal. Ketika para sahabat bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam pulang ke Madinah, akhirnya kemudian Ummu Harisah, sahabiah ini sangat menunggu kedatangan anaknya atau menunggu kabar gembira akan kesyahidan putranya. Tiba-tiba kemudian begitu para sahabat pulang ke Madinah, ia mendapatkan informasi bahwa putranya terbunuh. Akhirnya kemudian beliau pun merasa senang dan bahagia karena putranya gugur mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya hani'an lahu syahadah, katanya begitu. Selamat dia telah mendapatkan kesyahidan. Tetapi kemudian sahabat yang lain mengatakan, tunggu dulu wahai Ummu Harisah. Karena sesungguhnya dia itu bukan terbunuh oleh musuh tapi oleh teman sendiri. Karena salah sasaran. Akhirnya kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, di mana sekarang Harisah? Apakah Harisah itu ada di dalam surga sehingga aku berbahagia dengannya, dengan kematiannya, atau dia ada di dalam neraka sehingga aku akan engkau lihat apa yang engkau saksikan? Gitu maksudnya, ia pasti akan meratapi kematiannya dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atadhunnina jannatan wahidah ya Ummu Harisah, innaha jinan wa innahu fil firdausil a'la, kata Rasulullah. Wahai Ummu Harisah, apakah engkau duga bahwa surga itu hanya satu surga? Ketahuilah sesungguhnya surga itu sangat banyak dan bertingkat-tingkat. Dan ketahuilah bahwasannya Harisah ada di tingkatan surga Firdaus yang tertinggi. Ya, jadi surga itu banyak. Oleh sebab itu di sini disebutkan dalam bentuk jamak. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawah-bawah pepohonannya dan istana-istananya sungai-sungai. Di sini juga disebutkan anhar, jamak, sebagaimana disebutkan di dalam surat Muhammad bahwa di sana ada sungai-sungai yang terbuat atau yang airnya itu berisikan madu, berisikan susu, berisikan air yang tidak berubah rasanya. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kekekalan yang sifatnya abadi, tidak ada kematian setelah itu dan tidak ada pula kepenatan dan rasa capek di dalamnya. Khalidina fiha biizni rabbihim, dengan seizin Rabb mereka. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsirnya beliau mengatakan, bihaulillahi wa quwwatihi la bihaul la bi iradati alladziina amanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan biidni rabbihim, menunjukkan bahwa mereka itu masuk ke dalam surga memang dengan taufik dari Allah, dengan kemudahan yang Allah berikan kepada mereka, bukan semata-mata hasil dari daya dan upaya mereka, bukan sebagai bentuk nilai dari amal perbuatan yang mereka kerjakan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi, tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga karena amal perbuatannya kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman biidni rabbihim, dengan seizin Rabb mereka. Manakala kita cermati juga di sini mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman biidni rabbihim. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman biidni misalnya, dengan izinku. Padahal kan bisa itu. Kalau bukan Al-Qur'an bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan biidni, dengan seizinku. Ya. Khalidina fiha biizni, misalnya dengan seizinku. Tapi mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman biizni rabbihim, Di sini Allah sebutkan kata-kata Rabb untuk tafkhim, untuk ta'zim wa tafkhim, untuk menunjukkan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan statusnya sebagai Rabb. Biizni rabbihim, dengan seizin Rabb mereka, tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka di dalamnya adalah salam. Salam adalah kalimatut thayyibah, perkataan yang baik. Salam ini disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh para malaikat, disampaikan oleh sesama orang-orang yang beriman di antara mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatan bagi mereka di saat mereka berjumpa pada hari kiamat kelak adalah salam. Di dalam yang ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab salamun alaikum. Dan para malaikat akan datang menyambut mereka dari berbagai macam pintu. Mereka semua mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yulqauna fiha tahiyyata wa salama. Dan mereka akan disambut ketika mereka masuk ke dalam surga itu dengan penghormatan dan keselamatan. Oleh sebab itu, jika kita menginginkan atau jika kita ingin merasakan nuansa surga, jikalau kita ingin mengamalkan amalan penghuni surga sedangkan kita masih di dunia, sebarkan salam. Jadi kalau kita ingin merasakan nuansa surgawi dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, mari kita sebarkan salam di tengah-tengah kita. Subhanallah, bila kita masuk ke dalam satu komunitas gitu ya, dalam satu lingkungan, semua orang mengucapkan salam. Itu rasanya benar-benar dalam surga loh. Kita masuk salah satu masjid misalnya ya, begitu kita datang langsung assalamualaikum, dengan penuh senyuman, dengan menyambut dengan penuh kehangatan. Ketemu lagi sama orang yang lain, katakan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, kayaknya masuk ke dalam surga. Kita mulailah dari masjid kita ini atau di lingkungan kita ini. Setiap ketemu kita katakan assalamualaikum dengan senyuman ya, dengan sapaan, kalimat-kalimat yang baik, barakallahu fiik ya akhi, hayyakallah. Rasanya masuk ke dalam surga itu. Tapi kita masuk ke dalam satu komunitas dan lingkungan, walau itu masuk ke dalam masjid, disambut dengan pandangan mata yang tajam ya, dengan mulut yang tidak senyum, dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh kecurigaan, ente dari mana ente? Siapa ente? Waduh, kayaknya masuk ke dalam neraka jahanam deh. Ya. Kadang kita masuk ke sebagian komunitas seperti itu. Oleh sebab itu, salah satu nuansa surgawi yang mungkin bisa kita ciptakan di dunia ini adalah menyebarkan salam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Salam, afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga kata Nabi sehingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman kecuali, maksudnya tidak akan memiliki keimanan yang sempurna kecuali jikalau kalian saling mencintai. Apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai kata Nabi? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Kami silakan dari hadirin jika memiliki pertanyaan menggunakan mic yang telah kami siapkan. Dan untuk kesempatan pertama dari hadirin di masjid, fadhal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Wa fikum barakallah.
2: Jika kita memberikan salam, disunahkan untuk menjawabnya dengan yang lebih baik. Assalamualaikum, dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jikalau salamnya lengkap di awal, apakah jawabannya boleh ditambahkan doa yang lain?
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau dilontarkan kepada kalian salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau jawaban yang setimpal. Jawaban yang lebih baik dan setimpal di sini dari dua sisi. Yang pertama dari sisi redaksinya. Ya, dari segi redaksinya. Orang mengucapkan assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam, itu minimal. Atau dijawab dengan jawaban yang lebih baik, wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban lebih baik ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, jikalau yang mengucapkannya seorang muslim. Ada seorang muslim, kita jawab dengan jawaban yang lebih bagus. Tetapi jikalau yang menyampaikan salamnya ini adalah orang kafir, dan kita, ini adalah istilah dalam agama kita, gak perlu kita ganti juga non muslim karena kafir. Ya, sebagian orang saat tidak mau dibilangin kafir. Betapa hinanya orang kafir sehingga orang kafir pun tidak mau dibilangin kafir gitu. Ya, padahal itu kan terminologi di dalam agama, ya kan? Kita pun tidak marah ketika kita dibilangin sebagai domba yang sesat, yang enggak apa-apa. Itu kan dalam keyakinan mereka. Tapi kalau ada muslim mengatakan sama kita kok domba yang sesat, kita marah itu. Tapi selagi kemudian orang Nasrani mengatakan kepada kita sebagai domba yang sesat, maka kita tidak perlu marah karena itu kan dalam keyakinan dia. Ya. Tayyib. Kata Ibn Utsaimin, ketika orang kafir mengucapkan assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam. Adapun kemudian hadis Aisyah, apabila orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum, maka jawablah waalaikum, itu karena orang Yahudi tidak mengatakan assalamualaikum. Dia mengucapkannya apa? Assalamualaikum, kematian atas kalian. Maka dijawab waalaikum dan kepada kalian juga. Tetapi apabila ada non-muslim atau kafir, dia mengucapkan kepada kita assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Dengan keumuman ayat tadi. Dan kita doakan dia agar mendapatkan keselamatan, dan keselamatan itu dengan masuk Islam. Tetapi kata Ibnu Utsaimin, tidak boleh dijawab dengan jawaban yang lebih baik. Karena itu menunjukkan ketundukan dan rendahnya kita di hadapan dia. Maka apabila non-muslim dia mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Apabila ada seorang mengucapkan salam sudah lengkap dari awal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab dengan jawaban yang setimpal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kemudian mendapatkan atau kita tambahkan dengan doa yang lain, maka diperbolehkan. Sebagian ulama memperbolehkan adanya tambahan, misalnya ketika orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa mardhatuh. Ya, dengan tambahan itu. Ya, ini pun diperbolehkan. Kemudian yang kedua, menjawab dengan jawaban yang setimpal dan baik itu dari ya tata cara penjawaban atau tata cara menjawab dari salam tersebut. Ada orang salam dengan penuh semangat kepada kita, assalamualaikum. Kemudian kita ngelihat aja sama dia, enggak, waalaikumsalam. Ini kan enggak setimpal. Ya, ini tidak setimpal. Ya, ada orang kita salam sama dia sudah semangat, assalamualaikum. Dia noleh aja enggak sama kita. Dia jawabannya kayak orang sariawan, waalaikumsalam. Ini enggak setimpal tuh. Ya, oleh sebab itu suatu ketika Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau lewat sama murid-muridnya sedang berkumpul. Syekh, masya Allah, walaupun beliau sudah sepuh, ya beliau itu selalu semangat. Ketika beliau mengajar, ketika beliau berbicara, selalu berapi-api. Ini Syekh Utsaimin ini. Selalu semangat. Kita lihat, kita hadir di majelis-majelis beliau, itu walau kita dalam keadaan ngantuk, tapi beliau selalu lantang suaranya. Ya, makanya tidak ada orang ngantuk rata-rata di majelis beliau. Kenapa? Karena siap-siap kalau ngantuk langsung ditunjuk sama beliau, antakum. Ya, berdiri, jawab dulu pertanyaan saya, kan begitu. Saya biasa dulu kita kalau duduk di majelis Ibn Utsaimin rahimahullah, kita nyari-nyari duduk di balik tiang. Kenapa? Karena takut ditunjuk. Nanti ditunjuk kalau pas tahu alhamdulillah, kalau pas tidak tahu bisa malu juga kita di hadapan ratusan orang. Maka biasa kita ambil posisi di apa di balik tiang. Ya. Beliau suatu ketika lewat ke beberapa orang muridnya, beliau menjawab apa menyampaikan salam, assalamualaikum. Muridnya mengatakan waalaikumsalam. Syekh kemudian berhenti sejenak dan kemudian assalamualaikum. Begitu. Muridnya kemudian mengatakan waalaikumsalam. Ajabnakum ya Syekh, katanya. Kami telah menjawab jawaban Anda tadi, Syekh. Syekh mengatakan, saya tahu kalian sudah menjawab, tetapi jawaban kalian tidak setimpal dengan suara saya. Suara saya mungkin volumenya 30, kalian volume yang kalian keluarkan hanya 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, harus minimal setimpal dan bukan dari segi redaksinya tetapi dalam tata cara dan kaifiatnya, ya. Seperti itu wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Masih dari hadirin kami silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terkait dengan salam Ustaz, sekelompok atau segolongan kaum muslimin khususnya di yang saya saksikan misalnya di pemerintahan itu kadang-kadang mengucapkan salam, assalamualaikum, terus menambahkan dengan salam dari salam-salam agama lain.
0: Yeah.
3: Nah, bagaimana pandangan syariat mengenai hal tersebut, Ustaz? Mungkin. Nah,
0: alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Tidak seyogianya seorang muslim mengatakan hal itu. Karena ini adalah bagian daripada liberalisme. Bagian dari wihdatul adyan, upaya untuk menyatukan agama-agama. Dan ini tertolak dalam Islam. Ya, dengan mengucapkan salam dalam agama lain, maka ini bagian daripada bentuk peribadatan dengan agama lain. Kenapa sih kita enggak pede? Ya, terkadang orang agama lain mengucapkan salam tidak pakai agama dia. Tidak pakai ucapan selamat agama dia. Coba lihat itu Pak Luhut Panjaitan itu. Ya, sebagian kaum muslimin tertipu. Dia terkadang, saya sering lihat pidato dia, langsung dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salam sejahtera bagi kita sekalian. Tidak ada om apa swastiwastu atau salam kebudayaan atau apalagi sekarang. Salam. Ya. Coba apabila kita lihat assalamualaikum, adakah yang lebih baik daripada itu? Dia lebih baik daripada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Lebih baik daripada apa? Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semuanya sudah tercakup dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bertemu, selamat pagi. Yang penting kamu pagi selamat, siang terserah deh. Kan gitu. Ya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sudah ada dalam assalamualaikum. Itu artinya apa? Salam sejahtera juga.

0: rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa barakatuh, dan seluruh keberkahan semoga Allah limpahkan kepadamu. Ada yang lebih baik daripada salam seperti itu? Ya, salam kebudayaan, salam sebagai bentuk budaya. Kita memandang salam bukan hanya sebagai budaya, tapi sebagai agama, lebih daripada hanya sekedar budaya. Ya, jadi salam dalam Islam itu adalah ibadah, dan kita diberikan pahala karenanya. Kalau salam itu ibadah, kenapa salam kita katakan ibadah? Pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan salam. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang pahala yang dapat kita raih jikalau kita mengucapkan salam. Ada seseorang lewat di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka mengatakan assalamualaikum, atau ia mengatakan assalamualaikum. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, asyarah. Pahalanya 10 dia dapat tuh. Lewat orang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi dan para sahabatnya. Kata Rasulullah, isyrun. Dia dapat pahala 20 tuh. Lewat orang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Rasulullah mengatakan, salasun. 30 dia dapat. Ini menunjukkan bahwa dia ibadah. Mengucapkan salam itu ibadah. Di sana ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Dan Allah siapkan pahalanya. Berarti ibadah. Oke, ketika kita menyampaikan ucapan penghormatan seperti yang saat ini kita kenal, para pejabat dan lain sebagainya, ya, dengan salam dalam bahasa lain, berarti dia telah beribadah dengan ibadah agama lain. Apa itu hukumnya? Ya, kita katakan tidak diperbolehkan. Lucunya lagi, saking tidak pedenya sebagian kaum muslimin, sudah jelas-jelas di hadapan dia kaum muslimin semua, masih juga pakai om swastiwastu. Kan ada tuh, ya, kita dalam semua muslim, tapi masih tidak cukup dengan mengucapkan salam, kalau tidak disebutkan salam budaya, salam, apa semua disebutkan. Ini tentu adalah bagian dari dampak dakwah wihdatul adyan, penyatuan agama-agama dan sekulerisme yang tentu diperangi oleh Islam. Tapi saking takutnya untuk dikatakan radikal, ya, sekarang ini orang mengamalkan agama, mengamalkan syariat, itu dituduh radikal. Kalau kita benar-benar menjalankan agama ini, ya, sebagian orang katakan itu radikal. Kenapa radikal? Katanya fanatik. Ya, beribadah kepada Allah, beragama ini memang harus fanatik terhadap, ya, terhadap agama kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Demikian wallahu taala alam.
1: Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Masih ada, jika masih ada dari hadirin kami silakan. Nah, kalau belum ada kita bacakan pertanyaan yang telah masuk via SMS dari 0853-3331 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya tentang perakiraan cuaca dan orang yang mengatakan biasanya hujan turun pada awal atau pertengahan atau akhir bulan. Begitu juga musim kemarau dan musim hujan pada bulan tertentu menurut kebiasaan musim tersebut, dengan namun tetap berkeyakinan bahwa itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan.
0: Ya, tidak apa-apa kalau itu kan hanya perakiraan. Ya, tetapi sebaiknya dalam perakiraan cuaca itu diikuti dengan kata-kata bimasyiatillah atau insyaallah. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa perakiraan cuaca yang saat ini di Indonesia diwakili misalnya oleh BMKG, ia mengatakan bahwa besok di kota Kendari insya Allah akan hujan, itu setelah mereka melihat pergerakan angin, pergerakan awan, maka mereka secara ilmiah bisa membuktikan itu. Ya, bisa membuktikan itu. Itu pun terbatas. Hanya 3 hari ke depan.

0: Lebih daripada itu pada umumnya mereka tidak bisa. Ya, kita lihat sekarang di aplikasi-aplikasi juga bisa mendeteksi itu. Ya. Tetapi tidak boleh kita memastikan hal itu. Oleh sebab itu kalau di Saudi Arabia misalnya kita lihat acara di televisi tentang acara perakiraan cuaca, mereka selalu mengatakan at-taqsu ghadan bimasyiatillahi ta'ala kada wa kada. Besok atau cuaca besok insyaallah itu atas kehendak Allah akan begini gitu ya. Jadi selalu ada kata-kata at-taqsu bimasyiatillahi ta'ala hakada. Ya. Kalau di negeri kita biasanya kosong dari kalimat-kalimat seperti ini, langsung mengatakan besok Jakarta hujan atau berawan gitu kan. Alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita mengatakan perkiraan cuaca esok insyaallah, maka ini adalah akan lebih menampakkan kehendak Allah Subhanahu wa taala ketimbang perkiraan dari kita, wallahu taala alam. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan sama halnya kalau orang awam misalnya melihat awan yang mendung kemudian ia katakan nampaknya ini akan hujan. Apakah ini adalah pernyataan yang diperbolehkan ataukah tidak? Pernyataan yang diperbolehkan karena ada tanda-tanda dan ciri-ciri. Walaupun tentu harus berkeyakinan bahwa itu tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala.
1: Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari 08123321 sekian. Bismillah, Ustaz, jika setelah sholat berjamaah subuh kemudian kita duduk-duduk sambil ngobrol sampai waktu syuruk, kemudian kita sholat dua rakaat, apakah itu termasuk dianggap sholat syuruk karena kita ngobrol-ngobrol?
0: Taib, ngobrolnya apa pembahasannya? Kalau seandainya pembahasannya pembahasan yang baik, pembahasan tentang amal soleh, maka dia bagian daripada zikir. Anda jangan beranggapan bahwa zikir itu adalah hanya mengucapkan tasbih atau tahmid atau istighfar. Seluruh perkataan yang baik juga dapat bernilai zikir. Ya, zikir bukan hanya dengan lisan, termasuk dengan anggota badan. Ya, maka itu pun bagian daripada zikir. Tetapi kalau pembahasannya yang dalam obrolan tersebut adalah obrolan yang tidak bermanfaat, maka kita katakan bahwa itu dapat mengurangi pahala yang telah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, wallahu taala alam.
1: Tapi pertanyaan terakhir dari 08227124 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah ada amalan-amalan khusus supaya jodoh kita cepat datang? Karena niat saya mau menikah di umur 22 tahun. Dan insya Allah bulan depan umur sudah masuk 22 tahun. Terima kasih.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Yang terpenting bagi kita sekalian bukan mempercepat dapat jodoh, tetapi memperbaiki diri kita agar jodoh yang kita peroleh pun adalah jodoh atau pasangan hidup yang soleh atau solehah. Sehingga sebelum kita mendapatkan itu, kita harus membenahi dan memperbaiki diri kita sehingga pasangan kita pun baik sesuai dengan kualitas diri kita sendiri. Karena sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, ya, bahwa orang at-tayyibin lit-tayyibat, orang laki-laki yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik, dan wanita yang baik bagi laki-laki yang baik, ya, laki-laki yang buruk bagi perempuan yang buruk, demikian juga sebaliknya. Ya. Adapun berkenaan dengan amalan, pertama jikalau yang bertanya yang adalah ikhwan, adalah terlebih dahulu kita sekalian harus membekali diri kita dengan ilmu tentang pernikahan. Ya, tentang kehidupan berumah tangga. Kemudian berikutnya adalah mempersiapkan diri dari segi ba'ah, kemampuan finansial. Sehingga kemudian tatkala kita maju untuk menikah telah memiliki kemampuan finansial, dan kemampuan finansial sangat penting. Oleh sebab itu Rasulullah SAW merekomendasi seorang sahabiyah untuk menolak Muawiyah karena dipandang bahwa beliau tidak punya uang. Ya. Setelah itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik melalui perantaraan orang-orang yang kita percaya. sebaiknya adalah tidak bergerilya sendirian, tetapi melalui perantara, ya, bisa bertanya kepada keluarga kita atau kepada orang-orang yang kita percaya untuk mendapatkan jodoh tersebut. Bismillahi taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya, wallahu taala alam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu taala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya, supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
2: ...94,3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
4: Sis, kamu tahu gak? Kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Ih, serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jika lo itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya, bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahu, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: tarkun lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamun biha wa 'azmun 'ala al-istiqamati 'alayha. Fat-taubah la budda fiha min al-amrayn: ar-ruju' mimma yakrahu Allah wa al-iqbal 'ala ma yuhibbu subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana al-insan bi hadhihi as-sifah raji'an tarikan ma yakrahu Allah muhibban lima ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala bihi fa innahu yakunu muflihan haqqan ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sebagian orang ketika ditinggalkan oleh bulan si Ramadan, berakhir pula lah keistiqomahan yang dia lakukan, sehingga dia tidak lagi mengenal masjid, dia tidak lagi menyentuh mushaf Al-Quran, dia tidak lagi melaksanakan saum.

sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad itu sudah meninggal. Maka demikian juga kita katakan, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat." Barang siapa yang beribadah kepada Ramadan, maka ketahuilah sesungguhnya Ramadan itu telah berlalu. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah dan menginginkan keistiqomahan, maka keistiqomahan tidak pernah berakhir sehingga ajal menjemput kita sekalian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muaz bin Jabal.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah salat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
4: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
11: dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Umar radhiyallahu ta'ala an qari: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
11: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam.

0: berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Abdurrahman, عبد الله.

0: Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
0: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ustadz menjawab,
4: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfuz, qada dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
9: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada apa, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
7: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar, penuntut ilmu dan nanti mengajar, maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan mazhab atau belajar dari fikih hadis, kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz, seperti Sahih Fikih Sunnah, seperti Fikhus Sunnah, dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin, Ustaz, untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan, dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
10: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
11: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
12: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat, ujian yang mengangkat derajat, bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi azab. Jadi azab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi azab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran nih buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min." Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. "Min wasabin wala nasabin wala saqamin hatta alham yahamma wasyauka yashqa." Tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia gak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
13: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
14: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
15: Radio Muad bin Jabal

0: أسرف في القتل.
1: راديو مؤذ بن جبل
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa ruang dengar Sahabat Muaz di kesempatan subuh hari ini. Dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara kajian Tafsir Al-Muyassar di kesempatan pagi hari ini, di mana kita akan bersama kembali mendengarkan siaran ulang dari kajian Tafsir Al-Muyassar di pembahasan Quran Surah Al-Ahzab di ayat keempat. Oleh karena itu, mari bersama-sama langsung saja kita dengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar berikut ini, dan tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa laka syukur. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari surat Al-Ahzab.

0: الله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Wallahu yaqulul haqqa. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Wa huwa yahdis sabil. Dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana pandangan Islam dalam meletakkan kebenaran, dalam menyikapi adat istiadat dan budaya. Karena ayat yang mulia ini dengan tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab kaitannya sangat erat, korelasinya sangat kuat, di mana di tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip dan konsep hidup seorang mukmin, yaitu takwa, mengikuti wahyu dan tawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini menjelaskan kepada kita sekalian dengan membongkar beberapa tradisi orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian memang benar-benar bertakwa, jika kalian benar-benar mengikuti wahyu, dan jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian harus meninggalkan anggapan-anggapan manusia yang bertentangan dengan kenyataan dan syariat. Dan ini sangat penting korelasinya. Di ayat yang pertama Allah merintahkan kita untuk bertakwa. Di ayat yang kedua Allah merintahkan kita untuk mengikuti dalil. Di ayat yang ketiga Allah memerintahkan kita untuk bertawakal. Maka seakan-akan Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa, jika kalian mengikuti dalil, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka tinggalkanlah adat dan budaya yang bertentangan dengan syariat gitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang budaya-budaya dan adat yang bertentangan dengan syariat yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu gitu. Karena wahyu ini datang adalah untuk meluruskan keyakinan, untuk memperbaiki pola pikir kita, dan untuk mengoreksi tradisi yang menyimpang. Islam tidak melawan tradisi secara mutlak, karena hukum asal adat, budaya, tradisi itu boleh hukumnya dalam Islam, boleh dikerjakan. Semua adat, budaya, tradisi, hukum asalnya boleh untuk dikerjakan, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Nah, disinilah Allah Azza wa Jalla menjelaskan di ayat yang keempat ya dari surat Al-Ahzab ini, bagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dalam kasus dan permasalahan zihar dan permasalahan at-tabanni, ya, mengangkat anak dalam Islam. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, Ma ja'alallahu li ahadin minal bashari min qalbaini fi sadrih. Allah tidak pernah menjadikan dua buah hati di dalam dada manusia. Wa ma ja'ala zaujatakum allati tudhahiruna minhunna fil hurmah kahurmati ummahatikum. Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar itu pengharamannya sama dengan pengharaman ibu-ibu kalian. Wa ziharu, dan zihar itu adalah ayyakula rajulu limra'atihi, seorang pria berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Wa qad kana hadha talaqan fil jahiliyah, dan ini merupakan bentuk talak di masa jahiliyah. Fabayyanallahu anna zawjah la yasiru umman bihal, maka Allah menjelaskan bahwa seorang istri tidak mungkin menjadi ibu, ya tidak mungkin menjadi seorang ibu, ya, ibu sebagai ibu sendiri. Wa ma ja'alallahu al-auladal mutabannina abna'a fi syar, demikian juga Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu seperti anak-anak kandung dalam syariat. Bal inna dhihara wa tabanni la haqiqata lahuma fit tahrimil abadi, akan tetapi zihar dan hukum mengangkat anak itu tidak ada hakikatnya bagi keduanya dalam pengharaman selama-lamanya. Fala takunu zaujatu mudhahar minhunna kal ummi fil hurmah, maka istri yang dizihar ya tidak seperti ibu dalam pengharaman. Wala yasbutun nasab bitabanni min qawli syahsil mudda'i, dan tidak pula anak angkat ya, dan tidak pula status anak angkat itu menjadi anak seperti yang dikatakan oleh orang yang mengaku. Hada ibni, ini putraku, fahuwa kalamun bil fam la haqiqata laha, itu hanyalah ungkapan dengan mulut yang tidak ada hakikatnya. Wala yu'taddu bihi, dan tidak dapat dijadikan acuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulul haqqa, dan Allah menyebutkan kebenaran. Wa yubayyinu li'ibadihi sabilahu, dan menjelaskan jalannya bagi hamba-hambanya. Wa yursyiduhum ila tariqir rasyad, dan memberikan petunjuk mereka ke jalan yang benar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lebih mendalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Ayat yang mulia ini memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab turun. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang bernama Jamil ibn Muammar al-Fihri, yang dijuluki Zulqalbain. Pria ini karena kecerdasannya dijuluki pada masa jahiliyah dengan julukan Zulqalbain, orang yang memiliki dua hati. Mereka menganggap dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga seakan-akan dia memiliki dua hati. Lalu Allah membatalkan anggapan tersebut. Ya, hanyasannya para ulama rahimahumullah menjelaskan ayat yang mulia ini dengan makna yang lebih luas. Ya, makna yang pertama adalah ayat yang mulia ini menegaskan sebuah kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kenyataan tidak akan pernah berubah karena ucapan manusia. Ya, seseorang tidak mungkin memiliki dua hati walau semua orang mengatakan itu dia memiliki dua hati. Walaupun semua orang mengatakan dia memiliki dua hati atau dia memiliki 10 nyawa misalnya, ya, tetap saja dia itu nyawanya satu, tetap saja hatinya itu satu. Ya, walaupun semua manusia mengatakan hal itu tidak akan merubah hakikat. Ya, ini menjadi kaidah yang sangat besar. Karena oleh sebab itu para ulama mengatakan al asma la tughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak merubah hakikat. Ya, nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Ya. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat yang mulia ini, bahwa tidak mungkin hati menggabungkan dua arah yang saling berlawanan. Hati itu tidak mungkin menggabungkan dua arah yang berlawanan. Tidak mungkin di dalam hati seseorang ada tauhid juga dia ada syirik. Tidak mungkin dalam hati seseorang ada sunnah ada bid'ah. Ya, tidak mungkin seseorang mencintai sunnah dan mencintai bid'ah sekaligus. Ya, tidak mungkin dia mencintai kebenaran dan mencintai kebatilan dalam sekaligus. Ketika salah satunya menguat, maka yang satunya pasti akan lemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak menjadikan dua hati pada dada seorang manusia. Ya, maka oleh sebab itu kita harus menentukan hati kita ini mau kita kasihkan sama siapa. Ya, dan dengan demikian banyak orang ingin misalnya mengatakan saya menginginkan dunia dan akhirat, ingin menggabungkan kedua-duanya, ingin keridhaan Allah dan ingin keridhaan manusia, ingin sunnah dan ingin hawa nafsu. Semuanya ini adalah meskipun tentu saling bertentangan, padahal hati ini akan lurus dan dia memiliki satu tujuan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, idza tafarraqa al-qalbu fil audiyah halak. Apabila hati kita itu bercerai-berai di berbagai macam lembah, maka dia akan binasa. Tidak mungkin bisa. Ya, kalau kita punya orientasi duniawi, ya akan duniawi saja yang lebih kuat. Ya, tidak mungkin dunia dan akhirat. Ya, kita mesti pilih mana yang harus kita jadikan sebagai prioritas utama kita. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala azwajukum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum." Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri yang kalian zihar itu seperti ibu kalian. Ya, apa itu zihar? Zihar itu merupakan salah satu tradisi jahiliyah di mana seorang suami ketika dia marah sama istrinya, dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Mereka menganggap bahwa ucapan itu menyebabkan istri seperti ibu kandungnya. Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Sehingga akibatnya apa? Ya, istri tidak lagi dianggap sebagai istri oleh mereka. Bahkan mereka juga tidak mencerainya secara langsung. Tapi walaupun itu dipandang sudah tidak menjadi istri. Cerai ya tidak, dicerai seperti dicerai ya iya gitu. Sehingga mengakibatkan istri itu tergantung, terkotang-katung tanpa kepastian. Dan ini adalah merupakan bentuk kezaliman terhadap kaum wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan tradisi ini. Ya, wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Istri-istri yang kalian zihar itu bukanlah ibu kalian. Ya, sama. Tidak mesti anti alayya ka dhahri ummi, mereka terkadang mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti misalnya. Engkau bagiku seperti punggung saudariku. Kamu tuh kayak saudara saja. Kok kayak saudari saja. Ya itu juga maknanya engkau bukan istriku gitu. Tapi juga tidak mereka cerai. Ya oleh sebab itu salah seorang dosen kita di Madinah, guru tafsir, ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, saya tanya, "Syekh, gimana hukumnya seorang suami memanggil istrinya Umi. Kan di dalam tradisi jahiliyah disebutkan anti alaya kazohri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ya, ini di Indonesia bukan lagi seperti punggung, dipanggil ibu memang, Umi, Umi, gitu. Ini apakah mengambil hukum zihar ataukah tidak? Langsung syekhnya itu dia mengatakan, wallahi ada, katanya asyad bin adzihar. Ini ungkapannya lebih daripada zihar. Katanya enggak bisa saya bayangkan ada suami memanggil istrinya Umi. Umi itu adalah lafzul bir. Ya. Panggilan ibu itu adalah panggilan bakti seorang anak kepada ibu. Kecuali kalau kita manggil Ummu Fulan gitu. Panggil Ummu Fulan. Ya, walaupun tentu ini adalah bagian dari tradisi, kembali kepada tradisi, tapi Syekh itu berpendapat enggak boleh. Ketika saya tanyakan enggak boleh. Ya, tetapi tentu bahwa kaidah di dalam usul fikih adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Dan budaya berbeda, ya, di mana panggilan Umi yang biasa dilontarkan oleh orang kita terhadap istrinya bukan bermaksud untuk zihar, tetapi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana, ya, bagaimana memanggil ibunya. Ya, kalau jadi kalau antum berdua jangan panggil Umi lagi, panggilnya sayang gitu. Apalagi belum punya anak gitu kan. Tapi kalau sudah punya anak jangan kalau belum punya anak jangan panggil Umi, tapi kalau sudah punya anak oke lah untuk mengajari ini. Agar karena budaya kita berbeda. Ya, kalau budaya kita kalau memanggil nama, ya, memanggil nama itu enggak sopan. Ya, tapi misalnya orang barat atau orang terkadang manggil nama biasa saja walaupun sama orang tua. Ya, kemarin misalnya ada tamu kita dari Inggris di sini. Ya, dia manggil sama orang tua tetap aja misalnya dia panggil namanya gitu kan. Kalau kita itu enggak sopan. Ya, dia panggil ibunya, dia panggil namanya saja begitu. Wih, saya bilang, wih, kalau Indonesia ini enggak sopan nih. Tapi budaya mereka sudah seperti itu, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan kebiasaan jahiliyah tentang zihar itu. Karena pada hakikatnya walaupun dikatakan engkau bagiku bagaikan punggung istriku, tetap saja dia tidak merubah hakikat. Ibu ya ibu, istri ya istri gitu ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama tadi, al-haqa'iq la tataghayyar bi al-fadhil mujarradah. Hakikat itu tidak hanya berubah dengan ucapan kosong. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, budaya yang ketiga yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini, wa ma ja'ala adniyakum abna'akum, dan Allah tidak menjadikan anak angkat kalian seperti anak kandung kalian. Ya, ini juga menjadi salah satu tema besar dalam surah Al-Ahzab yang kemudian dijelaskan kembali di ayat yang kelima tentang masalah tabanni. Ya. Dan sebelum Islam, orang Arab itu memiliki sistem adopsi, mengangkat anak. Dan bukan hanya mengangkat anak, tetapi mereka menisbatkan anak itu, menisbatkan nasab anak itu kepada dirinya. Ya, seperti zaman dahulu misalnya Zaid ibn Harithah sebelum datangnya Islam, mereka memanggilnya Zaid ibn Muhammad karena Zaid, ya, dijadikan anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian turun ayat yang kelima dari surat Al-Ahzab ini, barulah kemudian Zaid ibn Harithah yang sebelumnya dipanggil Zaid ibn Muhammad, ya, dirubah menjadi Zaid ibn Muhammad, Zaid ibn Harithah, kembali kepada nasabnya. Ya, anak angkat di zaman jahiliyah dianggap sama seperti anak kandung, memakai nasab anak angkatnya, mewarisi dan memiliki seluruh hukum anak kandung. Maka Islam datang meluruskan tradisi dan budaya ini. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perbedaan antara tabani dengan kafalah. Ya, antara mengangkat anak dengan mengasuh anak. Ini beda. Ya. Kita ketahui bahwa tabani mengangkat anak dan menisbatkan anak kepada diri kita, memasukkannya ke dalam anggota keluarga kita, memasukkannya ke dalam slip gaji kalau PNS, itu terlarang, enggak boleh. Tapi kafalah, mengasuh anak, menyantuni anak, ini adalah termasuk amalan yang mulia. Terutama apalagi jika anak itu anak yatim misalnya. Nabi SAW beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan anak yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, namun Islam melarang tabanni, yaitu mengubah nasab anak kepada selain ayah kandungnya. Karena nasab itu adalah amanah. Ya, dan bahkan di dalam Islam ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak dimiliki dalam agama lain. Jadi ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama itu nasab. Nasab ini tidak diperhatikan dalam agama lain. Ya, namun sangat disayangkan juga tidak banyak diperhatikan oleh bangsa kita. Ya. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan silsilah nasabnya sampai kakek ketujuh? Ya, mungkin tidak ada ya yang bisa menyebutkan kakeknya sampai kakek ketujuh. Jarang. Tapi kalau orang Arab kita tanya, saya pernah tanya anak SMP. Jadi di kampus Universitas Islam Madinah itu kan ada Darul Hadis Madaniyah. Ya, di UIM tapi tingkat SMP dan SMA-nya. Jadi kalau kita pas waktu istirahat itu biasanya kita di kantin sama anak SMP itu. Saya tanya, "Kamu siapa?" Bilang fulan, "Ibn fulan, Ibn fulan, Ibn fulan, Ibn fulan, Ibn fulan." Sampai ketujuh dia bisa. Ya, dan semua bisa. Ya, tapi kalau kita ya paling kita cuman bisa nyebut kakeknya kakek itu sudah sangat luar biasa. Ya, sebagian orang itu bisa menyebutkan nama kakeknya sudah alhamdulillah. Ya, bahkan ada salah seorang ihwa dapat paket, dapat surat ke ICM. Saya tanya, "Fulan," disebutkan nama bapaknya gitu kan. Saya bilang, "Ini siapa?" Dia bilang, "Enggak tahu siapa." Nanti sudah satu jam dia telpon saya, "Ustaz, itu anak. Itu nama anak." Gitu. "Loh, tadi antum anak tanya tidak tahu." Katanya, "Itu karena nama bapak saya, tapi bukan bapak saya itu dipanggil sekarang bukan nama dengan nama aslinya." Jadi nama asli bapaknya itu ternyata nama suku kata yang keduanya itu. Ya, jadi orang kita tidak memberikan nasab. Nasab itu ciri khas Islam. Pertama nasab. Yang kedua selain nasab apa? Ya, nasab. Kemudian yang kedua adalah sanad. Sanad. Ini hanya ada dalam agama Islam. Ya. Oleh sebab itu para Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Laulal isnad," ya, kalau bukan karena sanad, sungguh orang akan berkata apa saja tentang agama. Ya, tapi karena sanad itu terjaga, maka agama ini jadi terjaga. Kita mengetahui ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan. Semua ada sanadnya. Sanad itu sangat dijaga dalam Islam. Dalam disiplin ilmu ya ada namanya sanad, baik dalam qiraat, dalam Quran, dalam sunnah, bahkan kitab para ulama itu kita kenal namanya sanad. Saya punya sanad kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, dan seterusnya. Ya, sanad ini tidak ada dalam agama lain. Dalam agama lain enggak ada sanad. Oleh sebab itu Al-Qur'an semua sanadnya mutawatir, itu kan. Kalau kita tanya Injil mana sanadnya? Tidak ada sanad. Ya, siapa yang menterjemahkannya? Enggak tahu. Coba lihat antum Alkitab misalnya. Siapa yang menterjemahkannya? Dia menterjemahkannya dari bahasa apa? Enggak jelas. Bahasa aslinya tidak jelas, bahasa siapa yang menterjemahkan juga tidak jelas. Siapa yang menterjemahkan tidak diketahui, di situ hanya tercantum percetakan. Ya. Jadi sanad yang kedua. Yang ketiga i'rab. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ya ada yang dinamakan dengan i'rab. Ya, i'rab itu kita mengetahui status struktur dari masing-masing kata. Ya, baik dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini sangat menjaga kemurnian makna daripada teks Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab itu amanah, salah satu ciri khas dalam Islam. Tiga ciri khas dalam agama Islam. Apa tadi? Nasab, sanad, dan i'rab. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nasab itu banyak sekali konsekuensi hukum. Berkenaan dengan warisan, berkenaan dengan masalah kemahroman, masalah pernikahan, masalah perwalian, masalah nafkah, masalah identitas keluarga dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Dzalikum qaulukum bi afwahikum." Ya, masalah zihar dan tabani serta pernyataan orang memiliki dua hati tadi, itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja yang tidak ada hakikatnya. Ya, qaulukum bi afwahikum. Ya, itu hanya slogan, hanya istilah, hanya tradisi budaya, tidak berdiri.

0: Allah Ta'ala berfirman, wallahu yaqulul haqq, dan Allah mengatakan yang benar. Ini adalah kalimat yang sangat agung, karena manusia bisa salah, manusia bisa lupa, manusia bisa tertipu, manusia bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulul haqq, Allah senantiasa mengatakan kebenaran. Karena oleh sebab itu wahyu harus dijadikan sebagai standar, ya, sebagai standar kebenaran oleh seorang mukmin, bukan opini manusia, bukan tradisi dan budaya, bukan pendapat mayoritas, tapi wahyu. Ittabi ma yuha ilaika min rabbik wa huwa yahdis sabil. Kemudian Allah menutup firman-Nya dan Allah menunjukkan jalan yang benar. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tradisi jahiliyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, wa huwa yahdis sabil, dan Dia menunjukkan jalan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membatalkan kebatilan, Allah juga menunjukkan jalan yang benar. Oleh sebab itu di dalam berdakwah semestinya kita tidak hanya mengatakan ini salah, yang ini keliru, yang ini menyimpang, tetapi juga kita harus menjelaskan ini salah dan ini yang benar, begitu ya. Demikian wallahu taala alama sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
7: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
5: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
8: Radio Mu'ad bin Jabal.
9: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاذ بن جبل 94.3 FM.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafred Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
6: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
7: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
6: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
7: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, siapa di antara sahabat Mu'adz yang saat ini ya sudah mau berangkat kerja atau mungkin berangkat untuk ke kampus atau mengantar anak ke sekolah, tapi masih ingin menarik selimut, masih ingin tidur. Atau mungkin ada yang susah tidur, padahal maksudnya sudah tidur cukup lama, tapi begitu bangun, dia masih merasa capek. Nah, ternyata tidur itu, sahabat semua, dimanapun Anda berada, bukan cuman soal berapa jam kita berada di tempat tidur. Karena ada orang yang dia mungkin tidurnya cukup lama, tetapi bangun-bangun tetap tidak merasa segar. Ada juga yang karena kesibukannya hanya tidur sebentar dan akhirnya menjalani hari dengan rasa kantuk dan lelah ya akibat tidurnya tidak lama. Tapi sebenarnya apakah atau tidur yang bagaimana yang baik itu? Apakah cukup hanya dengan kita memperhatikan waktu atau durasi tidur? Atau kita juga harus memperhatikan kualitas tidur, hal-hal yang berkaitan dengan tidur ini? Nah, di kesempatan pagi hari ini, kita akan mengulik sedikit, ya, berbicara tentang sebuah penelitian berkaitan dengan tidur, sahabat semua, dimanapun Anda berada. Dan tentunya, ada beberapa tips sederhana agar waktu istirahat kita benar-benar bisa membantu tubuh mulai hari dengan lebih segar, lebih baik, bismillah ta'ala. Oleh karena itu, bersama-sama kembalikan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Sahabat semua dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini menemani waktu pagi sahabat semua sekalian. Dan apa kabar pagi hari ini? Ya, semoga semuanya, kita semua dalam keadaan sehat dan siap menjalani aktivitas hari ini. Dan apapun aktivitas kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoinya, serta tentunya memudahkan segala urusan kita. Sahabat semua dimanapun Anda berada, ada pertanyaan menarik tentunya berkaitan dengan tidur. Berapa lama sahabat muas tidur semalam? Ini pertanyaan tentunya berkaitan dengan kualitas tidur dan durasi tidur serta efeknya terhadap kesegaran tubuh kita. Tapi ada yang lebih penting. Bangun tadi, ya, kita habis tidur kemudian kita bangun, itu terasa segar atau justru kita masih ingin kembali ke kasur? Kalau jawabannya masih mengantuk sekali, mungkin, ya mungkin malam tadi kita kurang tidur. Tapi tahukah sahabat mas bahwa kurang tidur itu sebenarnya bukan hanya membuat kita mengantuk. Ketika kita kurang tidur, yaitu tubuh dan otak kita juga bisa ikut merasakan dampaknya. Nah, di kesempatan pagi hari ini, kita akan mengulak atau mengulas ya sebuah penelitian tentang kurang tidur, tidak atau bukan ya sekedar ngantuk. Kemudian dampaknya bagi tubuh apa? Mereka sahabat teman dimanapun Anda berada, setelah mungkin tidur larut malam, kemudian besoknya, atau bahkan mungkin malam tadi, kemudian hari ini merasa emosinya kurang stabil, mudah kesal, mungkin sedikit gangguan, kita jadi lebih sensitif. Atau rasanya mungkin sulit untuk berkonsentrasi. Ternyata sahabat semua dimanapun Anda berada, ini bukan hanya perasaan kita saja. Tapi memang ada penelitian yang menggabungkan hasil dari lebih 150 penelitian eksperimental yang menemukan bahwa kehilangan tidur dapat memengaruhi emosi. Jadi orang yang kurang tidur, dia cenderung mengalami penurunan perasaan positif dan peningkatan gejala kecemasan. Artinya, tidur itu bukan hanya waktu untuk mematikan tubuh. Tapi saat kita tidur, otak juga dia mendapatkan kesempatan untuk memulihkan dan mengatur berbagai fungsi yang penting bagi kita. Jadi kalau pagi ini kita merasa mudah bad mood ya, kalau kata orang, atau mungkin kita mudah kesal, gampang sekali kita marah setelah tidur yang larut malam, bisa jadi tubuh kita sebenarnya sedang memberikan sinyal kepada kita bahwa kita butuh tidur yang cukup. Makanya di kesempatan selanjutnya kita harus belajar bagaimana tidur yang cukup dan berkualitas. Selain itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, ternyata kurang tidur juga itu ada pengaruhnya terhadap rasa lapar. Sekarang kita akan masuk ke hal yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu makan. Para sahabat Mas merasa bahwa mungkin setelah begadang, ya justru kita rasa-rasanya lebih lapar. Atau mungkin setelah tidur terlalu sedikit, tiba-tiba ingin makan makanan yang manis. Atau mungkin gorengan. Atau pokoknya makanan-makanan yang tinggi kalorinya. Nah, ada penelitian yang menarik juga yang berkaitan dengan kurang tidur dan rasa lapar. Jadi sebuah meta-analisis terhadap 41 penelitian menemukan bahwa pembatasan tidur ini dapat meningkatkan rasa lapar dan asupan energi. Dengan kata lain, kurang tidur bisa membuat kita lebih mudah merasakan lapar. Bahkan dalam penelitian tersebut, orang yang tidurnya dibatasi mengonsumsi rata-rata sekitar 253 kalori lebih banyak per hari. Dan tentu ini bukan berarti setiap orang yang kurang tidur pasti akan makan sebanyak itu ya. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kurang tidur, rasa lapar, dan perubahan metabolisme pada tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita sedang berusaha diet ya, berusaha menjaga pola makan, maka sebaiknya tentunya kita menjaga tidur kita. Jangan sampai kemudian kita tidur larut malam atau mungkin kita kurang tidur. Perhatikan apakah kita cukup tidurnya. Kemudian efeknya jangka panjang, sahabat semua dimanapun Anda berada, kurang tidur ini itu disebutkan ya, kalau kurang tidur hanya terjadi sekali atau sesekali, mungkin kita akan merasa lelah pada hari berikutnya. Tapi bagaimana kalau misalkan kebiasaan tidur ini berlangsung terus-menerus? Nah, penelitian dalam skala besar menemukan bahwa adanya hubungan antara durasi tidur yang terlalu pendek dengan berbagai masalah kesehatan. Di antaranya yaitu yang utama adalah diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan ini berkaitan dengan obesitas karena tadi ada penelitiannya, yaitu pengaruh kurang tidur dengan asupan makanan yang kemudian semakin tinggi. Namun ada hal yang perlu kita ingat, bahwa penelitian ini tentunya, penelitian seperti ini menunjukkan hubungan ya, bukan berarti kemudian setiap orang yang kurang tidur pasti ya akan mengalami penyakit tersebut. Tapi dia hanya meneliti bahwa ada keterkaitan antara kurangnya tidur dan juga penyakit tertentu atau resiko penyakit tertentu. Ada banyak faktor lain yang juga berperan. Jadi jangan langsung, tentunya tidak bisa langsung disimpulkan ya, bahwa kalau saya kurang tidur berarti saya pasti akan terkena penyakit diabetes atau tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan obesitas. Tapi kita akan cenderung ya, cenderung besar untuk mengalami resiko penyakit-penyakit tersebut. Maka pesannya adalah tidur yang cukup merupakan salah satu bagian penting dari menjaga kesehatan kita dan menghindarkan diri dari resiko penyakit-penyakit diabetes, tekanan darah tinggi ya, kemudian penyakit jantung dan obesitas. Selanjutnya sobat muat dimanapun Anda berada, kemudian berapa jam kalau begitu waktu tidur yang harus kita gunakan, yang kita butuhkan ya. Jadi untuk kebanyakan orang dewasa disebutkan bahwa rekomendasi umum itu berada di sekitar 7-9 jam setiap malam. Tapi kebutuhan tidur setiap orang memang bisa berbeda-beda. Yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah jamnya, tapi yang penting juga sahabat mas, yaitu kualitas tidur dan konsistensi waktu tidur juga penting. Jadi jangan pikir kalau misalkan kalau tidur 10 atau 12 jam, oh berarti saya pasti lebih sehat ya. Belum tentu. Tapi beberapa penelitian justru menemukan bahwa tidur yang terlalu sedikit maupun terlalu banyak sama-sama dapat berkaitan dengan masalah kesehatan kita. Jadi prinsip sederhananya adalah tidur yang cukup, tidur berkualitas, dan lakukan secara konsisten. Jadi dia berada di tengah-tengah, dia moderat. Dia tidak tidur terlalu lama, kita juga tidak tidur kurang ya, dan kita tidur berkualitas. Nah selanjutnya sahabat teman dimanapun Anda berada, kita akan mengulas kalau begitu bagaimana tidur yang berkualitas itu. Nah tentunya sebelum kita masuk, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari bersama kami di Radio Mas Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
11: Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
13: Halo Sobat Fitness.
14: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
15: Eh Pis, apa kau bikin itu?
14: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
15: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
14: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
15: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
16: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
14: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya. Hehehe.
17: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
18: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
17: Banyaknya itu dijual.
18: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
17: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
19: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
20: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mo sekalian dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah, tadi kita sudah belajar bersama, mengetahui bersama tentang pengaruh tidur dengan beberapa hal. Di antaranya tidur dengan suasana hati, ya, tidur dengan rasa lapar, dan juga bagaimana dampak tidur ini, bagaimana dampak kurang tidur dalam jangka panjang. Dan ternyata disebutkan tadi, tidur cenderung kurang tidur ya, cenderung akan membuat suasana hati jadi lebih sensitif. Kemudian kurangnya konsentrasi, serta di lain sisi kurang tidur juga pada rasa lapar ya, ini juga memiliki pengaruh. Jadi orang yang tidur, yang kurang tidur, disebutkan bahkan dia bisa mengonsumsi sebanyak 200 sekian kalori lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Jadi ini tentunya informasi menarik bagi kita semua, apalagi bagi sahabat Mos yang saat ini sedang menjaga pola makan, ya, sedang berusaha untuk bagaimana membuat atau memfitkan tubuh, ya, berada pada berat badan yang ideal. Maka tentunya menjaga kualitas tidur, menjaga jam tidur, ini merupakan salah satu upaya kita yang bisa kita lakukan untuk berada di berat tubuh yang ideal. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, apa kemudian tips sederhana ya kalau kita ingin memperbaiki kebiasaan tidur? Maka beberapa tips yang dapat kita lakukan adalah, yang pertama, buat jadwal tidur dan bangun yang kita usahakan, kita konsisten di sana. Jadi tidak harus langsung sempurna ya. Misalnya biasanya mungkin kita tidur pukul 1 malam. Jangan kemudian tiba-tiba kita paksakan tidur pukul 8 malam ya, karena pasti akan kita kesulitan. Kita akan sulit untuk tidur langsung pada jam tersebut. Tapi coba kita majukan secara bertahap. Mungkin kalau misalkan biasa kita tidur jam 1 malam, kita mungkin bisa mengaturnya untuk di jam 10 malam. Jadi kalau biasanya kita baru di kasur jam 1 malam, maka malam hari ini mungkin kita bisa coba mulai berada di kasur, sudah berudu, sudah cuci kaki dan lain-lain sebagainya, kemudian kita langsung berada di jam 10 malam, sudah ada di kasur. Kemudian baru bertahap-tahap kemudian kita usahakan untuk terus tentunya kalau bisa ya jam setelah isya lah ya, kemudian baru kita tidur. Kemudian perhatikan juga kafein ya, bagi yang suka ngopi atau ngeteh misalkan ya, kopi memang bisa membantu kita tetap terjaga, tetapi kalau dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur, maka kafein dapat mengganggu tidur pada sebagian orang. Jadi kalau misalkan kita sering sulit tidur, coba mungkin kita perhatikan kembali kapan terakhir kali kita minum kopi dan berapa jumlah atau takaran kopi yang kita minum. Termasuk juga minuman berkafein lainnya seperti teh ya Dan juga maca ya kalau tidak salah juga merupakan atau mengandung kafein. Kemudian selanjutnya sahabat muat dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah buat kamar tidur senyaman mungkin. Jadi usahakan lingkungan tempat tidur kita itu tenang, kemudian juga sinar lampu ya atau sinar yang dapat mengaruhi kualitas tidur kita ini tidak memengaruhi atau segelap mungkin ya, dan memberikan tentunya rasa nyaman bagi kita. Kemudian tips yang terakhir adalah jangan menjadikan begadang sebagai kebiasaan. Jadi kadang-kadang kita memang punya pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tetapi kalau misalkan hampir setiap malam juga kita tidur larut karena pekerjaan atau belajar, apalagi ya kita karena bermain game, menonton atau scrolling media sosial, tentunya ini sesuatu yang mungkin sudah waktunya kita evaluasi kembali kebiasaan tersebut. Dan tentunya yang kelima ya, dengarkan sinyal tubuh kita. Jadi kalau kita terus-menerus merasa mengantuk siang hari, sulit tidur, sering terbangun, atau masalah tidur sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, maka jangan dianggap sepele. Kita bicarakan segera, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penilaian atau evaluasi yang lebih tepat. Jadi sahabat muat dimanapun Anda berada, apa yang dapat kita ketahui bersama di kesempatan pagi hari ini adalah bahwa kurang tidur itu bukan hanya soal mengantuk. Kurang tidur, dia dapat ternyata memengaruhi suasana hati, rasa lapar, metabolisme, dan dalam jangka panjang ini berkaitan dengan faktor resiko timbulnya masalah kesehatan. Karena itu, mulai malam ini ya, mari kita usahakan. Kita paling tidak tanya dulu, apakah saya sudah memberikan tubuh saya waktu yang cukup untuk beristirahat atau tidak? Kita sering berusaha menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang baik dan berolahraga, tapi biasanya tidur merupakan salah satu hal yang kita lewatkan. Padahal tidur juga bagian dari menjaga kesehatan. Tidak perlu tentunya menunggu tubuh ini benar-benar kelelahan untuk mulai memperbaiki kebiasaan tidur. Tapi mulailah dari malam hari ini, tidur lebih teratur, berikan tubuh kesempatan untuk beristirahat, karena besok pagi kita ingin bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya karena alarm berbunyi, tetapi karena tubuh kita memang sudah cukup beristirahat. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka demikianlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Informasi dan tips yang telah kita berikan bersama, kita pelajari bersama berkaitan tidur dan berbagai dampak di kehidupan kita serta tips berkaitan dengan tidur ini. Sampai jumpa di kesempatan Spirit Pagi lainnya. Bismillah, kita akan terus hadir menemani sahabat muat sekalian setiap pagi pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
20: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
21: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
22: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
23: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
24: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
23: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta." Kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Tes 1-2 dicoba. Cek tes. Tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
2: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
1: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
2: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
1: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
2: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
3: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Epis, apa kau bikin itu?
5: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
6: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
7: Kini telah hadir Muaz Gym Club. Sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
8: Assalamualaikum, kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
9: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
8: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
9: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
8: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
10: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
0: Quran for Hafiz.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: حضرات السادة يرجى الانتباه.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
10: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
9: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
11: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
9: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
12: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
13: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
9: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sobat Mu'adz, dimanapun Anda berada, di setiap harinya tentunya kita sebagai manusia ya tidak luput dari namanya lupa dan salah. Oleh karena itu penting tentunya kita untuk terus saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu, bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Quote Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam. Ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
3: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, pagi hari ini tentunya menjadi kesempatan bagi kita semua untuk kembali memperbaiki diri kita. Dan salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki diri, langkah awalnya adalah kita evaluasi. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berhenti sejenak, bukan untuk memikirkan pekerjaan atau target kerjaan atau mungkin memikirkan apapun itu yang belum selesai kita kerjakan dan masih menunggu untuk diselesaikan. Tapi berhenti dalam artian ini adalah untuk kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita. Bagaimana keadaan diri saya hari ini? Bukan pekerjaan saya bagaimana? Bukan target saya apakah sudah tercapai apa belum? Tetapi berkaitan dengan diri kita. Terkadang sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita mungkin sibuk menjalani kehidupan, berbagai target kita usahakan untuk kita capai, berbagai pekerjaan kita usahakan untuk terselesaikan, sampai lupa memperhatikan orang yang sebenarnya paling lama bersama kita, yaitu diri kita sendiri. Jadi kita bangun pagi, bekerja, belajar, mengurus keluarga, menyelesaikan tugas, mengejar target, memenuhi kebutuhan orang lain, dan semuanya kita lakukan setiap hari. Sampai kadang-kadang kita lupa bahwa tubuh kita juga kita gunakan, yang kita gunakan untuk melakukan semua itu juga membutuhkan perhatian. Kita lelah, tetapi kita tetap memaksanya untuk berjalan. Ketika lapar, kita menunda untuk makan. Ketika kita mengantuk, kita terus memaksakan diri untuk tetap terjaga. Ketika pikiran kita penuh, kita bahkan bisa saja mengatakan istirahatnya nanti saja. Seolah-olah tubuh kita ini akan selalu baik-baik saja. Padahal sahabat semua, dimanapun Anda berada tentunya, kita mengetahui bahwa tubuh memiliki keterbatasan. Tubuh juga memiliki kebutuhan. Tubuh juga memiliki haknya. Hak untuk beristirahat. Hak untuk mendapatkan makanan yang cukup. Hak untuk makan. Hak untuk diberi makan. Hak untuk diberikan nutrisi. Hak untuk bergerak. Hak untuk mendapatkan tidur yang cukup. Istirahat yang cukup. Hak untuk mendapatkan perhatian kita ketika kita mulai merasa tidak baik-baik saja. Sahabatmu dimanapun Anda berada, mungkin kita sering merasa bahwa istirahat adalah sesuatu yang harus dilakukan setelah semua pekerjaan itu selesai. Tapi coba kita pikirkan lagi, apakah pekerjaan kita ini sebenarnya benar-benar akan pernah selesai seluruhnya? Hari ini selesai satu pekerjaan, besok muncul lagi pekerjaan lain. Hari ini menyelesaikan satu masalah, besok mungkin ada masalah yang berbeda. Kalau kita menunggu sampai semuanya, semua pekerjaan itu selesai untuk beristirahat, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar memberikan waktu kepada diri kita sendiri. Karena itu, merawat diri bukan berarti kemudian kita menjadi malas. Beristirahat bukan berarti kita tidak produktif. Dan mengambil waktu untuk diri sendiri bukan berarti kita egois. Tapi ketika tubuh kita sehat dan pikiran kita lebih baik, kita tentunya binillahi ta'ala bisa menjalankan tanggung jawab dengan lebih baik pula. Bayangkan sebuah kendaraan. Seberapa bagus pun kendaraan itu, tetap tentunya dia membutuhkan bahan bakar. Dia membutuhkan daya yang menggerakkan dia, sumber daya yang menggerakkan dia. Dia tetap membutuhkan perawatan. Dia tetap membutuhkan waktu untuk di-stop dulu, untuk diberikan jeda. Kita mungkin sahabat semua dimanapun Anda berada terus mengendarai kendaraan tersebut tanpa pernah mengisi bahan bakar. Tidak mungkin kita bisa jalan tanpa adanya bahan bakar. Atau bahkan mungkin kita bisa saja mengendarainya, mengendarai kendaraan tersebut sampai bahan bakarnya habis. Dan kita bisa saja mengendarainya sampai atau tidak melakukan perawatan sama sekali. Tapi ketahui bahwa sahabat semua dimanapun Anda berada, perbuatan kita ujungnya pasti akan membuat kendaraan itu mogok karena kehilangan daya, kehabisan daya, dan bahkan karena tidak pernah melakukan perawatan, dia akan rusak. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, begitu juga dengan tubuh kita. Kita tidak bisa terus meminta tubuh untuk ini bekerja terus tanpa memberikan kesempatan untuk memulihkan diri dia. Dan terkadang tubuh sebenarnya juga sudah memberikan kepada kita sebenarnya tanda. Mungkin kita mudah lelah, ya. Tanda-tandanya seperti misalkan sulit kita berkonsentrasi, atau mungkin kita mudah marah. Kalau kata orang, senggol dikit langsung ngamuk, ya. Atau mungkin kita tidak bersemangat, kita loyo, sering mengantuk, pola makan berantakan. Atau mungkin kita merasa tubuh kita sudah tidak baik sebagaimana sedia kala. Namun seringkali tanda-tanda itu kita abaikan. Kita bilang, ah mungkin ini cuma capek saja. Tapi besok kita kerjakan lagi, kita lakukan lagi. Lusa kita mengulangi hal yang sama. Sampai akhirnya kelelahan menjadi sesuatu yang dianggap normal. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, ada satu hal yang mungkin kita perlu ingat pagi hari ini, bahwa tubuh kita ini bukan mesin yang harus selalu menyala. Bahkan mesin pun, sahabat semua, dimanapun Anda berada, dia membutuhkan jeda untuk dia berhenti melakukan perawatan, maintenance. Kita manusia, kita bisa lelah, kita bisa, atau kita membutuhkan jeda, kita membutuhkan istirahat, dan kita bukan robot ya, yang bisa dipaksa terus berjalan tanpa mengenal waktu jeda. Bahkan robot pun akan panas mesinnya, dan bisa saja dia roboh ataupun rusak. Dan itu semua, sahabat semua, dimanapun Anda berada, istirahat, mengambil jeda, bukanlah bentuk kelemahan. Itu tanda bahwa kita adalah manusia. Kita membutuhkan hal-hal tersebut. Jadi kalau hari ini kita memiliki banyak pekerjaan, maka tentunya bekerja. Kalau ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, maka tentunya harus diselesaikan. Kalau ada impian yang ingin dikejar, maka tentunya harus diperjuangkan. Tetapi jangan sampai dalam perjalanan mengejar kehidupan yang kita inginkan, mengejar atau menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan, kita kehilangan kesehatan yang sebenarnya kita butuhkan untuk menikmatinya. Karena apa artinya memiliki banyak pencapaian? Apa artinya kita dapat menyelesaikan berbagai hal kalau tubuh kita tidak lagi mampu menikmatinya? Apakah artinya memiliki banyak kesibukan kalau kita tidak pernah punya waktu untuk memberikan jeda, beristirahat kepada tubuh ini? Apakah artinya terus berusaha menjadi kuat kalau kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada diri kita untuk mengambil jeda, beristirahat? Mungkin mulai hari ini, sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita tidak perlu langsung mengubah semuanya. Kita tidak perlu membuat perubahan yang besar. Tapi cukuplah mulai dari hal-hal yang kecil. Misalkan kalau tubuh kita lelah, ya kita mungkin berikan waktu untuk istirahat. Kita mengambil jeda. Misalkan, contoh kecil. Ketika di kantor, ketika di rumah, atau dimanapun itu, kita duduk, kemudian mengerjakan sesuatu, berusaha mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah memporsikan waktu. Bukan kemudian karena pekerjaan itu belum selesai hingga bahkan mungkin 3 jam, 6 jam kita kerjakan, kita tidak memberikan jeda pada tubuh kita. Tetapi ada baiknya adalah memporsikan waktu itu, mungkin 30 menit kita ambil peregangan, kemudian kita minum, mungkin pergi ke dapur, atau mungkin kita melakukan stretching ringan, perenggangan, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan juga sudah waktunya makan, jangan terlalu sering menundanya. Begitu juga mungkin saat kita mengantuk di malam hari. Jangan selalu melawan rasa kantuk hanya karena ingin merasa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau pikiran kita terus penuh, maka berikan sedikit ruang untuk bernafas pada diri kita. Dan sesekali, sahabat semua, dimanapun Anda berada, tidak apa-apa kita mengatakan pada diri kita bahwa hari ini saya nampaknya perlu beristirahat. Karena beristirahat sebentar, itu bukan berarti kemudian kita menyerah. Kadang kita memang perlu beristirahat agar kita bisa melanjutkan perjalanan yang lebih baik. Pagi ini, sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita perlu atau kita mungkin memiliki banyak rencana. Di sana ada pekerjaan, ada sekolah, kuliah, keluarga, target, dan ada banyak hal yang mungkin menunggu kita. Tentu perlu kita jalani, perlu kita selesaikan, perlu kita laksanakan. Tetapi sebelum memulai hari, jangan sampai kita melupakan bahwa di balik itu semua harus ada kepedulian terhadap diri kita sendiri. Karena kita sering diajarkan untuk bertanggung jawab kepada pekerjaan. Kita juga diajarkan untuk bertanggung jawab kepada keluarga. Diajarkan untuk peduli kepada orang lain. Tetapi kita kadang-kadang lupa untuk peduli pada diri kita sendiri. Padahal ini juga bagian dari tanggung jawab kita. Maka sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu sibuk memenuhi kebutuhan, tuntutan hidup sampai lupa memenuhi kebutuhan diri kita. Karena tubuh yang kita paksa hari ini adalah tubuh yang kita butuhkan untuk menjalani esok hari, masa depan, hari-hari berikutnya. Maka porsikanlah waktu tidur itu, tempatkanlah pada tempatnya, istirahat yang cukup, jangan terlalu memaksakan diri kita sampai lupa menempatkan di mana waktunya istirahat, di mana waktunya makan, di mana waktunya kita bekerja. Sahabat semua dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita dalam program acara Quote Islam di kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, biiznillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabat semua sekalian hanya di Radio Mahdwin Jabal Kendari 94.3 FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
5: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
1: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
5: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
1: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
5: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain, tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
1: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muaz TV dan Facebook Muaz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muaz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
6: Aduh, udah diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
1: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811 4036 360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pembina membakar satu presiden. Tapi juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'immah yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, setelah sejenak kita mengawali pagi dengan sedikit refleksi ya, sekarang saatnya kita melihat apa saja yang sedang terjadi di sekitar kita. Karena menjadi sehat dan produktif juga tentunya perlu diimbangi dengan informasi yang cukup. Karena itu, bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, program acara Info Dunia Islam. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
5: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
4: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari yang begitu sejuk di kesempatan hari ini. dalam program acara Info Dunia Islam. Dan dalam program acara Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari dalam dan luar negeri. Dan berikut headline news Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini.
5: Headline Info Dunia Islam.
4: Arab Saudi dan Uni Emirat Arab serukan sikap bersatu teluk di tengah eskalasi regional. Ratusan pemukim Yahudi serbu Al-Aqsa di bawah kawalan polisi.